0: Sonora Update.
1: Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sepakat menargetkan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset disahkan menjadi undang-undang paling lambat 15 Desember 2026. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, membacakan kesimpulan dan keputusan tersebut dalam rapat paripurna DPR. Komisi 3 DPR berkomitmen terus bekerja cepat dan tepat dalam waktu dan upaya menghadirkan undang-undang yang efektif, berkeadilan, berkemanfaatan, terutama dalam menjawab kebutuhan publik secara responsif. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memperpanjang masa penahanan mantan wali kota, mantan wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim selama 30 hari ke depan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan perpanjangan penahanan berlaku terhitung sejak 2 September hingga 1 Oktober 2026. Penyidik masih melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara termasuk pemeriksaan terhadap para saksi yang dinilai relevan dengan konstruksi perkara.
0: Demikian Sonora Update.
1: Kami lengkapi dengan update informasi lalu lintas dari Lenteng Agung Jakarta Selatan. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, arus lintas di Jalan Lenteng Agung dari Margonda Raya Depok menuju ke Pasar Minggu pagi hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Saat itu kepadatan terjadi terutama di jelang putaran balik sekitar stasiun Pancasila, sehingga baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 mengurangi kecepatannya. Selepasnya arus lintas masih terpantau padat. Kemudian di jelang halte stasiun Pancasila pagi hari ini juga kembali tersendat. Hal ini karena adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan, terutama menuju ke stasiun Pancasila dan angkutan umum yang tengah menaikkan dan menurunkan penumpang. Selepasnya arus lintas masih terpantau padat. Di jelang pertigaan pasar Lenteng Agung maupun sekitar stasiun Lenteng Agung juga pagi hari ini tersendat. Selain pertemuan arus dan juga adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan, arah sebaliknya relatif ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sondoy melaporkan kembali ke studio.
1: Tito, terima kasih. Dari Ibu Kristi disampaikan ada kecelakaan di kilometer 15800 tol yang ke arah Priuk, ya, sudah ada petugas. Kemudian disampaikan juga oleh sahabat kita ini, Pak, siapa ini namanya, Pak John, dari Pasar Baru ke BSD melaporkan agak sedikit tersendat di perempatan underpass Tomang, mungkin diakibatkan karena kendaraan yang ke arah timur menuju ke Palmerah. Sementara saat ini tersendat merayap di jalan tol kilometer 11800 menuju BSD. Terima kasih, ini banyak kontainer hendak isi solar di rest area selepas Karang Tengah. Update lain juga disampaikan oleh sahabat Sonora, ini ada Pak Andria, ada truk kontainer mogok pagi ini. Tol dalam kota dari Kemayoran ke arah kota padat merayap, banyak truk kontainer yang terpantau pagi ini.

0: Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan. Persahabatan Sonerasia dengan Tatang. Halo adik-adik dan sahabat Sonora, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat ya. Hari ini Kak Sora punya cerita seru dari hutan mangrove. Cerita tentang persahabatan yang mengajarkan kita bahwa kebaikan bisa tumbuh dari siapa saja, bahkan dari pohon mangrove dan seekor anak bekantan. Di sebuah hutan mangrove yang hijau dan rindang, hiduplah pohon mangrove bernama Sonerasia. Tubuhnya kokoh, daunnya lebat, dan setiap hari ia membantu menjaga pantai dari ombak besar. Akar-akarnya juga menjadi rumah bagi ikan-ikan kecil, kepiting, dan berbagai makhluk laut lainnya. Suatu hari, Sonerasia melihat seekor anak bekantan kecil yang berjalan sendirian di tepi hutan. Namanya Tatan. Tatan tampak kebingungan.
1: Halo, kenapa kamu sendirian?
2: Aku tersesat. Aku ingin mencari tempat bermain, tapi malah tidak tahu jalan pulang.
1: Tenang saja, Tatan. Selama di sini, kamu adalah temanku.
0: Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat. Setiap hari, Sonerasia bercerita tentang hutan mangrove.
1: Tatan, tahukah kamu? Mangrove bukan hanya pohon biasa loh. Kami menjaga pantai supaya tidak mudah terkikis ombak. Kami juga menjadi rumah bagi banyak hewan kecil. Dan kami membantu menjaga udara tetap bersih.
2: Wah, ternyata mangrove hebat sekali ya.
1: Iya, kami juga membutuhkan teman-teman manusia untuk menjaga kami.
0: Suatu hari, Tatan melihat beberapa sampah plastik terbawa air dan tersangkut di akar mangrove. Ia pun bertanya,
2: Kalau sampah seperti ini terus menumpuk, apa yang akan terjadi?
1: Akar kami akan menjadi sulit bernafas, Tatan. Hewan-hewan kecil kehilangan rumahnya. Bahkan laut pun bisa jadi ikut tercemar.
0: Mendengar itu, Tatan menjadi sedih.
2: Aku ingin membantu.
0: Tak lama kemudian datanglah beberapa anak yang sedang berkunjung ke kawasan mangrove. Tatan mengajak mereka memungut sampah bersama. Mereka membersihkan pantai, memisahkan sampah, lalu membuangnya ke tempat yang benar. Sedikit demi sedikit, pantai kembali bersih. Air laut tampak jernih. Ikan-ikan kembali berenang di antara akar mangrove. Sonerasia pun tersenyum bahagia.
1: Terima kasih, Tatan. Kebaikanmu membuat hutan ini kembali ceria.
2: Bukan hanya aku, Sonerasia. Kalau kita bekerja sama, semuanya akan menjadi lebih baik.
0: Sejak saat itu, Tatan sering mengajak teman-temannya datang ke hutan mangrove. Mereka belajar mengenai mangrove, menanam bibit mangrove baru, dan berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan. Persahabatan Sonerasia dan Tatan pun menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa menjaga alam bukan pekerjaan satu orang saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Nah, adik-adik dan sahabat cilik Sonora, dari cerita hari ini kita belajar bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan membawa manfaat. Mulailah dari hal-hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan sampah sekali pakai, dan kalau berkunjung ke hutan mangrove, jangan merusak tanaman atau mengganggu hewan-hewan yang tinggal di sana ya. Karena mangrove bukan hanya rumah bagi banyak makhluk hidup, tetapi juga pelindung pantai dan penyelamat bumi kita. Tetap semangat menjadi sahabat mangrove, karena kalau kita menjaga mangrove, mangrove juga akan menjaga masa depan kita. Dadah! Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Tetap berhati-hati teman-teman yang sedang berkendara di jalan ya. Selamat pagi Pak Ignatius. Ya, beberapa sekolah memang menjalani PJJ ya, atau pembelajaran daring. Kemudian ini update info terkini, tadi banyak pertanyaan untuk kebijakan ganjil genap hari ini berlaku. Ini kami terima infonya dari Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya ya. Selamat pagi juga. Kita akan update satu informasi lalu lintas. Tito, selamat pagi, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Pasar Minggu dari Lenteng Agung menuju Kalibata pagi hari ini terpantau padat, di mana kepadatan terjadi karena volume kendaraan pada pagi hari ini meningkat. Selain itu kepadatan terjadi terutama di sejumlah pertemuan arus, diantaranya di pertigaan Jalan Siaga 2. Selain ada pertemuan arus, juga adanya aktivitas masyarakat menyeberang jalan. Sudah pasti arus lalu lintas masih terpantau padat. Di Jalan Siaga 1 juga pagi hari ini terpantau padat. Hal ini karena ada pertemuan arus. Sudah pasti arus lalu lintas masih terpantau tahu padat. Di jelang putaran balik sekitar Hotel Fidusia Pasar Minggu pagi hari ini juga kembali tersendat. Antrian juga lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya arus lalu lintas berangsur-angsur ramai lancar. Arus baliknya ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Swadaya melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Dan sahabat-sahabat, ini update terkini ya. Terkait dengan transportasi publik yang terdampak, layanan Mikrotrans Jak 14 Tanah Abang Meruya mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya penutupan jalan di sekitar Petamburan, sementara tidak melayani bus stop sekolah Tarsisius 2 sampai dengan jalan KS Tubun 2. Rute T11 Poris Pelawat Petamburan juga mengalami pengalihan rute menjadi Poris Pelawat Jelambar saja karena adanya penutupan di sekitar gedung DPR MPR, sementara tidak melayani bus stop Rumah Sakit Harapan Kita pagi ini, sahabat Sonora. Tetap berhati-hati dimanapun Anda tengah berkendara. Kita akan lanjut informasi-informasi lainnya, namun sebelumnya kita akan berbincang dulu dalam sesi Redaksi Kompas Bicara.
2: Redaksi Kompas Bicara.
0: Baik, Redaksi Kompas Bicara pagi ini, sahabat Sonora, kami di studio sudah terhubung dengan Mas Andreas Marioto untuk berbincang berita-berita menarik di Harian Kompas yang terbit hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mas Andreas Marioto, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas. Selamat pagi, Mas Mar.
3: Pagi, selamat pagi Mas Yudi.
0: Terima kasih.
3: Selamat pagi sahabat Sonora.
0: Terima kasih banyak. Di sama-sama. Halaman utama Kompas menurunkan judul ini Muktamar NU yang berlangsung. NU dan Indonesia tidak bisa dipisahkan. Seperti apa catatan Kompas untuk hal ini, Mas?
3: Ya, Kompas selalu mengikuti ya Muktamar NU sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan kita melihat bahwa NU ini banyak berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kali ini Muktamar NU ke-35 dilaksanakan di Jombang, dan kita melihat kehadiran NU memang sejak sebelum kemerdekaan sangat besar. Nah, itu juga ditegaskan oleh Presiden, dan juga Presiden yang membuka Muktamar ini mengatakan bahwa yang nggak bisa dipisahkan NU dan Indonesia karena peran ormas ini sangat kuat. Tapi kita juga menyoroti bahwa di dalam muktamar ini salah satu yang hangat adalah isu siapa ketua umum PBNU. Nah, ini sedang kita cermati lah karena masih akan berlangsung beberapa hari lagi.
0: Betul, itu biasanya yang ditunggu-tunggu ya Mas Mar dari setiap penyelenggaraan muktamar begitu. Mas Mar, kira-kira ini menarik semua sebetulnya, apalagi yang ingin kita bahas nih dari Kompas hari ini, Mas Mar?
3: Banjir bandang di Nepal nih.
0: Nepal, baik.
3: Betul, dunia sangat terkejut. Dan ini membuat kita makin yakin soal perubahan iklim gitu ya. Karena selama ini sebenarnya gletser gitu ya. Kita ketahui bahwa terjadi
0: cair ya,
3: pencairan gitu.
0: Betul,
3: ya.
0: Yeah.
3: Dan yang di Nepal ini bukan lagi pencairan, longsor, runtuh ya, longsor runtuh, dan volumenya besar hingga menewaskan sampai semalam itu 362 orang meninggal dunia. Dan otoritas yakin masih akan banyak ditemukan korban lagi, karena sejauh ini sudah 1400 orang yang hilang. Nah ini menurut kami peringatan, menjadi peringatan bahwa isu perubahan iklim bukan lagi isu yang mengawang-awang, tapi sangat dekat dengan keseharian kita. Nah kita berharap otoritas di Nepal segera menangani, dan kita lagi memantau apakah ada WNI yang juga menjadi korban, karena kan Nepal ini termasuk favorit ya, di warga negara Indonesia.
0: Yang mau naik gunung itu biasanya
3: dan juga religi ya.
0: Betul. Menarik tadi Mas Mar juga menyinggung bahwa ini adalah peringatan bagi kita semua. Pemanasan global itu memang sudah real kita rasakan sekarang. Gletser yang setinggi itu saja sudah ada cair gitu ya Mas ya. Dan mengakibatkan banjir. Baik, ini menarik ya, di Anda nikmati di hari Jumat ini. Mas Mar, saya mau ajak ke rubrik sosok di halaman 16. Ini ada Linus Ampang Pasasa, apartemen Ayam Magot atasi sampah organik. Ini seperti apa nih ceritanya? Sepertinya menarik juga nih Mas.
3: Iya, ini sangat menarik ya.
0: Okay.
3: Pak Linus ini kan sehari-hari sebagai pengajar di Institut Teknologi Bandung.
0: Baik.
3: Dan dia mengembangkan apartemen ya. Tapi ini bukan apartemen untuk manusia gitu ya. Tapi kunian tanda petik untuk ayam dan juga magot, di mana ada ekosistem yang sirkuler gitu ya. Kita tahu bahwa sampah organik di perkotaan sudah sangat menjadi masalah. Ya betul, menjadi masalah yang sangat serius, dan kalau nggak ditangani ini dampaknya akan kemana-mana, terutama kesehatan. Nah, inovasi dari Pak Linus ini membuat apartemen Ayam Magot ini telah terbukti bisa menangani sampah organik. Nah ini menurut saya sangat inspiratif sekali, bagaimana kita terus berupaya agar bisa menangani sampah organik. Nah menariknya kan inovasi ini menghasilkan bisnis ya, karena bisa produksi ayam, telur dan macam-macam. Dan terpenting adalah inovasi ini bisa menangani sampah organik.
0: Betul. Jadi membentuk suatu sirkular tadi yang disampaikan Mas Mar ya.
3: Iya, betul.
0: Solusi betul, sampai menghasilkan uang juga ya, pendapatan gitu ya.
3: Iya.
0: Baik, Mas Mar, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini berbagi bersama sahabat Sonora. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
3: Selamat pagi Mas Yudi.
0: Selamat pagi, sehat selalu. Demikian redaksi Kompas Bicara bersama Mas Andreas Marioto, sahabat Sonora. Sebetulnya masih banyak berita menarik lainnya yang bisa Anda nikmati di harian Kompas edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Untuk akses digitalnya, Anda bisa klik langsung kapanpun dan dimanapun laman kompas.id.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Informasi di tol dalam kota pagi ini, gerbang tol Halim sampai Cawang, Tebet kilometer 2 padat, Semanggi kilometer 7 sampai kilometer 8 juga padat, imbas akses keluar Semanggi padat kendaraan. Sebaliknya, dari Slipi kilometer 11 sampai Pejompongan juga padat, gerbang tol Pejompongan ditutup sementara, exit DPR MPR juga masih ditutup, kemudian gerbang tol Slipi 1 juga masih ditutup saat ini. Ruas tol Jakarta-Tangerang, Karang Tengah kilometer 9 sampai rest area kilometer 13 padat. Sebaliknya dari Kembangan kilometer 8 sampai kilometer 3400 juga padat. Imbas akses masuk kontraflow di tol Janger atau tol Jakarta-Tangerang. Sementara kontraflow di tol dalam kota tidak diberlakukan pagi ini. Tol Jor, Kampung Rambutan kilometer 32 sampai Tanjung Barat kilometer 29 padat. Dari Pasar Minggu kilometer 26 sampai Fatmawati juga padat. Sebaliknya, Ulu Jami kilometer 15 sampai exit Veteran padat. Kemudian padat juga dari Pondok Pinang sampai dengan Cilandak. Kita bergeser ke tol Jakarta Cikampek atau tol Japek, Bekasi Timur arah Cikampek padat. Cikarang Pusat kilometer 35 sampai rest area kilometer 39 padat. Sebaliknya arah Jakarta ramai lancar. Ruas tol Wiyotowiono, Cawang, Kebunanas padat, Tanjung Priuk, Ancol juga padat. Imbas kilometer 15.800 ada kendaraan gangguan. Kilometer 20.800 Ancol arah bandara juga padat. Ini imbas adanya penanganan kendaraan yang gangguan. Sebaliknya arah Cawang ramai bergerak lancar. Terima kasih untuk Mbak Lala, petugas di Jasa Marga Toll Road Command Center pagi ini.

Perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Ya, informasi lalu lintas kita kali ini akan simak langsung dari Aibda Yogi Supono dari TMC Polda Metro Jaya. Seperti apa pantauan Jakarta dan sekitarnya pada pagi ini? Aibda Yogi Supono, Pak Yogi, selamat pagi. Silakan untuk informasi Anda.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, yang tadi pagi sempat ada penutupan arus di seputaran ruas tol dalam kota karena ada pembersihan di seputaran ruas tol dalam kota. Dan tadi sekitar pukul 6 untuk ruas tol dalam kota, Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke arah Slipi dan Tomang sudah dibuka kembali. Dan untuk ruas arteri yang sempat ada penutupan juga, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda yang mengarah ke arah Slipi dialihkan ke arah Gerbang Pemuda. Saat ini tadi sekitar pukul 7.30 sudah dibuka kembali untuk ruas Jalan Gerbang Pemuda yang mengarah ke arah Slipi. Silakan bagi pengendara yang akan melintas agar tetap memperhatikan jaga jarak kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk seputaran Pejompongan, Jakarta Pusat yang mengarah ke arah Karet Bifak, ini juga sudah normal kembali, silakan bagi pengendara yang akan melintas. Dan untuk kawasan ganjil genap saat ini masih berlaku, hari ini tanggal 28 Agustus 2026, diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan untuk pantauan lainnya, untuk proyek infrastruktur masih ada di wilayah ibu kota DKI Jakarta, tepatnya di wilayah Jakarta Timur, depan komplek Kemhan, Jalan DI Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya, tepatnya Jalan DI Panjaitan, depan Wika Tower yang mengarah ke arah Kebon Nanas. Ini ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan di wilayah Jakarta Utara juga ada, tepatnya di Jalan Gading Nias, Jakarta Utara, yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini proyek pengaspalan. Dan untuk di Bekasi Kota, untuk proyek gorong-gorong, tepatnya di Jalan Raya Jati Waringin, Pondok Gede Bekasi Kota, yang mengarah ke arah Kalimalang, tepatnya depan Pospol Jati Waringin, 2 hari yang lalu sudah selesai dan sudah normal kembali. Dan yang terakhir, kami mengingatkan, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan dapat bertemu keluarga kembali di rumah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Aibda Yogi Supono, terima kasih untuk informasi Anda. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Kemudian sahabat Sonora, tetap berhati-hati di jalan ya. Beberapa update informasi lain akan terus kami sampaikan di Sonora Pagi.
2: Liputan Sonora.
0: Ya, pasca aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di sekitar DPR kemarin hingga dini hari, pagi ini sekitar 4 petugas kepolisian terlihat berjaga di sekitar gerbang DPR, gedung DPR MPR. 2 unit mobil towing pengangkut kendaraan milik kepolisian juga terlihat berjaga di sana, sementara lalu lintasnya ramai lancar. Nah, seperti apa pantauan terkini di sana? Rekan Tito kali ini akan menyampaikan informasinya. Tito, selamat pagi, silakan.
3: Ya, sahabat Sonora, pasca aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI pada 27 Agustus kemarin yang berakhir ricu, pantauan pagi hari ini di sekitar gedung DPR MPR RI sebanyak 2 unit mobil towing pengangkut kendaraan terlihat di depan gerbang DPR RI. Selain itu 4 petugas kepolisian juga terlihat berjaga-jaga di sekitar gedung DPR MPR RI. Setelah itu arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju ke Slipi pagi hari ini juga relatif ramai lancar. Pantauan tol dalam kota Semanggi Tomang

0: kedua arah juga relatif ramai lancar. Cuaca cerah, demikian Tol Sonora melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta dari Midlove, I Do Anything For Love, hampir pukul 8 pagi ini. Target pengesahan RUU perampasan aset ini semakin jelas. DPR menargetkan belit itu disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan kesiapannya untuk mundur jika target tersebut tidak tercapai. Berikut keterangan dari Sufmi Dasko Ahmad.
1: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kemudian yang berikut tadi mungkin ini yang terakhir kalau sudah ada bicara, kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, itu tidak ada masalah.
0: Ya, sahabat Sonora, itu adalah statement dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menjanjikan 15 Desember Undang-Undang Perampasan Aset sudah disahkan. Ini salah satu tuntutan dari massa aksi yang melakukan demonstrasi kemarin, sahabat Sonora. Dan Sufmi juga state bahwa akan mundur jika target tersebut tidak tercapai. Bagaimana pendapat sahabat Sonora? DPR menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Menurut Anda, seberapa yakin sih target tersebut benar-benar akan terrealisasi? Ini beberapa sahabat sudah kasih pendapat dan komentarnya pagi ini. Ada Pak Hafid, waktu 4 bulan jangan-jangan lagi mindahin aset dulu biar aman katanya. Pak Enrico Hutagaol, saya sih pesimis ya, setelah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun tidak disahkan. Apa semudah itu karena banyak kepentingan yang terbentur? Legislatif, eksekutif, yudikatif, kecuali ada mujizat ya, semoga sepakat bersih. Ibu Sabta, selamat pagi. Dari Ibu Sabta di pagi ini info, tol Jor Cilandak menuju Pasar Minggu padat merayap, cuacanya cerah. Sepertinya ada kecelakaan tapi sudah di bahu sebelum pindah keluar Mampang pagi ini. Bu Aneke Tomasoa, selamat pagi. Kemudian juga Pak Haryanto Jaya, katanya gak percaya ya, seperti menjerat leher mereka sendiri. Pak Cahyawan Tanama, selamat pagi. Mbak Nenty, just wait and see aja, semoga benar disahkan dan demo kemarin gak sia-sia. Oke, okay. Ibu Indri dari Jakarta Pusat, gak terlaksana kayaknya, mengulur waktu sampai Desember. Selamat pagi Pak Hartono dari Klender ya. Kemudian juga Pak Jeremy, selamat pagi. Ini terkait dengan situasi terkini, ada Pak Bunanto juga info yang mau arah jembatan Semanggi dari perempatan Tomang, hati-hati banyak separator beton busway yang melintang ke arah jalan. Ini yang membuat kendaraan banyak yang memperlambat lajunya di tol dalam kota ya. Lewat Rumah Sakit Harapan Kita lumayan macet, ada perbaikan di bawah flyover Katamso. Macet lagi di flyover Sleepy Palmerah, seabrek-abrek motor lawan arah karena putaran ke arah Simpruk masih diblokade oleh warga dan motor-motor. Sementara arah Semanggi ke Grogol lumayan lancar, hanya hati-hati di sekitar DPR masih berantakan termasuk separator busway. Happy Friday. Pak Bunanto, terima kasih banyak informasinya ya. Dan memang pagi ini sahabat Sonora, kata Tanah Abang ini trending di X. Ya, nanti kita akan update lagi, usai kita akan simak dulu Sonora Update tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh memperkuat upaya menemukan kasus tuberkulosis atau TB secara dini. Upaya dilakukan dengan memperluas penelusuran terhadap warga yang memiliki kontak erat dengan penderita. Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar, Evi Darni, mengatakan tracing atau penelusuran dilakukan untuk menemukan kasus TB sedini mungkin, sehingga penderita dapat segera mendapatkan pengobatan serta menekan potensi penularan TB di lingkungan sekitar penderita. Kementerian Kesehatan mengungkap kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia telah masuk kategori berbahaya akibat tingginya intensitas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Ten Suyanti, mengatakan berdasarkan pemantauan 17 stasiun ISPU terdapat dua wilayah yang masuk kategori hitam. Kedua wilayah tersebut yakni Palangkaraya, Jekan Raya, Kalimantan Tengah dengan angka ISPU mencapai 573, serta Kabupaten Muaro Jambi mencatat angka ISPU sebesar 302.
2: Demikian Sonora Update.

0: masih mendengarkan Sonora Pagi.
1: Liputan Sonora.
2: Ya sahabat Sonora, bagaimana situasi Jakarta pada pagi ini? Kita akan kembali menyimak laporan dari reporter kami. Pos polisi di sekitar kolong flyover Petamburan yang dirusak masa, dini hari terlihat ditutup kain berwarna putih. Lalu lintas Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Letjen S. Parman pagi ini terpantau ramai lancar, cuaca cerah. Selengkapnya, selamat pagi Tito, silakan untuk laporan Anda.
3: Ya, baik sahabat Sonora. Pasca aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI pada 27 Agustus kemarin yang berakhir ricuh, dan pos polisi di sekitar halte Transjakarta Petamburan yang semalam dirusak oleh massa, pagi hari ini tengah ditutup kain berwarna putih. Petugas kepolisian juga terlihat berjaga-jaga di sekitar pos polisi tersebut untuk mengurai lalu lintas. Pantauan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah DPR menuju Letjen S. Parman terpantau ramai lancar. Tersendat di jalan traffic light sekitar flyover Petamburan selepasnya ramai lancar. Arus lalu lintas di Jalan Palmerah Utara menuju Aibda KS Jubun juga terpantau ramai lancar. Tersendat di sekitar traffic light saja cuaca cerah. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
2: Ya, terima kasih Tito untuk laporan Anda, sahabat Sonora, untuk pengguna Transjakarta Pluit Pinang Ranti juga pagi ini mengalami penyesuaian ya, bahkan ada yang info tadi tidak beroperasi untuk sementara waktu. Kemudian juga selamat pagi, Pak Bunanto juga update nih, arah Tomang normal, cenderung padat, depan Rumah Sakit Harapan Kita juga ramai cenderung padat pagi ini. Baik, kemudian juga terima kasih banyak ya sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami di Sonora Pagi.
1: Demikian liputan Sonora.

Balik Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music. Sahabat-sahabat Sonora tetap berhati-hati ya, sahabat-sahabat terutama yang memang harus beraktivitas, tidak bisa work from home atau tidak bisa online, harus tetap hadir offline begitu ya, harus menuju ke kantor, ke tempat pekerjaan Anda, tempat usaha Anda. Kita update beberapa hal terkait situasi Senayan, Slipi, Palmerah, dan sekitarnya pagi ini. Jadi layanan komuter stasiun Tanah Abang Serpong atau stasiun Tanah Abang Rangkas Bitung yang beberapa jam lalu sempat ditunda terkait dengan kerumunan massa yang masih ada di lintasan, terutama dari Palmerah ke Tanah Abang, saat ini sudah normal, sudah beroperasi normal. Tetapi memang petugas di stasiun Palmerah tetap waspada dan menerapkan aturan situasional. Artinya kebijakan tertentu akan diambil untuk melihat situasi terkini di lapangan, terutama di lintasan jalur KRL, khususnya relasi Tanah Abang Serpong, Tanah Abang Rangkas Bitung, pulang pergi ya sahabat Sonora. Jadi saat ini sudah bisa normal kembali dilintasi begitu ya. Kemudian informasi berikutnya, layanan Transjakarta rute 1B untuk Palmerah Duku Atas, 1F Palmerah Senayan, dan rute Kebayoran Lama ke Jelambar belum beroperasi hingga saat ini. Saat ini di depan gedung DPR yang kemarin menjadi arena aksi unjuk rasa masih sepi, terpantau sepi ya. Hanya ada 4-5 polisi berjaga dengan kendaraan towing derek yang standby di sana. Jadi di depan gerbang gedung DPR MPR saat ini dijaga 4-5 polisi saja dengan kendaraan towing derek yang standby di sana. Pantauan lain dari reporter kami di lapangan seputar Slipi, pospol yang dibakar semalam saat ini ditutup kain warna putih, dan kendaraan roda 2, roda 4 sudah bisa melintas nih ruas jalan Petamburan pada pagi hari ini. Sehat-sehat dan tetap semangat semuanya yang harus work from office, semangat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih Pak SSN Soekarno juga sudah mendoakan semua sahabat-sahabat Sonora ya. Ada Lucky Ernest, ada Jessica, ada Mr. Dolly, ada Meize 0808, Yunus Nio, ada Gue Prenaldi, Kenji Official Store, Bowo Ganteng, EPH Channel. Teman-teman yang pagi ini sudah berbagi info juga ada. Ibu Jenny Wati, Petamburan aman ya mas, informasinya seperti itu. Kemudian juga terima kasih banyak, ada Pak Selamat Hadi Wijaya, lalu juga sahabat-sahabat Pak Budi Saptowo, ada Hunter nih, sister dari Suriname sudah ikutan hadir, ada Ditri Nasari, Ibu Tati, Ibu Umi Jana yang sudah setia juga nonton di live TikTok kita pagi ini. Ibu Liliani dari Tanjung Duren, Jakarta Barat, good morning, salam sehat selalu, cuaca cerah, absen saja. Ada Mbak Pinka di Petukangan, selamat pagi Mas Yudi, mengingat sudah lama sekali RU perampasan aset belum bisa juga disahkan, kini saatnya kita tunggu ya, jangan cuma berjanji saja, rakyat butuh bukti bukan janji. Pak Siprianus Dalu, selamat pagi. Kalau dari saya, kenapa lama jika berhubungan dengan hal-hal perampasan maling yang ke pejabat-pejabat mensahkan undang-undang, lama sekali. Kalau tidak salah ini dari zaman Presiden Jokowi, namun ditunda-tunda mulu. Namun kalau mensahkan undang-undang yang menekan masyarakat cepat banget katanya. Ada apa ya, Bung? Kemudian Ibu Yeti Cecilia, melihat kondisi sekarang terasa amat pesimis dan bisa terrealisasi. Ada juga sahabat kita nih, sahabat kita, terima kasih banyak. Undang-undang perampasan harta koruptor ditunda Desember untuk memberi kesempatan kepada koruptor melakukan pencucian uang. Dari Pak S. Raditya. Mama Dini, selamat pagi. Kelamaan 4 bulan, semua berharap benar-benar terlaksana, tidak ada dusta. Tetap semangat untuk semua sahabat Sonora.

Perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Ya, jangan lagi, sahabat Sonora, semoga jangan lagi ada chaos, rusuh yang kemudian berujung pada perusakan-perusakan fasilitas publik ya. Demonstrasi berjalan dengan kondusif dan yang paling penting adalah aspirasinya didengar oleh siapapun yang memang harus mendapatkan atensi dari aspirasi yang disampaikan oleh aksi atau massa yang menyampaikan aksinya kemarin atau mungkin hari ini, sahabat Sonora ya. Kita update dulu informasi-informasi pada pagi ini. Pak Wahyu Dwi Atmoko, selamat pagi. Istana Monas lalu lintas besok Istana Ran 29 Agustus 2026 katanya. Ibu Nur dari Pekalongan, ini update terlalu lama nunggu sampai Desember. Ya kalau nyata, jangan cuma janji-janji tapi pelaksanaannya enggak terrealisasi. Masyarakat tuh butuh kepastian ya. Ya, semua tuh butuh kepastian, jangan digantung. Ibu Lena dari Tangerang tidak percaya yang ada wakil DPRD undur diri. Ada lagi siapa nih? Pak Arya, selamat pagi nih Pak Arya, juga sudah berkenan berbagi info. Selamat pagi Pak Arya, ini mengirimkan informasinya via voice note, silakan Pak.
1: Selamat pagi Sonora, pantauan barusan jam 8 lewat 20 untuk lintasan dari Grogol menuju ke Slipi, Pejompongan maupun ke arah Senayan, jalur tol padat, terpantau padat, jalur arterinya terpantau ramai lancar. Terjadi antrian di flyover Pejompongan, di mana penjaga para TNI dan juga ketika turun dari arteri Senayan dari tol dalam kota terpantau ramai dan lancar, berjaga polisi di beberapa titik hingga ke Gerbang Pemuda ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Arya, hati-hati di jalan. Informasinya semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang sono yang akan melintas. Kita menuju ke Jakarta Selatan. Tadi ada Pak Sito menyampaikan lalu lintas Jalan Lenteng Agung dari Universitas Pancasila arah stasiun Lenteng Agung padat. Setelah itu arah Tanjung Barat ramai lancar, cuaca pagi ini terpantau cerah.

0: informasi dan pantauan di tol dalam kota pagi ini Cawang Pancoran padat, sebaliknya Slipi Pejombongan padat. Dari gerbang tol dalam kota seluruhnya dibuka kembali. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Barat kilometer 14 sampai kilometer 15.800 padat, ada penanganan kecelakaan. Kilometer 17 rest area hingga kilometer 19 juga terpantau padat. Menjelang Karawang Timur kilometer 51 sampai kilometer 53 juga padat, ada kecelakaan di bahu jalan. Sebaliknya arah Jakarta padat di Halim sampai dengan Cawang. Ruas tol Jakarta Tangerang Kembangan Karang Tengah Barat padat. Menjelang Kunciran sampai rest area kilometer 13 juga padat. Menjelang Bitung padat di kilometer 25 ada penanganan kecelakaan. Sebaliknya Kembangan hingga Kedoya padat. Menjelang Tomang juga padat. Ruas tol Jor, Ulu Jami, Veteran, Pondok Pinang padat. Menjelang Fatmawati padat. Menjelang Cijantung padat. Sebaliknya Tanjung Barat sampai Cilandak juga padat. Ruas tol Wiyoto Wiono pagi ini Tanjung Priuk arah Ancol padat. Sebaliknya arah Cawang ramai lancar.
1: Demikian informasi Jalan Tol.

Ya, sahabat Sonora, India meningkatkan status siaga di sejumlah wilayah di dua negara bagian utara setelah air banjir dari Nepal bergerak menuju perbatasan. Sebanyak 133 warga India juga termasuk di antara wisatawan yang masih hilang setelah banjir bandang dahsyat melanda Nepal Rabu lalu. Menurut pejabat pariwisata Nepal, warga India yang hilang tersebut merupakan kelompok wisatawan yang terbesar yang terdampak bencana. Banyak di antara mereka merupakan peziarah yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Kailash di Tibet yang dianggap suci bagi umat Hindu.

Ya, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Di pukul 9 nanti saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi topik menarik bersama dengan BPJS Kesehatan. Jadi pastikan Anda juga memastikan ya, kepesertaan Anda tetap aktif karena sakit tuh gak pernah nunggu.

kita siap, sahabat Sonora. Jadi pastikan aktif. Kemudian kita akan bahas pentingnya kepesertaan aktif ya sebagai peserta BPJS Kesehatan ini untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita, sahabat Sonora, kalau kita butuh layanan kesehatan. Di pagi ini kita akan bahas mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain kami FM on air di FM 92 Sonora Jakarta, juga kita akan live streaming di kanal YouTube Sonora FM. Anda nanti boleh berinteraksi, boleh kirimkan pertanyaan atau juga sharing pengalaman sebagai peserta BPJS di WhatsApp kami 0812 1229200 atau di kolom live chat di kanal YouTube Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Sebanyak 91,5 ton bantuan kemanusiaan didistribusikan melalui jalur udara ke wilayah Nusa Tenggara Timur untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa bumi. Distribusi bantuan tersebut mendapat dukungan dari maskapai nasional CityLink Indonesia. Direktur Utama CityLink, Darsito Hendru Seputro, mengatakan keterlibatan perusahaan dalam distribusi bantuan merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab untuk mendukung penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak gempa NTT. Sebanyak 12 orang tewas akibat kebakaran yang melanda sejumlah provinsi di Aljazair. Menteri Dalam Negeri Aljazair, Said Sayud, mengatakan 5 korban meninggal dunia berada di Provinsi Jijey, 3 orang di Tizik Ouzou, dan 4 orang di Bejaia. Badan Pertahanan Sipil Aljazair mencatat dari 182 kebakaran yang dilaporkan di berbagai wilayah negara itu, sebanyak 118 kebakaran telah berhasil dipadamkan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi, sahabat-sahabat semuanya. Apa kabarnya? Seperti yang tadi sudah kami informasikan bahwa pagi ini kita akan berbincang topik menarik seputar kesehatan. Dan sudah hadir di studio Sonora tamu istimewa yang akan membahas, memberikan pencerahan dari BPJS Kesehatan. Tentu saja nanti kalau Anda ingin berinteraksi dengan kami di studio bisa langsung WhatsApp di 0812-122-9200 dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan atau sharing pengalaman sebagai peserta BPJS Kesehatan di kanal YouTube Sonora FM. Di kolom live chat di bawah sini silakan Anda langsung ketikkan saja. Kita akan live streaming selama 1 jam ke depan bersama dengan Pak Akmal Budi Yulianto, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan. Pak Akmal, apa kabar?
2: Baik, Mas Yudi, selamat pagi.
1: Selamat pagi, semangat pagi ya Pak ya?
2: Semangat pagi Pak.
1: Terima kasih Pak sudah hadir di studio Sonora. Dan kalau bicara kesehatan ini memang menarik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan sahabat Sonora, kesehatan ini tentu tidak hanya bicara soal bagaimana mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga bagaimana memastikan kita memiliki akses dan perlindungan kesehatan yang bisa digunakan kapanpun saat dibutuhkan. Karena kita nggak tahu kapan sakit, kita nggak ada yang mau sakit ya sahabat Sonora. Apalagi sebentar lagi, tepatnya di tanggal 4 September, tinggal menghitung hari nih Pak ya, akan kita peringati Hari Pelanggan Nasional. Ini menjadi momentum yang tepat untuk melihat kembali bagaimana pelayanan kesehatan yang dirasakan masyarakat bisa ditingkatkan, termasuk dalam layanan jaminan kesehatan nasional. Kita tahu BPJS Kesehatan melalui program CKN telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini cakupan kepesertaannya sudah 98%, mungkin lebih ya Pak ya?
2: Ya, sudah 98 sekian persen lah, okay. Hampir.
1: Wow,
2: 100% ini hampir
1: 100% ya. Tetapi tentu pertanyaannya bukan hanya berapa banyak yang sudah tercover, melainkan juga bagaimana kualitas pelayanan dan memastikan kepesertaan kita tetap aktif. Jadi relevan sekali kalau pagi ini kita sudah bersama Pak Direktur Kepesertaan dari BPJS Kesehatan untuk memastikan dan mengingatkan kembali bahwa kita harus pastikan kita tetap aktif ya Pak ya.
2: Ya.
1: Jangan sampai cuma diaktifkan pada saat kita butuh gitu ya.
2: Ya betul Pak.
1: Ini penting sekali. Baik, Pak Akmal mungkin boleh sharing mungkin kepada sahabat-sahabat Sonora terkait dengan situasi saat ini Pak. Sudah berapa banyak? Tadi 98% disinggung. Apakah target cakupan seluruh penduduk ini seperti apa update-nya? Kapan bisa dicapai? Atau mungkin bisa disampaikan hal lain Pak Akmal?
2: Ya baik, terima kasih Pak Yudi atas kesempatannya. Saya terima kasih. Saya sapa juga nih seluruh pendengar Sonora.
1: Sahabat di, Sonora Pak.
2: Sahabat Sonora di seluruh Indonesia, di penjuru dunia.
1: Ya, karena kan ini, yang nonton di YouTube ya Pak ya.
2: Yang nonton di YouTube juga. Ini saya sapa, mudah-mudahan di kesempatan hari ini menjadi momentum yang baik. Karena dalam konsep Pentahelix, kerjasama ya, antara media dan juga akademisi dan lain-lain, khususnya peran dari media ini sangat penting Mas, untuk kita bisa mendelivery atau menjelaskan kepada masyarakat hal-hal apa saja yang kira-kira memang menjadi penting terkait dengan JKN, BPJS Kesehatan. Betul. Dan juga apa-apa yang telah dilakukan dan dicapai dalam perjalanannya. Nah tadi menarik yang disampaikan oleh Mas Yudi bahwa memang capaian JKN ini kita dalam proses perjalanannya telah mencapai 98% atau kurang lebih sekitar 284 juta.
1: Baik.
2: Namun ada, saya garis bawahi ada namunnya ini.
1: Oke. Okay.
2: Yang tidak aktif atau yang peserta yang aktif dari 284 itu adalah 231 juta. Oh. Artinya masih ada yang sudah terdaftar tapi ini tidak aktif, itu mungkin kurang lebih sekitar 50 juta.
1: Banyak juga ya Pak ya.
2: Dan ini memang menjadi PR bersama ya. Nah saya sebelum masuk ke situ, saya ingin sedikit overview sedikit Mas Yudi. Bahwa memang kalau kita bicara tentang JKN ini kan program jaminan kesehatan nasional ini. Ini sebetulnya bukan punya saya, bukan punya BPJS, tapi sebetulnya ini milik masyarakat Indonesia. Ini milik bersama, di mana program JKN itu ini adalah hadir berdasarkan undang-undang SJSN jaminan sosial dan juga undang-undang BPJS Kesehatan. Dan dalam konsep welfare state itu perlindungan, termasuk salah satunya adalah perlindungan kesehatan. Ini masyarakat Indonesia dijamin dalam program JKN ini adalah jaminan kesehatannya. Dan yang menarik memang kepesertaan JKN ini segmennya memang banyak, Mas. Mm-hmm. Dan ini erat kaitannya dengan gotong royong. Kenapa saya sampaikan gotong royong? Karena memang tadi itu saya bilang ini milik masyarakat. Semua terlibat di sini. Mm-hmm. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada badan usaha, yang di mana badan usaha itu pasti kita akan bicara tentang pekerja. Nah, kemudian selain badan usaha ada juga peserta yang mandiri. Nah, peserta mandiri nanti kita clustering lagi. Dan di tiap-tiap segmen peserta itu, ini treatment dan bentuk penanganannya beda-beda. Pemerintah pusat itu gotong royong dalam program JKN sudah mengcover dengan 96,8 juta jiwa. Ini dicover oleh negara melalui peserta yang dibayarkan oleh negara melalui disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran. Ini negara murni membantu untuk yang hari ini disampaikan adalah kepada yang desilnya 1 sampai desil 5. Nah, soal ketepatan data mungkin bukan ranahnya BPJS, tapi mungkin itu nanti bersama dengan BPS dan Kementerian Sosial. Tapi pemerintah ingin betul-betul tepat sasaran gitu. Bahwa negara sudah menjamin nih 96,8 juta. Kemudian setelah itu ada peserta yang di cover oleh pemerintah daerah. Nah, ini sejatinya adalah desil yang di luar desil, harapannya di luar dari desil 1 sampai 5. Makanya kemudian peran dari pemerintah daerah untuk melakukan jaminan kesehatan di tiap-tiap daerah ini juga menjadi penting. Melalui instrumennya misalkan fiskal daerah. Nah, untuk itu maka kami terus juga memastikan bersama dengan pemerintah daerah itu warga dan penduduknya siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan di daerah. Nah, selanjutnya yang peserta badan usaha. Nah, ini sudah otomatis yang pekerja-pekerja, Mas, gitu, yang mungkin di badan usaha juga terbagi segmennya, ada badan usaha besar, menengah, kecil, dan mungkin yang ultra mikro ya. Dan di badan usaha ini erat kaitannya dengan kenapa tadi saya sampaikan dengan pekerja, karena memang treatmentnya untuk yang pekerja ini ada kontribusi 5%, yakni 4% yang ditanggung oleh badan usahanya, 1% ditanggung oleh pekerjanya dalam upah yang diterima oleh pekerja. Baru sisanya yang pekerja mandiri, badan mandiri gitu. Dan ini juga saya perlu sampaikan, memang secara kita perlu berbangga hati bahwa sedikit berbangga hati bahwa memang BPJS Kesehatan melalui UHC-nya ini sudah lebih dari 98%. Ini bisa kita capai dalam waktu yang cukup cepat dibandingkan negara-negara lain, Mas.
1: 2014 ya, Pak ya.
2: Dari 2014 sampai dengan hari ini baru 12 sekitar tahun. 12 tahunan. Betul. Ini alhamdulillah mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Dan tadi saya setuju sama Mas Budi bilang, setelah kita cakupannya sudah besar, mungkin tadi yang perlu diperhatikan adalah reaktivasi peserta, mungkin barangkali pelayanannya, dan juga hal-hal lain yang akan terus kita tingkatkan, terutama tadi juga menjelang hari pelanggan nasional 4 September ya. Mungkin saya juga bisa menyebutnya sebagai hari peserta nasional, karena peserta JKN itu adalah bagian dari mungkin pelanggan nasional. Dan di situ perlu juga ada satu hal yang perlu menjadi catatan kami adalah tadi memastikan agar yang peserta yang masih belum aktif tadi supaya kembali aktif. Karena apa, Mas? Karena yang hari ini posisi hari ini nih dari iuran yang diterima oleh BPJS Kesehatan ini masuk sekitar 14 triliun dan keluar sekitar 16 triliun.
1: Jadi masih defisit 2.
2: Saya mungkin tidak pakai istilah defisit tapi
1: ada selisih ya, Pak ya.
2: Ada selisih.
1: 2 triliun tuh.
2: 2 triliun.
1: Enggak sedikit loh, Pak.
2: Enggak sedikit, Pak.
1: Betul.
2: Dan ini makanya kami terus berupaya, artinya kita sama-sama, artinya tadi saya sampaikan, ini bukan milik, ya kita berharap tadi semua komponen ya, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua badan usaha, sama-sama yuk kita edukasi, kita bangun kesadaran masyarakat yang tadi misalkan masih ada 50 juta.
1: Iya, iya.
2: 53 juta.
1: Iya,
2: iya. Kurang lebih 50 jutaan masih itu yang peserta mandiri yang tidak aktif. Dan memang kalau dibaca karakternya, ya dari 50 juta ada yang mungkin tidak aktif karena ada berbagai hal, ada yang memang karena tiba-tiba menunggak iuran.
1: Ya.
2: Dia enggak mau bayar. Atau yang betul-betul merasa memang kalau yang betul-betul tidak mampu membayar, ya memang nggak bisa. Artinya memang itu perlu dipastikan lagi melalui program pemerintah. Sekarang ada DTSN itu. Seharusnya masuk ke dalam desil yang dibantu oleh negara.
1: Iya, 1-5 tadi ya.
2: 1-5 tadi. Tapi bagi yang memang mandiri, kita harapkan ini bisa terus kita sama-sama komitmen ini karena untuk bantu apa satu sama lain. Nanti mungkin bisa kita kembangkan.
1: Jadi tantangannya itu adalah awareness, kesadaran untuk bergotong royong tadi itu perlu ditingkatkan ya Pak ya. Kalau orang sadar konsep itu pasti akan dengan disiplin gitu ya. Nah, selain tantangan, kalau yang dari PBI, dari pemerintah daerah, dengan fiskal daerah tadi, dari badan usaha ya, selama itu terus bergulir dan tetap menjadi terdata, masih akan terus aktif ya Pak ya. Tantangan lainnya apa sih Pak? Selain persoalan kesadaran, kemudian ya, juga mungkin ada yang update, apakah ini sudah masuk desil 1-5 dan seterusnya gitu.
2: Ya itu, ya sebetulnya gini, kalau tadi, kalau untuk yang hari ini, peserta yang pemerintah daerah misal,
1: ya,
2: pemerintah daerah juga pasti ingin melakukan inovasi-inovasi.
1: Ya.
2: Tentu relate dengan keuangan fiskal daerahnya.
1: Kemampuan daerah tersebut ya.
2: Nah yang jadi pertanyaan, fiskal daerah hari ini apakah sudah sudah semakin baik atau memang sedang ada masalah juga di ketika itu jadi kondisi-kondisi di tiap daerah itu ada yang kemudian juga beberapa daerah itu juga masih melakukan proses verifikasi data juga gitu. Nah ini kami terus melakukan pendekatan terus kepada pemerintah daerah. Ayo pemerintah daerah ya, bahasanya mungkin anggaran untuk kesehatan ini kan ini layanan dasar ya.
1: Betul, betul.
2: Ini
1: betul.
2: Jangan dikurangi.
1: Betul.
2: Karena itu terkait juga dengan kebijakan policy di daerah. Nah, ini jadi penting juga itu satu. Yang kedua, kalau di segmen badan usaha mungkin isunya adalah kepatuhan badan usaha. Semisal ya ini saya enggak sebut siapapun tapi dalam kondisi temuan di lapangan ada badan usaha yang mungkin memberikan datanya tidak tepat. Bisa jadi begitu, tidak tepat itu bisa jadi dari sisi jumlah atau dari sisi bukan dari sisi upah yang diterima yang dilaporkan, tetapi dari misalkan pokoknya saja. Pokoknya.
1: Ya.
2: Padahal dari konsep 5% itu dilihat kalau berdasarkan regulasi itu dilihat dari upah yang diterima. Dan inilah makanya kami juga di badan usaha terus bekerja sama dengan berbagai pihak, ada Apindo, Kadin, mungkin kalau di kalangan mudanya ada HIPMI gitu
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Teman-teman di dan perlu kami sampaikan di sini bahwa sebetulnya kesehatan ini sebagaimana astacita Presiden keempat ini kan harapan Pak Presiden kami baca begini, Presiden ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di angka 8%.
1: Ya
2: kan. Nah, menuju pertumbuhan ekonomi 8%, kita artinya harus memastikan penduduk Indonesia sehat
1: betul.
2: Supaya produktivitasnya juga naik dan tinggi.
1: Betul.
2: Kan gitu kan. Nah, oleh karena itu maka kita ayo sama-sama badan usaha kita dorong supaya terus semakin baik gitu ya. Artinya investasi di Indonesia juga makin baik. Perkembangan kemudahan is doing bisnisnya juga meningkat gitu. Akhirnya ketika tumbuh berkembang usaha misalkan tidak hanya di berbagai wilayah di Indonesia seluruhnya ini bisa akan mendorong juga peningkatan daripada segmen di kepesertaan ini juga tumbuh.
1: Betul.
2: Dan juga otomatis secara kesehatannya juga naik.
1: Jadi kalau sekarang 5% menuju 8% di 2029 kan cita-citanya seperti itu ya Pak.
2: Ya.
1: Ini sektor kesehatan menjadi strategis penting.
3: Betul.
1: Dan kita harus pastikan semakin banyak orang yang tercover BPJS kesehatan supaya mereka ya bisa nyaman, aman gitu ya. Iya. Ketika ada sakit ada yang bisa melindungi. Kita akan jeda dulu sebentar.
3: Siap.
1: Pak Direktur, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pertanyaan dan sharing silakan sekali lagi bisa WhatsApp langsung ke 0812-1229200 atau WhatsApp di kolom live chat di kanal YouTube Sonora FM. Hmm. Saya dan Pak Akmal akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
4: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id. Sonora.
1: Sahabat Sonora, Palmera adalah salah satu titik yang menjadi perhatian terkait dengan aksi massa yang terjadi dalam dua hari belakangan ya. Dan pantauan situasi di stasiun Palmera, kita akan simak aktivitas perjalanan KRL pagi ini berjalan normal. Rute Tanah Abang Serpong maupun sebaliknya pagi ini berjalan normal. Dan jika ada perubahan perjalanan imbas adanya aksi unjuk rasa, akan diinformasikan lebih lanjut. Kita akan simak laporan dari Stasiun Palmera pagi ini. Rekan Tito, silahkan.
5: Ya, baik sahabat Sonora, pasca aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR pada 27 Agustus kemarin dan berakhir ricu, pagi hari ini aktivitas di Stasiun Palmera berjalan dengan normal. Sejumlah penumpang masih terlihat keluar dan masuk dari peron. Terlihat juga aktivitas KRL yang melintas baik itu dari Tanah Abang, Serpong maupun sebaliknya. Dimana tadi sempat berbincang-bincang ke salah satu petugas di Stasiun Palmera, dimana untuk pagi hari ini perjalanan komuter lain Stasiun Tanah Abang, Serpong berjalan dengan normal. Berikut adalah pernyataan dari salah satu petugas di Stasiun Palmera.
6: Mas, ya, kalau untuk Tanah Abang Serpong PP masih normal ya?
7: Masih normal.
6: Tapi nanti situasional atau gimana?
7: Masih info lanjut.
6: Oh, masih info lanjut ya? Oke, oke.
5: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya meski demikian untuk ke depan apakah ada penyesuaian jika terjadi aksi unjuk rasa kembali, pihaknya memastikan akan diinfokan lebih lanjut. Dalam hal ini jika ada perubahan akan diinfokan melalui pengeras suara di Stasiun Palmera. Demikian Tito Sandoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Dari Stasiun Palmera, terima kasih Tito. Kita langsung menuju ke Jalan Gatot Subroto, tepat di gerbang gedung DPR MPR pagi ini. Seperti apa pantauannya? Lili, silakan.
8: Hey, terima kasih sahabat Sonora, arus kendaraan yang kami lintasi pada pagi ini di ruas Jalan Jenderal Sudirman tadi dari arah Bundaran Senayan hingga ke arah Semanggi, arus kendaraan bergerak ramai sekali namun masih berjalan dengan lancar. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke Bundaran Senayan, arus kendaraan tadi relatif cukup padat. Berbelok ke kiri menuju ke arah atau memasuki ruas Jalan Gatot Subroto hingga kawasan depan gedung DPR RI di mana kami berada saat ini, arus kendaraan juga bergerak ramai lancar. Memang tadi sedikit tersendat di sekitar Hotel Sultan karena ada kendaraan besar dan juga satu kendaraan besar atau seperti truk dan satu towing yang berada di sekitar lokasi di sisi kiri jalan di dekat gerbang masuk ruas tol dalam kota pintu Senayan. Sehingga sedikit terjadi antrian di sana namun pada umumnya bergerak ramai lancar hingga ke arah saat ini kami berada di sekitar depan gedung DPR RI. Untuk kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Slipi juga bergerak ramai lancar. Di depan gedung DPR RI sendiri kami melihat saat ini sudah clear atau sudah bersih dan masih terlihat juga lokasi di mana kemarin dilakukan pembakaran ban di lokasi ini dalam aksi penyampaian pendapat. Dan juga masih ada beberapa batu yang tampaknya digunakan oleh massa yang tidak dikenal malam tadi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian liputan Sonora. FM. News, traffic, and music.
1: Ya, sahabat Sonora, kita masih bersama Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Pak Akmal. Pagi ini menarik ya, terkait dengan capaian 98% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Tapi PR-nya adalah 53 ini nggak aktif, Pak, malah ya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah, karena konsep BPJS itu adalah gotong royong. Dengan gotong royong semua tertolong.
2: Ya, betul.
1: Tagline-nya ya. Kalau nggak ada gotong royong ya, kasihan nanti yang sakit. Jadi kita tentu ingin merimain kembali pentingnya memastikan kepesertaan BPJS supaya kita tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat kita butuhkan. Selain tantangan-tantangan yang disampaikan pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal yang sekarang semakin terbatas mungkin, Pak, dengan apa namanya berkurangnya transfer pusat ke daerah dan juga ada efisiensi yang menjadi isu nasional. Ini challenging banget buat BPJS Kesehatan sepertinya, Pak Kemal.
2: Ya, ini di tahun-tahun ini memang tahun-tahun yang challenging, betul Mas Yudi. Jadi kami berharap ya tadi, karena ini tadi sifatnya gotong royong, dan kami sampaikan bahwa JKN ini milik semua, milik pemerintah pusat, milik pemerintah daerah seluruh gitu. Jadi milik masyarakat. Jadi kita terus melakukan pendekatan edukasi meski di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas barangkali ya. Kadang mungkin perlu kami sampaikan ke teman-teman di pemerintahan provinsi daerah itu, tingkat provinsi maupun kota, bahwa memang harapan dari para peserta JKN yang seringkali disampaikan kepada kami itu memang mereka berharap bahwa ini adalah program yang memang betul-betul diharapkan terus hadir, terus ada di masyarakat. Bahkan mungkin kalau menurut teman-teman di salah satu instansi sosial, mungkin dari seluruh bantuan sosial yang ada, program jaminan kesehatan ini adalah satu-satunya bantuan yang memang betul-betul diharapkan masyarakat sebetulnya, agar terus bisa berkelanjutan gitu ya. Oleh karenanya maka ketika kami bertemu dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah kerja di Indonesia itu, kami selalu sampaikan agar fiskal daerah, khususnya yang terkait dengan kesehatan, ini kan layanan dasar.
1: Betul, betul.
2: Mungkin tidak dikurangi, karena kalau dikurangi dampaknya kepada masyarakat ini terasa gitu. Dan masyarakat betul-betul, dimanapun saya berjalan di datang visitasi ke seluruh wilayah itu, semua berharap masyarakat, Pak. Dan ini kan kita konsepnya setara, masyarakat yang tua, siapapun yang ini, yang anak. Ini namanya sehat itu gak ada jadwalnya.
1: Betul, gak mengenal usia juga.
2: Gak mengenal usia juga. Betul. Dan BPJS kami berharap, sesuai dengan pesan juga dari Pak Dirut, Pak Majen TNI Prihati Pujawaskito, tadi itu, jangan sampai kita menjaga masyarakat ini jangan sampai sadikin.
1: Apa tuh, Pak?
2: Sakit sedikit miskin, Pak.
1: Jangan, jangan.
2: Iya, kadang kenapa, Mas? Ini tadi kita juga kaitkan dengan produktivitas ya. Misalkan ada seorang bapak bekerja tulang punggung, yang udah bekerja berapa lama, tiba-tiba jatuh sakit. Akhirnya ketika itu sakit, ambruk. Bahkan mungkin kalau sakitnya kategori berat, misalkan terkena cancer, stroke, akhirnya rumah, kondisi perekonomian itu menjadi ambruk, Mas. Dan bayangkan bila tidak dibantu oleh adanya jaminan sosial kesehatan ini. Nah, oleh karena itu maka memang tadi kita berharap dengan bantuan teman-teman di media nih, Mas. Ini prinsip gotong royong tadi saya pingin sedikit dalam lagi. Kenapa nih? Misalnya gini, mungkin dalam gotong royong kita hari ini melakukan iuran, membayar iuran untuk menolong saudara-saudara kita yang hari ini sakit. Tapi suatu saat kita akan merasa bahwa kita akan jadi orang yang sakit dan kita akan ditolong oleh bagian dari itu. Nah, kesadaran kolektif ini yang saya harap dalam prinsip gotong royong itu terjadi. Kita bantu saat ini, kita lagi sehat nih, kita bantu. Tapi suatu saat kita bisa juga kita sakit. Dan kitalah yang menjadi bagian yang ditolong oleh
1: sistem ini.
2: Sistem ini.
1: Ya.
2: Nah, inilah konsep gotong royong yang bisa perlu disadari, dan kalau bisa jangan, itu kita dorong teman-teman masyarakat, media, mungkin juga ada artis, YouTuber, siapa. Kita sama-sama suarakan bahwa memang nih ya, kita kalau boleh bayar iuran terus gitu. jangan bayar orang ketika udah sakit. Namanya perlindungan, shield. Perlindungan itu kan menjaga ya, sama kayak main bola itu kan dia posisinya ngejaga nih. Betul. Jangan sampai kebobolan gitu ya. Jadi ini kita jaga, jangan sampai ketika sudah mau di ujung, mau kebobolan, baru kita aktifkan gitu loh. Nah ini jangan sampai kita salah, apa namanya, salah strategi kalau di bola itu kan. Nah ini makanya kita terus sampaikan kepada publik ini, hal-hal juga nih, misalkan perlu saya sampaikan, contoh orang kena sakit jantung, itu kalau operasi jantung misalkan angkanya 150 juta.
1: Pasang ring misalnya.
2: Itu pasang ring gitu ya, misalnya 150 juta. Itu kalau ditolong itu, orang yang pakai program JKN dengan kelas 3 itu setara dengan jumlah peserta kurang lebih sekitar 4.200-an orang.
1: Wow.
2: Dan juga misal transplantasi ginjal, kurang lebih angkanya misal per orang, itu 1,2 miliar. Itu angkanya juga setara dengan, kalau dengan peserta JKN kelas 3 itu sekitar 34 ribuan orang. Dan kanker misalnya kemoterapi itu 600 juta setara dengan 17 ribuan orang. Belum kalau orang cuci darah. Cuci darah itu misalkan seminggu dua kali, kali satu bulan itu dia akan berarti 8 kali. Satu kali visitasi itu antara 700 sampai 2 juta.
1: Oke.
2: Padahal kalau dia bayar iuran mandiri, per bulan itu hanya 42 ribu.
1: Iya.
2: Itu kalau kita bayar. Nah mungkin perlu juga ini diberi terus diedukasi masyarakat hal-hal seperti ini. Tadi itu yang saya sampaikan, mungkin hari ini kita mengiur dalam rangka, bisa dikatakan mungkin juga dalam agama gitu, sedekah gitu ya. Tapi di satu sisi lain, ketika kita misalnya tadi itu kita nggak tahu kapan kita sakit itu, nah, kita akhirnya menggunakan sistem itu dan kita dibantu. Dan ini juga banyak peserta JKN yang menyampaikan kepada kami, ya terima kasih adanya program JKN ini. Dan memang, tapi juga kita kalau kondisi BPJS-nya sehat, kelembagaan sehat, tentu akan terus bisa memastikan apa yang kita pastikan, karena ini kan satu ekosistem kesehatan ini kan. Kami juga kalau keuangan kelembagaan sehat bisa membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti klinik, puskesmas, dan juga
1: dokter keluarga ya.
2: Dokter, kemudian bisa bayar rumah sakit. Nah, kalau kondisi keuangan BPJS-nya misalkan tidak stabil atau ada gangguan, misalkan gangguan keuangan, itu bisa ada gangguan untuk pembayaran kepada rumah sakit. Nah, ini yang kita harapkan bisa sama-sama kita ada kesadaran kolektif.
1: Tadi Pak Akmal sudah menyinggung beberapa penyakit jantung, kanker, cuci darah, ginjal, itu angka-angka penyakit yang prevalensinya masih cukup tinggi di Indonesia. Jadi ya sebetulnya masuk akal kalau kita bersama-sama disiplin, banyak orang akan tertolong. Bayangkan tadi 150 equal dengan 4.200.
2: 150 juta.
1: Iya kan? Dan ini angka yang besar tentu saja sahabat Sonora.
2: Itu per satu orang loh.
1: Belum kita kalikan dengan jumlah.
2: Kalikan dengan jumlah orang misalkan yang akan ada kena penyakit jantungnya berapa ya. Itu per satu orang ketika operasi jantung misalkan 150 juta setara dengan 4.000 orang yang bayar JKN kelas 3. Itu yang kelas 3.
1: Belum kita bicara tadi angkanya di Indonesia masih sangat tinggi ya. Tadi strateginya sudah disampaikan oleh Pak Akmal, memastikan sistem keuangan BPJS tetap sehat, Pak.
2: Ya.
1: Ada lagi mungkin Pak yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Karena tadi gap selisih 2 triliun tadi kan besar sekali, Pak.
2: Nah, untuk yang peserta mandiri, ini kita kemarin juga ada program baru, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Kalau di kemarin kita sudah sempat launching, namanya NADI JKN. Singkatan dari Nabung Demi Iuran. JKN. Ini untuk menyasar pekerja yang pekerjanya sektor non formal, teman-teman ojol, Gojek, pekerja IT yang barangkali dibayar secara project by project base atau mini project. Ini semua bisa tetap tergabung dalam program JKN melalui program Nabung Demi Iuran. Ini kita kerjasama dengan aplikator kita, ada Gojek, ada Grab. Mungkin ke depan kita akan coba menyasar marketplace lain yang memang bisa kita sinergiskan dan mau. Kita sebetulnya juga mengajak para startup yang memang punya sama, visi yang sama ya. Kita sama-sama ingin bantu kepada masyarakat. Jadi ruang-ruang itu terus kita buka, terutama tadi menyasar untuk yang apa namanya 50 juta peserta yang tidak aktif tadi. Sementara kalau di badan usaha mungkin isunya soal data saja.
1: Okay.
2: Kalau datanya bagus dan baik, dan alhamdulillah kami juga belakangan sudah di support atau bekerja sama ada MOU juga dengan Ditjen Pajak, kemudian juga Dukcapil. Ini juga banyak membantu kami untuk proses update data nih Mas. Karena yang di cover oleh BPJS ini kan mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Nah dari sisi ketepatan data itu, yang lahir mungkin bisa ya, karena sertifikat kelahiran, akta kelahiran itu bisa diproses. Mungkin yang kadang-kadang tidak update itu yang meninggal. Karena kalau meninggal masih jarang yang melakukan update itu. Karena orang meninggal juga gak bisa update sendiri.
1: Betul, gitu. Harus ada keluarga yang membantu update, membuatkan akta kematian gitu.
2: Ada satu daerah di Bali, itu pemerintah daerahnya dia ngasih subsidi buat masyarakat kurang lebih 10-15 juta kalau saya tidak salah.
1: Okay.
2: Itu kepada masyarakat kalau ada yang meninggal.
1: Oh.
2: Mungkin karena di sana ada proses
1: ngaben
2: ya. Jadi mungkin ada bantuan, mungkin lebih dari itu sebetulnya mungkin biayanya. Tapi dari situ sebetulnya ada celah ketepatan datanya terjadi.
1: Iya, menarik nih.
2: Tapi kalau yang meninggal di rumah sakit sebetulnya juga terdata di kami. Kalau yang meninggalnya di rumah sakit, tapi yang meninggal di rumah, yang meninggal di luar itu, ini tidak terdata. Nah, itu kan juga kalau dia terdaftar sebagai peserta yang dibantu oleh negara, kalau datanya tidak tepat, ini juga sulit kami untuk menjangkaunya gitu. Padahal kita terus memastikan supaya bisa tercover masyarakat betul-betul yang kalau sudah meninggal ya memang ya sudah gitu, kita take out dari data gitu.
1: Oke. Kita akan jeda lagi, jangan sampai apa Sadikin dari Pak.
2: Sadikin, Mas.
1: Apa istilahnya,
2: Pak? Sakit sedikit langsung miskin.
1: Jangan sampai sahabat Sonora, makanya pastikan kepesertaan BPJS kita aktif ya, dicek kembali, dan sebetulnya pengecekannya juga mudah, ada di aplikasi JKN Mobile, dan kalau Anda butuh tuh daftar berapa hari kemudian bisa langsung digunakan Pak untuk layanan BPJS kesehatan ini?
2: Kalau yang melalui Pemda itu memang ada batas waktunya ya. Kalau itu 14 hari.
1: 14 hari ya.
2: 14 hari harus kalau diaktifkan.
1: Betul.
2: Tapi kanal-kanal kami tadi ada betul disampaikan ada mobile JKN. Betul. Ada melalui WhatsApp.
1: Saya sudah download Pak.
2: Senang, oh sudah siap. Tadi saya mau tanya Mas sudah aktif belum BPJS?
1: Karena penting saya juga butuh.
2: Ada layanan WhatsApp 08 11 10 165 165, itu juga dia bisa masyarakat bisa gunakan. Kemudian ada melalui kanal-kanal, mungkin kalau masih ada waktu ya.
1: Masih
2: kita, kita ada kanal-kanal yang bisa digunakan, call center 165 bisa telepon, bisa melalui berbagai hal itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk memastikan kepesertaan nih, karena kalau pesertanya aktif ini pintu gerbang.
1: Betul.
2: Untuk mendapatkan pelayanan, kalau enggak aktif sulit. Untuk mendapatkan pelayanan.
1: Dan layanan tadi bisa diakses 24 hour 7 day, 24 jam silakan, karena ya sakit dalam kondisi emergency bisa terjadi kapanpun ya Pak ya. Kita akan lanjut lagi Pak, sudah banyak pertanyaan nih di WhatsApp kita, di YouTube juga. Kita akan respon di segmen berikutnya, pastikan Anda terus bersama kami.

0: Nitya bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Kita mau ngitin lagi, jangan sampai jadi sadikin ya, sakit sedikit miskin. Makanya jadi peserta BPJS Kesehatan yang aktif, dipastikan aktif pesertaannya sahabat Sonora. Ini penting karena kesehatan adalah layanan dasar. Dan ya bukan cuma kita, tapi keluarga kita juga dicek ya. Biasanya satu kakak ya Pak ya,
2: satu
1: untuk
2: kakak,
1: dicek betul. Untuk keaktifan kita, supaya bisa mengakses layanan kesehatan pada saat kita membutuhkan. Satu pertanyaan nih Pak Akmal, dari sahabat kita namanya tadi adalah Pak Wahyu Dwi Atmoko. Di mana nih, Warakas Tanjung Priuk. Pelayanan kesehatan yang dulu melayani BPJS, tetapi sekarang tidak menerima BPJS. Jadi rumah sakit yang satu, rumah sakit penuh, pelayanannya penuh, kuota terbatas Pak. Ini fenomena ini ada atau seperti apa sih Pak di lapangan?
2: Kalau saya mungkin, terima kasih ya Mas Wahyu atas pertanyaannya. Kalau saya lihat itu mungkin ada fasilitas kesehatan yang bekerja sama, kemudian ini mungkin saya lihat ini diputus ya kerjasamanya. Mungkin dengan berbagai hal, salah satunya mungkin ada dugaan terjadi fraud di apa namanya, di badan usaha atau di rumah sakit atau di klinik gitu ya. Nah kalau itu dalam apa pemeriksaan tim kami di verifikator diduga itu terjadi fraud, maka itu harus mengembalikan. Pertama ada kesepakatan mereka harus mengembalikan sejumlah yang diindikasikan, kemudian kerjasamanya diputus, dan setelah diputus harus apa namanya, ada masa jeda sebelum bisa
1: untuk
2: bekerja
1: memperbaiki sama, semua
2: memperbaiki semua dan komitmen untuk tidak melakukan apa hal yang sama. Terutama hal-hal yang mungkin ya ada phantom billing, mungkin phantom billing itu ya apa namanya, dugaan pelapor apa klaim yang tidak sesuai dan tepat gitu, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada gitu ya. Dan ini kan sangat merugikan juga.
1: Betul.
2: Dan apa namanya, kami juga terus mendorong kita sama-sama ekosistem di dunia kesehatan ini, ayo kita dorong apa namanya, kita apa namanya, tetap memberikan pelayanan. Ini kan menjelang hari pelanggan tadi kan, pelayanan harus ditingkatkan, mulai dari antrian online, kami jangan sampai ada pasien yang tertolak. Misalkan walaupun sekarang misalkan udah era digital ya, pasien juga gak mau dengar tuh ada pasien tua ditolak, miskin. Pokoknya semua ini harus diterima, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kita, ini ada kurang lebih sekitar 30.000 fasilitas kesehatan yang
1: rumah sakit, klinik dan
2: rumah sakit, klinik dan rumah sakitnya mungkin sekitar 3.000-an mas.
1: Baik.
2: Untuk yang klinik dan lain-lain 23.000-an. Nah, jadi itu dua instrumen ini, dan setiap waktu tuh banyak memang kita sebetulnya juga terima kasih juga. Ini namanya badan usaha di sektor kesehatan ini, untuk klinik, rumah sakit ini banyak yang ingin kerjasama nih dengan BPJS Kesehatan, karena ini juga apa namanya, BPJS nggak bisa sendiri kan, ini untuk bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia termasuk daerah 3T mas. Nah, ini daerah yang terluar, terujung itu kita juga memastikan, kita dorong juga para pelaku usaha, badan usaha, misalkan pemilik rumah sakit swasta khususnya ya. Ini selain dari rumah sakit vertikal yang dimiliki oleh pemerintah, ini juga kita dorong supaya jangan hanya di daerah-daerah yang daerah-daerah masalah apa namanya sentral, tapi juga daerah 3T, tolong dibantu juga supaya ini bisa seluruh lapisan masyarakat ini bisa terjangkau. Gitu. Misalkan juga kalau dengan kemarin dengan Faskes TNI juga. Kami juga bekerja sama untuk menjangkau apa namanya kesehatan di daerah 3T. Itu tapi memang ini terus kalau bisa diperluas keinginan masyarakat.
1: Tapi angka rumah sakit yang dalam tanda kutip melakukan fraud tadi itu mungkin bisa menjadi perhatian ya Pak ya, karena kalau dalam konteks pelanggan nasional kita hanya ingin memastikan jangan sampai ada pengobatan pasien yang terputus hanya karena rumah sakit itu terkena sanksi fraud misalnya. Dan mungkin bisa ada saran gak Pak, ketika rumah sakit yang biasa dia berobat, dia biasa cuci darah, harus kemudian biasa kemo misalnya yang harus rutin gak bisa putus, itu sarannya seperti apa Pak?
2: Seharusnya gini, dengan kami pertama juga minta teman-teman para peserta JKN ini download aplikasi mobile JKN nih.
1: Betul.
2: Karena di situ itu sama sudah kayak aplikator juga. Dia bisa cek misalkan daerah mana yang kalau misalkan di rumah sakit A dia biasa ke situ dan sudah terputus, bisa akan direkomendasikan atau dirujuk
1: yang terdekat.
2: Nah, sebetulnya memang kan pertamanya harus melalui FKTP dulu, klinik dulu atau puskesmas kan, baru kemudian dirujuk. Nah, dari situlah nanti akan dirujuk ke titik yang fasilitas lanjutan rujukan, supaya masyarakat tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dan kalau apalagi kalau di Jakarta, tadi saya lihat Pak Wahyu di Jakarta sebetulnya sudah hampir banyak
1: jadi pilihannya banyak.
2: Di Jakarta itu sudah cukup banyak gitu. Jadi beragam, baik rumah sakit daerah, rumah sakit swasta, ini sudah banyak sekali sebetulnya.
1: Oke. Saya sudah menggunakan aplikasi. Jadi sebelum daftar rumah sakit sudah daftar dulu nih, Pak. Begitu datang memang antri membantu sekali. Antriannya begitu datang langsung tinggal print out ininya, langsung dilayani dan tidak menunggu terlalu lama dibandingkan kita daftar manual ya.
2: Betul.
1: Dan aplikasinya silakan di-download, ini gratis di Play Store, App Store. Super app sebetulnya kalau saya nyebutnya.
2: Satu lagi mungkin itu ini kadang-kadang memang masih kita juga dengar masih ada yang misalnya antrian banyak. Kenapa antrian banyak? Karena setiap hari itu 2 juta orang mengakses layanan kesehatan.
1: 2 juta
2: seluruh orang di seluruh Indonesia. Ya bisa bayangkan juga tadi itu ya, kalau misalkan mudah-mudahan sih kita juga doakan tidak nambah ya, karena supaya yang sehat ini tetap gitu, sehat-sehat tetap terjaga. Bahkan saya sebetulnya ingin mendorong namanya Mobile JKN aplikasi BPJS ini

0: Tuan iuran yang masuk desil 1 atau 5 yang pusat ya. Kalau daerah juga mungkin ada masyarakat yang dibantu juga. Itu ya isu yang kemarin sempat merebak juga, banyak dinonaktifkan karena keterbatasan ruang fiskal daerah. Strategi dari teman-teman BPJS seperti apa nih Pak, atau mekanisme seperti apa? Karena kita juga tentu ingin memastikan mereka juga tidak berhenti nih pengobatan-pengobatan tertentu Pak.
1: Untuk pos PBI memang kuotanya sudah diatur negara memang. Tadi itu 96,8 juta itu. Dan yang pertama di area memastikan desil itu, yang pertama adalah kepastian data dulu. Kita kan namanya hidup ini juga naik turun ya. Pemerintah juga berupaya mengurangi angka kemiskinan, kemiskinan ekstrim gitu, dan juga kondisi dinamisasi apa dunia usaha, mungkin ada yang tadinya nggak bekerja sekarang bekerja. Artinya isu di area PBI itu adalah isu ketepatan data. Oleh karenanya maka bersama dengan lintas kelembagaan, baik itu Dukcapil, Kementerian Sosial, BPS, kami setiap waktu ini terus memastikan nih tiga hal ini. Terutama bersama juga ini ada Kementerian apa namanya, Kemenko PM gitu, PMK semua. Ini memastikan itu data itu setiap bulan ini kan karena bergerak, yang memang sudah mampu ya kita harapkan digeser ke mandiri. Atau kalau sudah kemudian dari yang tidak mampu betul, dia sudah bekerja masuk ke segmen yang pekerja
0: badan usaha.
1: Oleh karena itu maka ketepatan data isunya gitu. Nah dari PBI ini isunya kalau waktu saat ramai itu adalah notifikasi sebetulnya, pemberitahuan. Nah di pemberitahuan ini mumpung nih kita di media nih, ada kesempatan saya bisa menyampaikan satu hal nih teman-teman di peserta JKN, tolong pastikan betul-betul satu, data HP-nya benar.
0: Oke.
1: Emailnya benar. Karena apa? Ini adalah ruang buat BPJS menyampaikan informasi ketika ada informasi itu berubah gitu. Bisa bayangkan ketika dengan jumlah yang cukup besar nih kita harus melakukan perubahan dari peserta PBI ke peserta lain, atau misalkan dinyatakan Anda sudah tidak masuk dalam PBI, disarankan masuk peserta lain gitu ya. Notifikasi itu kami kirimkan melalui email dan WhatsApp. Ada juga sebetulnya sih media lain melalui penempelan apa namanya data di desa-desa ya. Walaupun itu sebetulnya kadang sekarang kita juga berhadapan dengan undang-undang PDP juga ini. Jadi data pribadi dimunculkan juga
0: riskan juga ya,
1: agak riskan gitu. Memang yang paling mudah melalui dan WhatsApp email. Dan email. Betul. Nah itu kita sampaikan karena harapan pada saat rame-rame di awal tahun kemarin pemberitahuan kalau terjadi perubahan informasi terkait kepesertaannya. Nah makanya tolong kepada teman-teman peserta nih di seluruh di Indonesia itu kalau bisa tolong betul-betul memastikan datanya tepat.
0: Oke. Itu. Jadi, selain aktif di update.
1: Nomor handphonenya ganti. Itu bisa mobile JKN, bisa telepon, bisa lewat Pandawa
0: 165
1: bisa. Itu bisa berbagai kanal, bisa datang ke kantor cabang juga bisa. Datang ke kantor cabang kami di seluruh wilayah di Indonesia bisa membantu. Pada prinsipnya kita membantu kepesertaan, bantu masyarakat supaya semuanya berjalan dengan baik gitu. Karena dengan informasi yang akurat tadi kita menyampaikan apapun informasi terkini gitu. Itu melalui layanan tersebut. Nah kadang itu tidak, kalau datanya nggak tepat kita kirim nggak sampai gitu. Akhirnya masyarakat misalkan ketika terjadi perubahan status kepesertaan tempo hari dan kebetulan golongan masyarakatnya adalah masyarakat yang menderita penyakit katastrofik yang berat itu kan ada cuci darah, ginjal, apa segala macam itu, akhirnya tidak terinfo. Nah itu dah. Tapi kalau dengan data yang tepat ini maka kita bisa sama-sama, ini kita kerjasama, kolaborasi bersama, bersinergi bersama gitu dengan seluruh masyarakat.
0: Baik, ada satu program menarik dari BPJS Kesehatan namanya JKN Satya JKN Awards 2026. Kita akan bahas di segmen terakhir nih Pak. Masih ada satu segmen lagi, tetap bersama kami.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: Memang kita harus menyamakan persepsi, Pak Direktur ya, supaya konsep gotong royong ini memang bukan hanya slogan, karena ya kita nggak tahu kapan kita membutuhkan layanan kesehatan dengan jumlah biaya yang tidak sedikit. Dan ini kalau Anda menjadi peserta BPJS Kesehatan, kalau indikasinya memang bisa dibantu, akan disupport semuanya. Iya. Dari semuanya gitu ya, diganti semuanya. Dan satu pertanyaan dari sahabat kita Pak Suteja nih, selamat pagi, tentang BPJS Kesehatan, tolong BPJS Kesehatan membuat dompet untuk masyarakat mau menyumbang BPJS, karena menyumbang BPJS lebih banyak faedahnya dari sahabat BPJS. Pak Suteja luar biasa nih Pak, ini punya sahabat BPJS juga ternyata. Kalau bisa ada dompet nih Pak.
4: Ya, ya.
3: Dompet, jadi mungkin bisa urunan, ini luar biasa nih Pak Suteja ini.
4: Oke, boleh saya tanggapi ya?
3: Siap, siap, siap.
4: Ya, terima kasih banyak Pak Suteja yang berharap ada dompet buat BPJS. Kami sebetulnya, kami juga dorong Pak dengan menggandeng kelompok-kelompok masyarakat Mas. Kemarin saya juga mendatangi para pemuka agama, misalnya dengan MUI. Itu kami dorong supaya keluar fatwa MUI. Sebetulnya sudah keluar, cuman dalam waktu dekat akan diluncurkan oleh MUI. Dengan fatwa MUI tersebut, ini lembaga zakat ini bisa digunakan atau didorong untuk digunakan membantu pembayaran iuran bagi peserta JKN atau masyarakat yang sudah di ujung banget butuh bantuan kesehatan. Itu pakai dengan adanya fatwa MUI itu menjadi dasar bagi lembaga zakat dan juga kelompok-kelompok filantropi lain. Dan juga untuk apa, kemarin juga saya bertemu dengan Pak Kardinal, itu juga beliau sampaikan memang sama dengan Pak Suteja tadi. Supaya bisa dibuka semacam dompet ya, untuk bisa mendorong. Dan ini transparansi kami sedang upayakan mekanismenya yang tidak menyalahi aturan, karena untuk menerima donasi dari masyarakat bisa. Sementara kami juga dorong bersama dengan ini pihak-pihak ekosistem kita tadi Mas, termasuk rumah sakit yang mungkin jumlahnya juga banyak.
3: Yep.
4: Kita dorong juga supaya ada program CSR menjaga kepesertaan di lingkungannya. Itu yang tidak aktif diajak untuk aktif, dibantu pendanaannya dengan melalui CSR rumah sakit. Termasuk juga kemarin ketika saya ke PT IWIP ya, di daerah Indonesia Timur, itu ada sentra usaha yang besar gitu kan, sentralisasi badan usaha. Di situ kita juga minta kepada badan usaha, ayo kalian kan sudah berusaha di sini, tolong bantu masyarakat kita supaya tetap terjaga kesehatannya gitu. Jadi memang pertama kita dekati badan usaha, dan tadi kayak Pak Bayu sampaikan, wah saya terima kasih sekali Pak, mudah-mudahan kami akan tidak lanjuti dalam waktu dekat Pak, mudah-mudahan ini bisa direspon baik oleh masyarakat.
3: Siap, siap, terima kasih. Waktu kita tinggal banyak.
4: Satya JKN ya tadi ya?
3: Iya, Satya JKN, Pak.
4: Ya, ini Satya JKN Award, Pak. Ini adalah ajang, Mas Yudi, ini ajang pemberian apresiasi. Ini bukan gagah-gagahan. Ini sekali lagi, kenapa kami merasa perlu memberikan apresiasi ke badan usaha? Karena ketika kami berkunjung ke Kementerian Investasi pada saat beberapa hari lalu, itu Pak Wamen, Pak Todo menyampaikan bahwa ada badan usaha kurang lebih sekitar 300 ribuan, Pak, dengan berbagai jenis, kategori besar, menengah, kecil, yang ini bisa ayo diajak untuk berkontribusi membantu JKN. Dan untuk Satya JKN ini adalah award yang diberikan kepada badan usaha yang sama, yang selalu patuh dan baik menyampaikan laporan data, ketepatan data, membantu JKN tidak ada indikasi tidak kepatuh gitu ya. Dan alhamdulillah sebetulnya rata-rata sih patuh gitu, cuma ya kadang-kadang ada juga satu dua yang ini yang merasa, karena ini apa ya, jangan karena beda. Saya, kalau saya kepengennya sebetulnya bukan hanya karena regulasi, tapi memang ini kesadaran dulu. Memang kalau secara regulasi sudah ada, semua sudah ada, di baik itu di undang-undang maupun perpres dan lain-lain, tapi kita dorong ya badan usaha, yuk kita sama-sama yuk jaga kesehatan ini. Karena kalau pekerja di badan usahanya sehat, tadi Pak, produktivitas di usahanya juga akan meningkat gitu.
3: Profit meningkat.
4: Profit ya. Meningkat gitu. Jadi enggak ada alasan tidak masuk lagi gitu kan. Ini sehat, terjaga, dan juga memastikan apa seluruh keluarganya ya, termasuk pekerja keluarganya aman. Jadi kalau kepala keluarganya udah merasa keluarganya terlindungi, ini insya Allah bisa berpikir jernih lah kita tinggal.
3: Jadi kalau mau cuan, kepesertaannya aktif.
4: Harus aktif dulu.
3: Pastikan, Pak.
4: Pastikan aktif dulu.
3: Sebenarnya banyak, Pak, yang ingin kita bahas, Pak. Ini juga terima kasih teman-teman di YouTube yang sudah hadir. Tadi ada dari Pontianak, dari Sorong, dari seluruh Indonesia. Dan kita waktunya sudah habis, Pak.
4: Mungkin waduh, sebagai sudah habis.
3: Message atau closing statement yang bisa disampaikan untuk sahabat-sahabat Sonora, kira-kira apa nih dari Pak Akmal?
4: Ya, saya mungkin nggak bicara banyak, tapi yang saya ingin sampaikan satu, bahwa ayo saya ajak seluruh masyarakat, seluruh peserta JKN, siapapun Anda, siapapun kita, kita sama-sama ayo bergandengan erat, mari kita dorong supaya sama-sama gotong royong bantu program JKN ini terus bisa berkelanjutan dan berjalan dengan baik. Karena sekali lagi dengan gotong royong tadi, mungkin hari ini kita sehat, tapi dengan sehatnya kita, kalau kita bayar iuran, maka ini akan membantu saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit. Dan bukan tidak mungkin suatu saat kita akan mengalami sakit, dan kita butuh bantuan dari program JKN.
3: Mindset dan persepsi ini yang penting ya, Pak, kita pahami bersama supaya kita punya kesadaran membayar dengan disiplin iuran. Siap. Yang harus kita bayarkan. Pak Akmal, terima kasih banyak.
4: Terima kasih banyak.
3: Saya berharap kita bisa ketemu lagi, Pak, karena topik ini menarik dan relate dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ini. Pertanyaan juga beberapa belum terbahas nih, Pak. Siapa? Dan untuk Anda, sahabat-sahabat Sonora semuanya, video perbincangan saya dan Pak Akmal pagi ini tersimpan di YouTube. Silakan bisa tonton lain kali atau share ke siapapun yang membutuhkan tentang informasi ini. Tapi yang paling penting sekali lagi kami ingin ingatkan, pastikan ya, kepesertaan BPJS kesehatan Anda dan keluarga aktif supaya bisa mendapatkan layanan kesehatan yang Anda butuhkan ketika sakit datang begitu ya. Tetap sehat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.

setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, kita update informasi lalu lintas di Tol Jakarta Tangerang. Sudah ada rekan Valen yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan Valen.
2: Selamat siang sahabat Sonora, saat ini saya sedang berada di ruas tol Jakarta Tangerang, di mana kami pantau di ruas tol yang mengarah ke Tangerang terpantau ramai lancar dari kilometer 0 hingga kilometer 7 dan mulai padat dari kilometer 7 hingga menjelang rest area. Sebaliknya yang mengarah ke Grogol Jakarta terpantau ramai lancar, lalu mulai terpantau padat dari kilometer 5 hingga exit tol Tomang maupun yang mengarah ke tol dalam kota atau Ancol. Kami juga memantau pada jalan arteri Kebonjeruk di kedua arah masih terpantau ramai lancar. Cuaca cerah, saya Valen kembali ke studio.
3: Sonora Network.

0: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat siang sahabat Sonora, PT Transportasi Jakarta Transjakarta memastikan seluruh layanan yang sebelumnya mengalami pengalihan rute telah kembali beroperasi normal. Layanan kembali normal sejak pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat tadi. Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardani mengatakan dengan normalnya layanan tersebut, seluruh rute kini kembali melayani pelanggan melalui rute dan juga halte sesuai dengan layanan reguler. Bencana banjir bandang yang menerjang pegunungan Himalaya, tepatnya di kawasan perbatasan Nepal dan Tibet, China, memicu keprihatinan para ilmuwan dunia. Sejumlah pakar menyoroti bagaimana kenaikan suhu global berkontribusi langsung pada ketidakstabilan kawasan pegunungan. Simon Cox, kepala ilmuwan program Mountains to Sea di Earth Sciences New Zealand, menjelaskan kenaikan suhu dapat mengurangi daya dukung es pada lereng-lereng curam, meningkatkan volume air lelehan salju serta mengubah pola pembekuan pencairan dan curah hujan.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Selamat siang sahabat Sonora, senang sekali seperti biasa saya Rico Marbun bisa kembali hadir bersama dengan Anda di kesempatan siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Di siang hari ini kita akan nikmati kebersamaan kita selama 2 jam. Silakan untuk Anda ingin gabung ikutan di Anda meminta akan memutar edisi siang bisa sampaikan di WA 0812-1229200 atau bisa gabung di live TikTok Sonora. Silakan nanti akan saya coba cek satu persatu ya pesanan lagu dari Anda. Kita ke lagu lepas dulu sudah kami siapkan untuk Anda. Semoga bisa memberikan hiburan tersendiri ya.

Kita mulai sahabat Sonora, selamat siang sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung. Di WA sudah banyak yang bergabung, Bu Liliani, Bu Fanda, kemudian juga ada Pak Terry, Bu Sylvia, selamat siang. Oke, Mas Agung juga sudah bergabung, Bu Foni, ada Bu Eli di Bekasi, Bu Sri di Petojo, ada Mas Hari, Pak Gozali juga bergabung, Kak Elviana juga sudah bergabung, ada Bu Lina di Gunung Sari, Pak Edi Sutopo, Bang Charles juga sudah bergabung ya. Sharks bergabung, ada Celine juga bergabung, Ibu Indrianti mau minta lagu dari Ita Purnamasari ya Bu ya. Oke, sudah ketemu laginya. Semoga terhibur ya, sudah kami siapkan Bu Rianti. Lanjut di Tambun ada Bu Eli, lagunya dari Faith Hill, There You'll Be. Salam untuk Ibu Fazianti dan keluarga di Jatiwaringin. Kemudian juga ada ucapannya selamat istirahat, santap siang juga untuk sahabat Sonora dimanapun berada, serta kak penyiar dan kru yang bertugas. Salam sehat semangat, panjang umur, dilimpahkan rezeki, amin. Cuaca di Tambun saat ini cukup cerah ya. Terima kasih untuk lagunya, baik Bu Eli. Ditunggu ya, kita langsung nikmati lagu-lagu pesanan dari Anda. Dua lagu dulu, kita akan putarkan untuk Anda ya.

0: Ya, lagu dari Faith Hill, Sabah Sonora. Anda masih di AMKM Siang. Kita lanjut ya, ada Pak Rainer ini sudah bersama dengan kita di kesempatan siang hari ini. Tadi kirim voice note ya, sebentar saya cek dulu voice note dari Pak Rainer.
1: Siang Bung Riko.
0: Selamat siang Pak.
1: Request lagu AMKM Siang.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Kangen oleh Krisye featuring Sofia Lacuba. Lagu ini untuk para sahabat Sonora, selamat istirahat siang, dan buat Bung Riko dan kru yang bertugas,
0: iya, Pak.
1: Jangan lupa untuk makan siang.
0: Baik, terima kasih Pak Rainer. Sama-sama Pak Rainer. Pak Rainer, hati-hati di jalan. Terima kasih lagunya dari Krisye dan juga Sofia Lacuba, judulnya Kangen ya. Tadi di TikTok Sonora yang sudah bergabung juga sudah minta lagu dari Krisye, ada Abah Bahdem. Ikut aja ya Abah ya. Oke, tadi yang minta lagu dari Michael Learns to Rock juga sudah kami siapkan. Ini lagunya judulnya Sleeping Child ya. Oke, siang hari ini kita juga akan sapa Pak Charles di Cakung. Lagunya dari Uta Likumahua, Sesaat Kau Hadir, untuk seluruh kru dan juga pendengar Sonora. Terima kasih Sonora, sama-sama ya. Kita nikmati lagu-lagu pesanan yang luar biasa sahabat Sonora ya. Menghibur sekali untuk kesempatan siang hari ini. Kita nikmati sama-sama.

0: Informasi jalan.
1: Selamat siang, kita akan langsung menuju tol dalam kota. Informasi kami terima dari Mbak Linda di Jasa Marga Toll Road Command Center ya. Tol dalam kota ini lalu lintas dari Pluit ke Kapuk padat. Sebaliknya menjelang pejompongan lalu lintas terpantau padat. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Cikunir Bekasi Barat ini padat sahabat sonora imbas di kilometer 12.400 ada penanganan kecelakaan, tetap hati-hati. Kemudian menjelang kilometer 13 rest area kilometer 19 ini juga padat di ruas tol Jakarta Cikampek. Cibatu Cikarang Pusat ini juga padat imbas dari kilometer 39 ya, ada perbaikan jalan di sana. Kemudian di kilometer 40 masih di tol Jakarta Cikampek ke arah 41. Kilometer 41 ini padat, sebaliknya ramai bergerak lancar. Langsung kita akan menuju ke ruas tol Layang MBZ ya, pintu Kalimalang Jati Asih dan dari Cawang arah Cikampek ditutup sementara. Ini imbas di tol Layang kilometer 38 ada penanganan kendaraan terbakar. Sebaliknya menuju Jakarta lancar. Sekali lagi tol Layang MBZ pintu Kalimalang Jati Asih dan dari Cawang arah Cikampek ditutup sementara. Imbas dari di tol Layang MBZ kilometer 38 ini ada penanganan kendaraan terbakar, sebaliknya menuju Jakarta lancar. Lanjut untuk ruas tol Jor Jati Asih Cikunir padat, sebaliknya ramai bergerak lancar. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang Kembangan Karang Tengah padat menjelang kunciran rest area kilometer 13 ini juga padat. Untuk arah sebaliknya di kilometer 20 ke arah 17 kilometer 17 padat. Sementara di kilometer 16 600 ada kendaraan mengalami pecah ban di bahu jalan. Kita bergeser kemudian ke kilometer 15-nya di ruas tol Jakarta-Tangerang. Ini ke arah 14, lalu lintas padat. Satu lagi sahabat sonora untuk informasi di ruas tol Wiyoto-Wiono. Jembatan 3 Pluit padat, sebaliknya Pluit ke arah jembatan 3 juga terpantau padat.
0: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Kita teruskan MKM siang, lagu dari Muse Unintended sudah kami siapkan. Tadi untuk teman-teman yang ada di TikTok ini ya, saya harus lihat dan scroll lagi, Muse Unintended sudah kami siapkan. Sebentar ya, saya juga harus cek teman-teman di WA ini yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Nanti akan saya coba cek. Oke, Ibu Sansan, Ibu Lina, sorry, di Kemayoran. Lagunya dari Padi ya, oke nanti ditunggu ya. Kita dengarkan dulu Muse Unintended.

Diminta Kak Evi ya, saya baru ingat. Terima kasih banyak Kak Evi ya, sudah kembali respon di TikTok Sonora. Saat-saat yang mendebarkan sahabat Sonora, kok bisa Bang Riko ya? Iya, nanti ada yang berbahagia sahabat Sonora ya. Siapa yang merayakan hari ulang tahun di kesempatan hari ini?

0: Waktunya bingkisan hari bahagia.
1: Yes, waktunya bingkisan hari bahagia sahabat Sonora. Selamat ulang tahun untuk Anda yang mungkin hari ini bertambah usia. Dan juga kebahagiaan ini tentu harus dibagikan ya. Tapi kita pengen tahu nih, siapa yang hari ini berulang tahun. Kita akan temui Bang Ahmad Haris. Halo Bang.
2: Halo ya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, ini mohon maaf sudah selesai sholat Jumat atau?
2: Ya Alhamdulillah sudah selesai.
1: Oke, sekarang tanggal 28 Agustus 2026 ya. Ini siapa yang berbahagia Mas Haris?
2: Istri saya Pak.
1: Oh, istri tercinta ya. Sudah berapa lama nih berkeluarga kalau boleh tahu?
2: Berkeluarga kita sudah 13 tahun Alhamdulillah.
1: Putra-putri?
2: Putra satu, anak pertama, putri anak kedua. Alhamdulillah kita dikasih dua anak.
1: Sepasang ya, langsung ya. Oke. Boleh tahu namanya siapa ini istri tercintanya?
2: Nama istri saya Fisti Aryani.
1: Fisti Aryani. Apa yang paling dikenang 13 tahun ini?
2: Paling dikenang ya mungkin perjalanan hidup yang memang tidak mudah dilalui. Dari mulai dari keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, mungkin itu yang menjadi mengenang sampai saat ini begitu.
1: Berjuang terus dan ya Bang Haris ya.
2: Kami berdua betul.
1: Oke, baik. Perintis ya, bukan penerus ya.
2: Betul.
1: Oke, kita akan coba hubungi ya yang ulang tahun. Sebentar, kita cek dulu ya. Oke, sebentar ya. Oke. Halo.
3: Halo.
1: Halo, suaranya pelan sekali. Ibu Fisti Aryani.
3: Iya betul.
1: Iya betul. Ini sedang di tempat aktivitas di kantor misalnya?
3: Enggak, lagi di rumah aja.
1: Oh, di rumah aja. Di luar sana panas terik ya, Bu Fisti ya?
3: Betul, betul, betul.
1: Katanya lagi berbahagia, Bu Fisti. Kenapa ketawa, Bu?
3: Alhamdulillah, tiap hari bahagia.
1: Wah, itu luar biasa ya. Selalu bersyukur, Bu Fisti ya.
3: Betul.
1: Tapi kan hari ini bahagianya luar biasa ini. Katanya ulang tahun, benar?
3: Betul, hari ini.
1: Oke, ini ada yang mau ngucapin nih. Silakan yang mau ngucapin.
2: Ya, terima kasih Mas. Selamat ulang tahun ya Mas. Selamat ulang tahun yang ke-35. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, dan terima kasih udah menemani suamimu ini selama 13 tahun bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengarungi sampai akhir hayat memisahkan.
1: Luar biasa.
3: Amin, amin.
1: Aduh, kok aminnya agak ini ya? Agak-agak pelan gimana? Apa terpukau dengan kalimatnya?
3: Ya Allah, tidak menyangka ini sampai begini.
1: Oh, gitu. Gimana tadi Mas Haris cerita ada hal yang dikagumi, ternyata ibu bapak berdua ini merintis begitu ya sampai 13 tahun berkeluarga begitu ya. Putra putri sehat ya Bu Fisti?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Memang Mas Haris memang begini ya, nada bicaranya pelan-pelan ya Bu Fisti ini. Enggak juga sebenarnya.
3: Halus
1: ya. Oke, ada yang ingin disampaikan untuk Mas Haris mungkin selaku suami ya tercinta ini, Bu Fisti?
3: Terima kasih selama ini udah jadi suami yang baik, suami yang sabar.
1: Kalau sabar dia?
3: Iya, sabar karena aku orangnya agak kurang sabar.
1: Agak kurang sabar.
3: Iya, dia yang selalu sabar selama ini, Bang.
1: Terutama kurang sabar kenapa nih, Bu Fisti? Kalau boleh tahu, nunggu makanan minuman belum datang-datang atau?
3: Enggak. Ya, kadang kan kita di rumah dengan rutinitas yang monoton.
1: Iya, betul.
3: Menghadapi anak, itu.
1: Baik. Akhirnya, memang kadang-kadang bikin suasana enggak menyenangkan kadang-kadang ya, Bu Fisti ya.
3: Betul.
1: Oke, baik. Mas Haris, Mbak Visti, ya. Ini ada bingkisan dari Sonora untuk baik. Ulang tahun hari ini, Bu Visti, ya, Rp250.000, tapi bentuknya uang digital ya.
2: Ya, baik, Pak.
1: Oke, nanti akan dihubungi oleh tim Sonora. Dan sebetulnya juga ada lagu yang bisa dinikmati, tapi ikut aja boleh ya, sudah saya siapkan ini, kebetulan juga ini berbarengan dengan AMKM siang. Nanti lagunya ikut aja boleh ya.
2: Ya, boleh saya.
1: Baik. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya siang hari ini, Mas Haris dan juga Mbak Visti.
2: Terima kasih banyak buat Sorona, semoga sukses selalu buat Sorona Sonora.
1: Iya, baik. Terima kasih.
2: Selamat udara. Terima kasih.
1: Baik. Sukses selalu ya. Salam bahagia untuk keluarga, salam juga untuk putra putri ya. Selamat siang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Baik sahabat Sonora, itu tadi dua sahabat kami hari ini merasakan kebahagiaan ya, karena Bu Visti berulang tahun ke-35. Oke sahabat Sonora, sekali lagi untuk Anda yang juga berulang tahun, selamat ulang tahun ya sahabat Sonora ya. Semoga di usia yang baru ini selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan juga semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah kalau lagi ulang tahun, biasanya kita kasih hadiah ya untuk orang tercayang. Tapi kali ini coba deh kasih hadiah untuk diri sendiri juga ya. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi program ini bukan untuk yang sedang berulang tahun aja ya. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ya ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan Anda. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar pula peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat sahabat Sonora, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.
1: Baik, untuk Mas Haris dan juga Mbak Visti, ini lagunya ikut aja ya. Tadi di AMKM Sonora juga ada teman-teman yang milih lagu dari Tommy Page, lagu yang cukup legenda. Semoga terhibur, A Shoulder to Cry On.

Selamat siang untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru gabung di Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Kita teruskan ya sahabat Sonora, baru 48 menit berlalu dari pukul 12. Selamat siang nih untuk sahabat-sahabat Sonora yang mungkin baru gabung. Saat ini ada Mas Bejo sudah bergabung, ada Ibu Marsiti Siti juga bergabung, Bang Iskandar sudah bergabung, terima kasih banyak. Kak Zizi, apa kabar Kak Zizi? Terima kasih sudah mampir di TikTok yang Sonora ya. Ada Pak Norma atau Kak Norma ini ya, Monica 58, Afif Kilbarin juga bergabung. Mas Is baru pulang sholat Jumat ya Mas Is ya. Baik, siap. Oke, kita akan coba penuhi permintaan dari sahabat-sahabat Sonora yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Bang Widodo Sibarani sedang typing ini. Saya coba cek lagi dia. Oke, ke Pekalongan sebentar ya sebelum nanti kita coba ke Pontianak. Ada Bu Nur, lagunya dari, oh ini lagu kesukaannya Bu Nur ini ya, Anggun, Snow and the Sahara. Salam untuk Bu Semila.

0: Okay. Ada voice note yang disampaikan ya di kesempatan siang hari ini. Kita akan coba dengar ya dari Pontianak ini, Bang Widodo Siparani.
1: AMKM, selamat siang Bung Riko Marbun.
0: Siang.
1: Dari Pak Widodo Sibarani di Pontianak. Siang hari ini saya mau request lagu dari Labrin, Ciles. Lagu ini saya persembahkan buat semua pendengar setia Sonora dimanapun berada. Ibu Rianti, Ibu Orija Sativa, Ibu Nur di Pekalongan. Selamat istirahat dan makan siang.
0: Yeah.
1: Semoga Jakarta aman-aman saja ya. Dan cuaca diberikan hujan untuk Indonesia, khususnya Pontianak, yang mana asap saljunya masih sangat kental sekali.
0: Iya, Bang.
1: Dan tiap pagi kita melihat jarak pandang yang cukup dekat.
0: Dekat
1: hanya
0: ya, terbatas ya.
1: 80 meter. Jadi tetap berhati-hati. Semoga kita diberikan kesehatan semuanya. Terima kasih, Bung Riko.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang. Thank you.
0: Thank you juga ya, mau lihat ya godang ya, dari Bang Widodo Sibarani di Pontianak. Bu Nur di Pekalongan, lanjut nanti kita ke Pontianak, Kalimantan Barat ya. Kita penuhi permintaan teman-teman di Pekalongan, Jawa Tengah, kalau Pontianak, Kalimantan Barat ya. Dua lagu kita hadirkan untuk Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora, Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan 66 warga negara asing di Bali selama operasi Dharma Dewata periode 2 sejak tanggal 15 Juli hingga 16 Agustus 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyebut pelanggaran terbanyak gangguan ketertiban umum atau tidak melapor sebanyak 22 kasus. Selain itu, kasus penyalahgunaan izin tinggal 20 kasus, overstay 17 kasus. Imigrasi akan terus melakukan penindakan secara berkelanjutan demi memastikan warga negara asing patuh hukum dan juga ketentuan izin tinggal di Indonesia. Hingga Kamis kemarin, lebih dari 1.400 orang dilaporkan hilang serta ratusan meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di perbatasan Nepal dan Tibet, China. Pemerintah Nepal menyebut jumlah korban meninggal sudah lebih dari 390 orang, sementara pencarian dan penyelamatan terus dilakukan. Otoritas pariwisata Nepal melaporkan korban hilang termasuk wisatawan asing lebih dari 30 negara di antara India, Malaysia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Tragedi ini menyoroti rapuhnya kawasan pegunungan Himalaya, serta risiko besar bagi warga dan wisatawan di lintas perbatasan.
0: Demikian Sonora Update.
1: Satu jam bersama sudah kami hadirkan untuk Anda ya di AMKM Siang. Ada tadi Bu Sansan atau Bu Lina di Gunung Sahari minta lagunya dari Padi, begitu indah ya. Mas Antoni di TikTok juga minta lagu dari JKT48, Heavy Rotation. Sudah saya temukan. Bu Sylvia, hai Bu Sylvia, terima kasih banyak sudah sabar ya menunggu lagu dari George Turner, Your Man. Sudah kami siapkan untuk Bu Sylvia ya. Sebentar, Bu Sylvia tadi di WA sudah bergabung. Sebentar, saya cek ya. Oke, ini salam untuk sahabat Sonora Crew, juga Bung Riko, selamat menikmati Maxi. Terima kasih Bung Riko, jika seorang pria menghargai seorang wanita, dia akan menghormatinya dan bersedia mau menjadi sahabatnya, tetap jaga kesehatan dan semangat beraktivitas Bung Riko. Baik, mantap Bu Sylvia. Kita ke juga Mas Agung di Meruya ya. Lagunya dari Backstreet Boys, Quit Play Games With My Heart. Salamnya untuk pendengar Sonora dan juga kru yang bertugas, alumni Universitas Bunda Mulia ya, angkatan 2001 manajemen. Kapan reunian, sudah lama nih ya. Oke. Baik, lagunya sudah tersedia, kita akan nikmati sama-sama ya. Semoga terhibur sekali lagi tetap di Sonora FM 92 Jakarta. Lagu dari Padi mengawali dari rangkaian lagu-lagu di AMKM Siang.

JKT48 Heavy Rotation. Tadi lagu ini dipesan Mas Antoni dan Jonathan ya. Terima kasih sudah diputarkan sama-sama di TikTok Sonora. Salam Mas Antoni untuk Elson dan juga Erika Krisanti.

Josh Turner, Your Man. Saya sempat kalau kita ngecek-ngecek scroll media sosial ya, banyak ajang pencarian bakat yang tampil begitu ya. Salah satu lagunya ini nih, nuansa country ya, Josh Turner, Your Man. Baik, Bu Sylvia, semoga terhibur Bu Sylvia ya. Terima kasih banyak. Dan kita ke genre lainnya. Tadi sudah JKT48, ke country dikit. Ini ada pop ini ya. Oke, semoga bisa menghibur apapun lagu-lagu yang diminta. Saya yakin ini lagu-lagu terbaik dan juga lagu-lagu yang memberi kesan tersendiri ya untuk sahabat-sahabat yang bergabung di kesempatan siang hari ini. Backstreet Boys, Quit Play Games With My Heart.

Ya, sebuah lagu yang menurut saya pribadi ya sahabat Sonora, ini lagu yang everlasting ya, legenda banget ini ya. Ada yang bilang di TikTok tadi yang menyampaikan Ibu Nur ya, Celine Dion belum ada penggantinya. Selamat siang Bu Nur, terima kasih. Mas Jo ditunggu ya, Bu Eti Arawati minta lagu dari Peter Cetera. Nanti coba saya cek ya Bu Eti ya. Itu tadi lagu Celine Dion diminta oleh Mas Alvin Wijaya. Katanya adem ya dengerin lagu Celine Dion di tengah cuaca yang panas terik. Memang terasa panas terik ya sahabat Sonora. Sekali lagi sekedar tips ringan, jangan lupa tetap konsumsi air putih ya. Ya, apapun mereknya mungkin ya, terserah Anda. Silakan ya, jangan sampai kita dehidrasi sahabat Sonora. Oke, saya ke Nan Yoi ya. Teman-teman di Teater Si Anak ini ya. Oke, di Purwokerto. Minta lagu dari Shania Twain, You're Still the One. Oke, lagunya sudah siap. Semoga bisa menghibur teman-teman yang ada di Teater Si Anak di Visip Unsut Purwokerto ya. Semoga terhibur, tetap di AMKM Siang. Saya Rico Marbun, temani Anda.

Ya, salah satu lagu yang identik dengan keberadaan dari seorang penyanyi perempuan ya, penyanyi wanita Shania Twain.

Iya. Tadi saya coba nyanyi ya sahabat Sonora. Tadi ada yang, tapi ada yang komentar nih, Bang gak usah ikut nyanyi, emang suaranya kurang bagus ya. Terima kasih banyak Mbak Nana. Oh, si paling nyanyi katanya ya. Saya dibisikin ya. Habis suruh nyanyi lagunya Mardua Holong terus. Lagu yang bahasa Inggris gak pernah ya. Tapi kurang bagus mungkin suaranya ya. Kita teruskan, nanti ada informasi lalu lintas di sejumlah ruas tol untuk Anda.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Terima kasih sahabat Sonora, terus bersama dengan Sonora FM 92 kita sampaikan perkembangan informasi lalu lintas di ruas tol Jakarta Tangerang. Dari Puri Kembangan kilometer 13 ke arah Kunciran ini padat ya. Sebaliknya kilometer 18 ke arah 16 juga padat imbas dari penanganan kendaraan mengalami gangguan. Lanjut untuk perkembangan di ruas tol Jakarta Cikampek sahabat Sonora, dari kilometer 13 ke arah kilometer 16 ini padat. Menjelang rest area kilometer 19 juga padat. Di kilometer 30 lanjut kilometer 33 juga padat, 34 ke arah 39 ini juga padat karena ada perbaikan jalan ya. Hati-hati sahabat Sonora di kilometer 34 ke arah 39 ruas tol Jakarta Cikampek. Sementara di kilometer 40 ini ada penanganan kendaraan melalui gangguan. Untuk arah sebaliknya ruas tol Jakarta Cikampek menuju Jakarta ini masih bergerak ramai lancar. Mas Tama dari Jasa Marga atau Road Command Center, petugas Jasa Marga atau Road Command Center juga menyampaikan untuk tol dalam kota kilometer 7 ke arah exit Semanggi lalu lintas padat, sebaliknya menuju ke arah Cawang terpantau ramai bergerak lancar.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.

Baik, selamat siang untuk sahabat-sahabat yang terus mau bersabar bersama dengan saya Rico Marbuni di kesempatan MKM siang. Kita lanjut, tadi Pak Tengbun minta lagu dari Project Pop, Bukan Superstar. Kemudian juga ada Kak Virgo minta lagu dari Brian Adams, Everything I Do It For You. Lanjut tadi ada Bu Eti minta lagu dari Peter Cetera, I Wanna Take Forever Tonight. Tadi ada juga sempat minta Boyzone ya, dengan Words. Sudah saya siapkan lagunya, langsung aja ya. Saya tidak akan panjang-panjang, biar sahabat semua bisa menikmati lagu-lagu yang jadi pesanannya, tentu lagu-lagu yang menjadi kesukaan Anda ya.

Ya, sahabat Astronaut, lagu dari Bryan Adams ya, Everything I do it for you ya. Lagi-lagi lagu yang memang kita ingat film apa ini ya? Robin Hood kalau tidak salah ya, betul ya. Baik, tadi Bu Foni sudah mengingatkan saya ini lagunya belum diputar. Oke, Bu Foni nanti akan saya coba cek lagi lagunya ya. Nanti juga ada laporan dari reporter Sonora, kita akan cek kira-kira apa yang sedang happening ya sahabat Sonora, apa yang terjadi di luar sana, kita akan nanti simak laporan dari reporter Sonora.

0: Ia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang yang diduga terlibat pendanaan kelompok anarko yang menyusup dalam masa aksi unjuk rasa di DPR kemarin. Laporan selengkapnya reporter Sonora Tito Suandoyo sudah siap menyampaikan. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang yang diduga berkaitan dengan pendanaan massa aksi yang berafiliasi dengan kelompok anarko yang menyusup pada aksi unjuk rasa pada 27 Agustus kemarin di DPR. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Imanuddin mengatakan bahwa ke-10 orang tersebut diduga berperan sebagai pihak perekrut sekaligus penyedia dana dalam rangka mematangkan persiapan aksi massa yang melibatkan kelompok anarko, di mana kelompok tersebut juga terindikasi menciptakan kerusuhan dengan cara menunggangi jalannya aksi unjuk rasa. Berikut adalah pernyataan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Imanuddin.
4: Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang, terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang

0: penguatan narasi.
1: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya jajaran kepolisian telah berhasil menyita 39 senjata tajam dari 63 orang yang berhasil ditangkap. Selain itu, polisi juga telah menyita barang bukti berupa 2 pucuk airsoft gun, 1 tabung gas isi airsoft gun, 25 gram gotri peluru airsoft gun, 3 buah stick golf, 3 jerigen cairan bahan bakar bensin, serta 201 botol kaca lengkap bersumbu. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
2: Demikian liputan Sonora.

Iya, saya tadi diingatkan Bu Foni, ini salam untuk Mas Riko yang bertugas, dan juga titip salam untuk Bu Silvia, Bu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Bilia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri. Ini ada salam dari Bu Foni, Bu Wati, Bu Oriza, Bu Liliani, Bu Lena, ada Bu Vanda, ada juga Nova.

Ya, saya menyapa juga Ibu Liliani di Tanjung Duren. Sehat selalu ya Bu ya. Lagunya sudah saya siapkan. Dan juga ini ada teman dari Bu Liliani yang berulang tahun di Rumah Sakit RK Caritas. Ucapannya happy birthday. Semoga panjang umur, sehat bahagia selalu ya. Selamat menjalani masa pensiun. Oke, baik. Lancar juga untuk semua sahabat-sahabat dari Bu Liliani. Pak Edi, Bu Lilia, Bu Nur, selamat maksi ya. Oke Ibu, ini lagunya semoga terhibur ya. Terima kasih sudah mau menunggu dan bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta ya. Katy Perry, Birthday.

Ya, itu artinya saya harus mengakhiri perjumpaan kita di AMKM Siang ya. Dari 2 jam tadi pukul 12, kita sudah bareng-bareng menikmati lagu pesanan dari Anda. Sehabis ini ada Pesona Indonesia, Anda menikmati lagu-lagu musisi dalam negeri ya, yang bisa Anda nikmati 2 jam penuh nanti sahabat Sonora ya. Saya undur pamit, terima kasih banyak loh untuk segala kebersamaannya. Kita ketemu di lain acara, sore nanti. Kita masih ketemu ya di kesempatan Sonora hari ini. 2 jam nanti ya sahabat Sonora ya. Jam 4 sore sampai dengan jam 6 ya. Saya pamit, terima kasih banyak. Sampai ketemu. See you. Bye-bye.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat siang sahabat Sonora. Komisi 11 DPR menyetujui Destri Damayanti sebagai calon gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031. Aida S. Budiman sebagai calon deputi gubernur senior Bank Indonesia dan Solikin M. Zuhro sebagai calon deputi gubernur BI untuk periode yang sama. Ketua Komisi 11 DPR, Muhammad Misbahun, menegaskan keputusan ini telah diambil melalui rapat internal Komisi 11 dengan mekanisme musyawarah mufakat. Sementara itu, sahabat Sonora, kabut asap masih melanda akibat kebakaran hutan ini dan juga lahan menyelimuti Bandara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Jumat pagi. 3 penerbangan terpaksa delay karena jarak pandang di runway hanya 1.000 meter, membuat pesawat berbadan kecil kesulitan lepas landas. Stakeholder Relation Manager Ahmad Zulfian Nur menyebut kondisi ini masih dalam batas normal, tetapi tetap berdampak pada jadwal penerbangan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Dongeng Sonora spesial mangrove untuk masa depan. Persahabatan Sonerasia dengan Tatan. Halo adik-adik dan sahabat Sonora, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan selalu semangat ya. Hari ini Kak Sora punya cerita seru dari hutan mangrove. Cerita tentang persahabatan yang mengajarkan kita bahwa kebaikan bisa tumbuh dari siapa saja, bahkan dari pohon mangrove dan seekor anak bekantan. Di sebuah hutan mangrove yang hijau dan rindang, hiduplah pohon mangrove bernama Sonerasia. Tubuhnya kokoh, daunnya lebat, dan setiap hari ia membantu menjaga pantai dari ombak besar. Akar-akarnya juga menjadi rumah bagi ikan-ikan kecil, kepiting, dan berbagai makhluk laut lainnya. Suatu hari, Sonerasia melihat seekor anak bekantan kecil yang berjalan sendirian di tepi hutan. Namanya Tatan. Tatan tampak kebingungan.
2: Halo, kenapa kamu sendirian?
3: Aku tersesat. Aku ingin mencari tempat bermain, tapi malah tidak tahu jalan pulang.
2: Tenang saja, Tatan. Selama di sini, kamu adalah temanku.
1: Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat. Setiap hari, Sonerasia bercerita tentang hutan mangrove.
2: Tatan, tahukah kamu? Mangrove bukan hanya pohon biasa loh. Kami menjaga pantai supaya tidak mudah terkikis ombak. Kami juga menjadi rumah bagi banyak hewan kecil. Dan kami membantu menjaga udara tetap bersih.
3: Wah, ternyata mangrove hebat sekali ya.
2: Iya, kami juga membutuhkan teman-teman manusia untuk menjaga kami.
1: Suatu hari, Tatan melihat beberapa sampah plastik terbawa air dan tersangkut di akar mangrove. Ia pun bertanya,
3: Kalau sampah seperti ini terus menumpuk, apa yang akan terjadi?
2: Akar kami akan menjadi sulit bernafas, Tatan. Hewan-hewan kecil kehilangan rumahnya. Bahkan laut pun bisa jadi ikut tercemar.
1: Mendengar itu, Tatan menjadi sedih.
3: Aku ingin membantu.
1: Tak lama kemudian datanglah beberapa anak yang sedang berkunjung ke kawasan mangrove. Tatan mengajak mereka memungut sampah bersama. Mereka membersihkan pantai, memisahkan sampah, lalu membuangnya ke tempat yang benar. Sedikit demi sedikit, pantai kembali bersih. Air laut tampak jernih. Ikan-ikan kembali berenang di antara akar mangrove. Sonerasia pun tersenyum bahagia.
2: Terima kasih, Tatan. Kebaikanmu membuat hutan ini kembali ceria.
3: Bukan hanya aku, Sonerasia. Kalau kita bekerja sama, semuanya akan menjadi lebih baik.
1: Sejak saat itu, Tatan sering mengajak teman-temannya datang ke hutan mangrove. Mereka belajar mengenai mangrove, menanam bibit mangrove baru, dan berjanji untuk tidak membuang sampah sembarangan. Persahabatan Sonerasia dan Tatan pun menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa menjaga alam bukan pekerjaan satu orang saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Nah, adik-adik dan sahabat cilik Sonora, dari cerita hari ini kita belajar bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan membawa manfaat. Mulailah dari hal-hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan sampah sekali pakai, dan kalau berkunjung ke hutan mangrove, jangan merusak tanaman atau mengganggu hewan-hewan yang tinggal di sana ya. Karena mangrove bukan hanya rumah bagi banyak makhluk hidup, tetapi juga pelindung pantai dan penyelamat bumi kita. Tetap semangat menjadi sahabat mangrove, karena kalau kita menjaga mangrove, mangrove juga akan menjaga masa depan kita. Dadah! Dengarkan cerita mangrove menarik lainnya di Dongeng Sonora Spesial Mangrove untuk masa depan.
4: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: Keributan Sonora.
1: Baik, sahabat Sonora, anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka ke gedung DPR RI, namun ia berharap ada baiknya peserta aksi penyampaian pendapat mengerti dan memahami apa konteks aspirasi yang mereka sampaikan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiowibowo.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung dan juga mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka ke gedung DPR MPR. Namun demikian, Rieke berharap masyarakat yang menyampaikan aspirasi mengetahui konteks yang mereka sampaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Rieke di ruang kerjanya siang hari ini.
3: Ya, makanya sih aku berharap bahwa demonstrasi sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasi itu adalah hal yang memang harus selalu dibuka begitu. Tapi demokrasi itu kalau menurut saya bukan hanya sekedar menyuarakan pendapat di muka umum, tapi bagaimana memastikan apa yang disuarakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya mereka yang ikut terlibat dalam aksi harus mengerti apa sebenarnya yang menjadi tuntutan, apa isi undang-undang yang sedang diperjuangkan begitu. Jadi tidak hanya sahkan RU ini, sahkan RU itu, tetapi kemudian tidak secara konteks muatan RUU-nya, bahkan tidak paham, kan sudah mulai diangkat yang diwawancara segala macam.
2: Sahabat Sonora, Rieke mengaku tetap menghargai semua masukan yang disampaikan oleh masyarakat dan tetap berharap iklim demokrasi ini tetap tumbuh, di mana masyarakat yang menyampaikan aspirasinya mengetahui isi masalah yang disampaikannya. Ia pun berharap melihat kondisi geopolitik saat ini yang cenderung mudah tersulut, dalam pengerahan massa diharapkan jangan sampai keluar dari konteks. Rieke mencontohkan dalam menyampaikan pendapat tidak perlu membawa anak-anak usia sekolah khususnya, dan tidak perlu juga membawa barang yang tidak ada hubungannya dalam penyampaian aspirasi seperti membawa bambu atau barang-barang lainnya. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC Indonesia Healthcare Corporation dan Kongguan.
2: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM, news, traffic, and music. Liputan Sonora.
5: Baik sahabat Sonora, kita menuju ke Jalan Gatot Subroto. Hingga jelang sore hari ini belum terlihat adanya mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat yang dikabarkan akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Lalin Jalan Gatot Subroto ramai lancar di kedua arah dan cuaca cerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
6: Ya, baik sahabat Sonora, sekitar 100 mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat hari ini dikabarkan akan melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI. Berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan, di mana ada 6 tuntutan yang nantinya akan disuarakan para mahasiswa, diantaranya evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, kemudian evaluasi dan perubahan Undang-Undang TNI Polri, percepatan reforma agrari, evaluasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian perombakan Kabinet Merah Putih dan pengawalan RU perampasan aset. Berdasarkan pantauan di lapangan di sekitar gerbang DPR RI hingga siang hari ini atau menjelang sore, belum terlihat adanya mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah dari Semanggi menuju ke arah Selipi terpantau ramai lancar. Pantauan juga tol dalam kota Semanggi Tomang siang menjelang sore hari ini relatif ramai lancar, cuaca cerah. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora Indonesia di Sonora FM.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar Fast Hits Sonora. Jebolan Indonesian Idol musim ke-12, Nyoman Paul yang kini dikenal sebagai Paul Aro, melepas karya terbarunya berjudul Biar Kita Jadi Kenangan di pertengahan Juli lalu. Lagu ini mengusung genre pop ballad dengan aransemen sederhana, mengisahkan hubungan dua orang yang tidak dapat dipertahankan walau saling mencintai. Pesan tersirat yang hadir di lagu Biar Kita Jadi Kenangan adalah, kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan harapan. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Paul Aro, Biar Kita Jadi Kenangan.
1: Fresh Hit Sonora.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Selamat sore, sahabat Sonora. Kementerian Kesehatan terus perkuat penanggulangan tuberkulosis atau TB melalui deteksi dini dan screening aktif di masyarakat. Kegiatan di Kelurahan Penanggungan Malang, Jawa Timur, pemeriksaan mobil X-ray digelar bersama dengan Puskesmas Arjuno dan juga Kader Kesehatan. Pelaksana tugas Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan Penanggungan, Andik Kuswoyo, menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini TB. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyebutkan anggaran makan bergizi gratis sudah terserap 56% dari total anggaran Rp229 triliun. Dana sebanyak Rp117 triliun dipakai termasuk pembukaan 2.700 satuan pelayanan pemenuhan gizi di daerah 3T bulan September. Pemerintah sebelumnya telah melakukan efisiensi anggaran dari pagu awal Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
1: Demikian Sonora Update.
3: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Selamat sore, senang sekali saya Rico Marbun bisa kembali hadir bersama dengan Anda, sahabat Sonora, di kesempatan sore hari ini. Apa kabarnya? Masih terus dengan aktivitas di kantor misalnya, atau sedang masih menjaga toko misalnya? Ya, selamat sore ya. Apa kabarnya? Silakan bisa gabung di Sonora FM 92 Jakarta via live streaming di sonora.id maupun di sonora.co.id. Seperti biasa untuk sore hari, kami akan temani Anda, sahabat Sonora ya. Tentu dengan lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan. Nanti ada beragam informasi, informasi lalu lintas dan juga update, laporan-laporan dari reporter Radio Sonora ya. Satu lagu kami sudah siapkan membuka perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Justin Bieber.

Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang saat ini sudah di jalan. Apa kabarnya? Tetap hati-hati ya sahabat Sonora ya. Sudah mulai sore, biasanya pukul 4 ya. Beberapa untuk ASN work from home ya di kesempatan hari Jumat biasanya. Dan beberapa untuk karyawan swasta misalnya juga masih mungkin di kantor mengerjakan segala tugas pekerjaan Anda. Kami akan terus temani. Boleh gabung di live TikTok Sonora, saya sudah buka ya. Untuk berinteraksi kita bisa sama-sama menyampaikan informasi atau saling sapa boleh juga, silakan. Ada Bu Sri Yulias, Ibu Sri Yuliarti, sorry salah nyebutnya ya. Pak Jimmy, ada Miss Intan, selamat. Bang Erwin Sigalingging sudah bergabung bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, cuacanya memang panas terik ya sahabat Sonora ya. Tapi yang pasti beberapa lokasi mungkin di daerah Anda juga mulai terasa kering ya, mungkin tanahnya dan sebagainya. Tapi ini di Tangsel ya, nggak jauh dari Jakarta, sudah mulai ada beberapa titik yang krisis air bersih sahabat Sonora. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangsel, Tangerang Selatan ini memperluas jangkauan distribusi air bersih untuk wilayah yang terdampak kekeringan ya sahabat Sonora ya. Jadi disampaikan oleh Danton BPBD Tangsel, Pak Dian Wiryawan. Ini ada 21 titik sahabat Sonora ya. Kekeringan ini meluas di dua kecamatan utama, dan kecamatan itu adalah Kecamatan Setu dan Kecamatan Serpong. Ya, itu yang terjadi di Tangerang Selatan. Ini juga ada berita di Sukabumi juga ya. Warga sudah mulai terdampak krisis air bersih di sana. Yang saat ini sudah di jalan, silakan sahabat Sonora. Bu Sri, mohon maaf ya. Ibu Sri Yuliarti Sri ya. Panggilannya Bu Sri, mohon maaf nih. Sudah gabung di live TikTok Sonora ya. Terima kasih banyak Bu Sri. Lanjut terus, kita gas terus ya. Lagu-lagu terbaik akan terus kami udarakan, kami putarkan untuk Anda. Cowboy Junior, kamu.

0: Ya, kamu lagu dari Cowboy Junior Sabah Sonora ini dirilis 2015 ya. Selamat sore untuk Anda saat ini sudah di jalan. Silakan ingin berbagi pantauan lalu lintas, kami tunggu Sabah Sonora ya. 0812-122-9200. Pasti informasi yang Anda bagikan berguna untuk sahabat-sahabat yang kebetulan akan lewat di ruas jalan yang sama. Sejenak nanti kami akan hadirkan juga laporan-laporan dari reporter Radio Sonora.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
2: Liputan Sonora.
0: Anggota DPR Rieke Diapitaloka meminta agar aksi penyampaian pendapat jangan disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia pun meminta para peserta aksi fokus pada perjuangan mereka. Selengkapnya, Lili Setia sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan, Lili.
3: Baik, Sabah Sonora, terjadinya aksi massa semalam hingga dini hari tadi menjadi perhatian anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diapitaloka. Dalam keterangan di ruang kerjanya siang hari ini, Rieke berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang menyusup atau menunggangi aksi penyampaian pendapat yang disampaikan masyarakat di depan gedung DPR RI. Ia pun berpesan agar peserta aksi penyampaian pendapat fokus pada apa yang tengah mereka perjuangkan.
4: Tentu juga saya berharap bahwa tidak ada yang kemudian memanfaatkan situasi demonstrasi untuk katakanlah ditunggangi lah, boleh kata demikian ya. Jangan sampai kemudian ada pengerahan massa yang sebenarnya out of context gitu ya. Nah, saya tidak tahu massa itu dari mana dan kemudian ada indikasi-indikasi melakukan kekerasan. Mudah-mudahan Indonesia yang lainnya jangan terpancing, kita tetap tegak lurus. Pada apa yang kita perjuangkan begitu. Nah, karena saya berharap jangan sampai ada pecah di konflik antar kelompok di masyarakat.
3: Sekali lagi menurut Rieke, ia berterima kasih bagi masyarakat yang terus bersuara. Sebab dengan terus bersuara demi kebaikan bersama, maka kita menunjukkan bahwa kita tetap mencintai Indonesia. Ia berharap dengan segala problematika yang ada, masyarakat dan DPR dapat terus bergandengan tangan. Masukan konstruktif dari masyarakat bisa dijadikan masukan yang berarti bagi DPR sebelum mengambil keputusan. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
2: Demikian Liputan Sonora.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora.

Assalamualaikum, masih bersama dengan Anda sahabat Sonora. Selamat sore untuk Mas Jordi bergabung di TikTok Sonora ya. Baik Bang Rico, katanya sehat selalu. Alhamdulillah baik. Sehat selalu Jordi ya. Aku Dayak, nama aku ini aku Dayak. Sampai jam berapa siarannya Mas Rico? Sampai jam 6 nanti sahabat Sonora. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Ya, tadi pukul 15.20 menit yang lalu ya, rekan kami Tito ini menyampaikan suasana di depan gedung Parlemen Senayan Jakarta. Ini masih tergolong normal, kondusif ya sahabat Sonora, artinya memang tidak ada masa aksi unjuk rasa ya, yang dikabarkan sore ini akan ada aksi unjuk rasa. Tapi kita belum dapat update terbaru ya, nanti akan terus kami hadirkan untuk Anda. Semoga semuanya aman ya sahabat Sonora ya, semua bisa beraktivitas, tapi aspirasi juga bisa disampaikan. Ada Besti, ada fan bergabung di TikTok Sonora. Salam dari Bang Jordi untuk teman-teman di Dasi dan juga stay safe buat teman-teman yang ada di Jakarta. Wah, Jordi ada di luar kota sepertinya ya. Lagu dari Dewa 19 sudah kami siapkan untuk perempuan-perempuan paling cantik di luar sana. Ini lagunya judulnya seperti itu ya. Hati-hati di jalan yang saat ini baru saja berkendara. Ingin berbagi pantauan silakan kami tunggu 0812 122 9200.

0: Ya, nanti mendekati pukul 16.30 menit kami akan hadirkan juga informasi lalu lintas khususnya di sejumlah ruas tol ya. Selamat sore untuk Mbak Ayu. Kini pendengar Sonora sejak SMP dulu. Wah, keren. Di Kebon Jeruk ya. Bu Indrianti, selamat sore. Apa kabar? Wah, sudah mulai berdatangan ini ya. Sahabat-sahabat TikTok-nya Sonora, Bu Indrianti di Gunung Putri ya. Tadi dia ada Mbak Ayu di Kebon Jeruk. Aman ya Kebon Jeruk ya, cerah ya. Bu Indri di Gunung Putri gimana? Aman ya, kabar baik mas, kata Bu Indri. Amin, sehat selalu Bu Indri ya. Bu Indrianti di Gunung Putri, salah seorang sahabat setia Sonora ini ya. Ada Bu Ayu juga tadi sampaikan, dengerin Sonora sejak SMP. Iya, kata Bu Ayu aman terkendali, baik. Kebon Jeruk aman terkendali di sana ya, cuacanya mungkin masih cerah ya. Tadi sempat siang ini panas terik seperti biasa di beberapa titik di Jakarta, mungkin juga di tempat Anda ya sahabat Sonora ya. Oke Pak Utu, selamat sore host, selamat sore. Hadir di Sonora FM 92 Jakarta. Mas Gideon, selamat sore. Apa kabar Mas Gideon, juga gabung di live TikTok Sonora. Thank you untuk like-nya. Boleh digas terus sampai nanti jam 6 sore ya. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda terus. Baik sahabat Sonora, serangkaian informasi juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Di antara informasi terkait nanti sejumlah informasi lalu lintas ya di sejumlah ruas tol.
1: Sonora FM News, Traffic and Music. Informasi jalan tol.
0: Langsung kita menuju ruas tol dalam kota dari Angke di kilometer 18 ke arah Pluit kilometer 20 padat, sebaliknya Slipi kilometer 11 ke arah Pejompongan sudah padat. Kuningan di kilometer 5 ke arah Tebet juga sudah padat sahabat Sonora. Ruas tol Janger ya dari Tomang Karangtengah Tangerang Bitung lancar, sebaliknya Karawaci kilometer 22 ke arah Kunciran di kilometer 16 sudah padat. Karena ada penanganan kendaraan truk muatan bata hebel mengalami gangguan pecah ban di bahu luar atau lajur sebelah kiri. Lanjut perkembangan di ruas tol Jagorawi dari Cawang Tengah Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar dua arahnya. Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 15 ke arah Tambun di 19 padat imbas dari kepadatan keluar masuk rest area. Cikarang Cibatu kilometer 34 ke arah 36 arah Cikampek. Ini lalu lintasnya padat sahabat Sonora. Sementara di Cikarang Pusat kilometer 37 ke arah Karawang Barat di 42 ini padat. Sebaliknya Bekasi Timur, ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 18 ke arah kilometer 15 lalu lintas padat. Satu lagi sahabat Sonora untuk perkembangan lalu lintas di tol layang MBZ. Kami terima informasinya dari rekan-rekan di Jasa Marga Toll Road Command Center. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arahnya.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
3: Terima kasih banyak untuk
4: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
0: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

Ya, di live TikTok Sonora ada Mas Gideon ini asal Bogor ya sahabat Sonora, tapi beliau saat ini ada di Grogol, Jakarta Barat. Cuaca di Grogol ini cerah ya sore hari. Terima kasih banyak Mas Gideon. Salam kenal juga untuk sahabat-sahabat Sonora yang saat ini bersama dengan kita ya. Mas Gideon, terima kasih banyak untuk perjumpaannya di media sosial ya. Sahabat Sonora, pintu keluar tol jembatan 3 arah Pluit ini bakal ditutup sementara pada tanggal 4 September nanti ya, hingga 31 Juli 2027. Penutupan dimulai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, jam 10 malam ini ya, tanggal 4 September. Operator jalan tol PT Citra Nusa Pala Persada TBK mengatakan penutupan ini dilakukan sementara karena ada pekerjaan konstruksi proyek Harbor Road HBR 3 Elevated yang beririsan dengan jalan ruas tol Insinyur Wiyatowiono. Direktur CMNP Joko Sabto M. Mulyono menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama masa penutupan berlangsung. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan bagi pengguna jalan yang akan menuju Jalan Gedong Panjang dan Jalan Pluit Selatan Raya dapat keluar melalui exit tol Sunda Kelapa atau Glodok. Sementara bagi pengguna jalan yang akan menuju Jalan Profesor Latumeten dapat keluar melalui exit tol Angke Pejagalan atau exit Glodok. Mungkin tadi yang baru saja tune in ya sahabat Sonora, ini berita terkait pintu keluar tol jembatan 3 arah Pluit ini bakal ditutup sementara. Tanggalnya ini tanggal 4 September jam 10 malam, 4 September 2026 tentunya ya, hingga 31 Juli 2027. Baik sahabat Sonora yang ingin berbagi pantauan lalu lintas, kembali kami undang, kami ajak Anda, silahkan Anda bisa sampaikan di 08121229200. Ada Bang Irwanda Saleh Hasan. Bang, apa kabar hari ini di Jakarta, aman? Aman sejauh informasi kami dapatkan, Bang Irwanda. Terima kasih banyak untuk sapaannya sore hari ini.

0: Ya, kita akan menuju ke sekitar kawasan Jalan Gerbang Pemuda, Sabah Sonoraya. Bagaimana situasi lalu lintas di sana? Kita akan simak laporan dari Lili, sudah siap menyampaikan. Silakan, Lili.
1: Baik, terima kasih Sabah Sono. Kami baru saja melintasi pada ruas Jalan Gerbang Pemuda Senayan dari arah Lapangan Tembak menuju ke arah Gatot Subroto. Arus kendaraan padumnya bergerak ramai lancar dan tadi ada iring-iringan sekitar 50 hingga 100 orang mahasiswa yang long march menuju ke arah gedung DPR MPR. Dan untuk arah sebaliknya terlihat bergerak lebih lancar lagi. Saat ini di depan gedung DPR MPR, arus kendaraan yang melintas menuju ke arah Slipi bergerak ramai lancar baik arteri maupun juga di ruas tol dalam kotanya. Dan terlihat petugas kepolisian juga sudah berjaga di sekitar depan gedung DPR MPR ini untuk mengawal berjalannya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa pada sore hari ini. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, Lili, terima kasih untuk update yang disampaikan di seputar kawasan Gerbang Pemuda ini mengarah ke depan gedung parlemen ya, ruas Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Kita lanjutkan, sahabat Sonora. Ayo, semangat!

Ya, tetap semangat ya sahabat Sonora, apapun mungkin kendala, obstacle begitu ya yang merintangi Anda, jadi lesu misalnya, jangan sampai lesu ya, harus tetap semangat apapun kendalanya ya. Kalau mungkin agak lelah, ngantuk begitu ya, bisa istirahat sebentar. Kalau lagi di jalan, jangan sampai ngantuk, ini mempengaruhi apa namanya kegiatan Anda untuk kemudian membawa kendaraan dengan lebih tenang begitu ya. Boleh dulu mampir sebentar, cuci muka kali ya, atau minum kopi boleh juga ya. Oke, ini lagu dari The Chang Chuters, judulnya Ayo Semangat. Tadi kalimatnya terkait sepak bola ya. Sepak bola, olahraga banyak orang ini ya. Oke, baik, kita teruskan Sonora hari ini sahabat Sonora ya. Saya Rico Marbun, terus bersama dengan Anda sampai nanti pukul 18. Nggak usah khawatir, saya akan terus bersama dengan Anda. Iya, tadi juga ada Pak Joko menyapa di live TikTok Sonora. Oke. Oh, Pak Joko mau tanya ya tentang STNK. Coba nanti kami cek ya Pak Joko ya. Kemudian ada juga Kang Irwanda Saleh Hasan di Kota Pontianak ternyata ya. Ya, tidak jauh dari Radio Sonora di Pontianak Kota ya. Oke, terima kasih banyak Pak Irwanda Saleh Hasan sudah bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini.

Baik, yang saat ini sedang berkendara, ingin berbagi pantauan lalu lintas, kembali kami ajak Anda bisa bergabung di Pusat Informasi Radio Sonora 0812-1229200. Tadi sekitar pukul 6:15 kami terima informasi gempa ya, tapi magnitudonya hanya 2,5. Ini di 83 km barat laut Ruteng, Manggarai, NTT, kedalamannya 5 km. Tadi pukul 16:15 waktu setempat. Baik, untuk Mas Chandra, selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Saya Rico Marbun, ada lagu dari The Savage Garden ya. Oh, judulnya The Animal Song ternyata ya, dari Savage Garden. Sudah pukul 16:50 waktu Indonesia Barat. Selamat sore yang mungkin baru gabung di live streaming Sonora di sonora.id maupun di sonora.co.id.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah sebesar 3,62 poin atau 0,06% ke level 6.518 pada penutupan perdagangan sore hari ini. Sebanyak 276 saham naik, 328 saham turun, dan 188 saham stagnan. Volume perdagangan saham mencapai 34,20 miliar saham dengan total nilai 14,90 triliun rupiah. Sementara itu nilai tukar rupiah ditutup perkasa dan berada di level 17.693 per dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda menguat 51 poin atau 0,29% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo mengatakan ekonomi Indonesia harus tumbuh di atas 6% agar masyarakat yang sudah berada di usia kerja dapat terserap seluruhnya ke dunia kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Purbaya menilai pertumbuhan ekonomi memiliki kaitan erat dengan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap pertumbuhan ekonomi 1% dapat menciptakan sekitar 400 ribu lapangan kerja.
1: Demikian Sonora Update.
2: Ada juga Bang Ibeng Banana bergabung, ada juga Elsa, Kakak Elsa Agam dari Jakarta. Ada Kak Asti Leo 247 bergabung. Tadi ada Mas Gideon dari Grogol ya, Jakarta Barat juga bergabung. Selamat sore. Apa kabar sahabat Sonora? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Keadaan sehat tentunya. Ini penting ya sahabat Sonora ya. Sehat pasti penting. Semua pasti setuju ya sahabat.

0: Baik, kita akan menuju ke depan gedung parlemen, gedung DPR, MPR, DPD Senayan, Jakarta. Bagaimana suasana atau pantauan aksi di sana? Ada rekan Lili sudah siap menyampaikan pantauan terkini. Silakan, Li.
1: Baik, terima kasih sahabat saudara. Saat ini kami masih berada di depan gedung DPR MPR dan saat ini sekitar 100 mahasiswa dari Universitas Pakuan dengan mengenakan jaket alma mater mereka menyampaikan aspirasi mereka pada hari ini atau pada sore hari ini, dan mereka mengusung tema ingin mendesak pemerintah untuk terus memperhatikan nasib rakyat karena mereka menilai semakin banyak masyarakat miskin di Indonesia yang saat ini ada. Dan sahabat saudara, hingga saat ini kami lihat aksi masih berlangsung dengan tertib dan petugas keamanan baik yang berseragam maupun juga tidak berseragam masih terus mengawal aksi mereka agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, sahabat saudara, kami melihat arus kendaraan di ruas Jalan Gatot Subroto dari arah Gerbang Pemuda yang akan menuju ke arah Slipi bergerak ramai, lancar, dan tidak terganggu dengan adanya aksi para mahasiswa Universitas Pakuan Bogor yang menyampaikan aspirasi mereka. Sahabat saudara, demikian dulu informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, Lili, terima kasih banyak untuk update perkembangan terkini di seputar depan gedung Parlemen Senayan Jakarta. Ini aksi unjuk rasa dilakukan oleh sekitar 100-an ya mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor di depan gedung Parlemen Senayan Jakarta. Baik, sahabat saudara, kita akan ke informasi lalu lintas. Bentar, ada Valen ini ya, sudah siap menyampaikan. Silakan, Valen.
2: Selamat sore sahabat Sonora, saat ini saya sedang berada di ruas tol Jakarta-Tangerang. Terpantau di ruas tol dari arah Meruya menuju Tomang, terpantau ramai lancar. Begitupun arah sebaliknya dari arah Tomang menuju Meruya. Cuaca terpantau cerah, Valen melaporkan kembali ke studio.
0: Baik Valen, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Kita teruskan Sonora hari ini, saya Rico Marbun terus bersama dengan Anda. Lagu dari Gary Harwell.

0: Selamat sore untuk Kak Olin. Terima kasih banyak Kak Olin sudah bergabung. Ada Kak Ana, Larry juga bergabung sore hari ini. Oh, senang sekali ya jika ada yang menyapa begitu ya. Anda juga boleh loh sahabat Sonora kalau ingin menyampaikan sapaan begitu ya. Tapi ini bukan acara minta lagu ya. Bukan request lagu. Nanti kalau AMKM malam nanti pukul 20 hingga pukul 22 ya. Oke, kita juga akan simak ini bagaimana informasi lalu lintas. Ada rekan Hansel sudah siap menyampaikan. Hansel ada di Slipi Petamburan ya. Bagaimana situasinya? Silakan Hans dengan informasinya.
1: Ya, selamat sore rekan Rico dan juga sahabat Sonora. Saat ini saya sedang berada di sekitaran Jalan Slipi, di mana kami pantau informasi lalu lintas dari ruas Jalan Es Parman menuju ke Slipi Petamburan pada sore hari ini. Terpantau sangat lengang dan cenderung lancar untuk lalu lintasnya. Begitu juga untuk pantauan di ruas tol dalam kota. Tadi kami sempat memantau di kedua arah, baik yang ke arah Cawang maupun ke arah Grogol, juga masih terpantau lancar di kedua arahnya. Dan juga kami memantau untuk perempatan Slipi, ini juga masih bisa dilewati dengan baik oleh kendaraan. Begitu juga untuk halte bus Transjakarta Slipi Petamburan, ini pun masih beraktivitas seperti normal. Dan untuk cuaca di sore hari ini kami pantau masih cukup cerah. Hans melaporkan, kita kembali ke Rico di studio.
0: Terima kasih Hansel untuk informasi yang disampaikan. Rekan Hans sudah menyampaikan informasi kepada kita di seputar Slipi Petamburan ya. Ada yang lain ingin berbagi pantauan lalu lintas, silakan loh sahabat Sonora. Terbuka banget, artinya ini pasti berguna ya untuk sahabat-sahabat yang lain yang akan lewat di ruas jalan yang sama ya. 08121229200. Lagu dari Krisya, judulnya Pana Asmara. Adakah yang sore hari ini berbunga-bunga? Mungkin kena pana asmara kali ya.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Selamat sore untuk Kak Becky. Hai, itu Rico. Wow, baru gabung ya. Kak Elsa juga sudah bergabung. Terima kasih. Tadi ada Kak Veronita ya di Gunung Sahari. Ini dengerin sonora dari pagi hingga malam. Oke, luar biasa, sahabat setia ya. Kak Becky tanya, sehat-sehat kan? Itu Rico sehat, Kak Becky? Sama juga ya, Kak Becky sehat ya. Oke, ada informasi lalu lintas. Kembali rekan Hans, ini sudah siap kembali menyampaikan pantauannya. Dari sekitar Palmera Barat, silakan Hans.
4: Ya, terima kasih rekan Rico, kembali melanjutkan pantauan lalu lintas di sore hari ini. Kami pantau dari Jalan Tentara Pelajar. Lalu lintas masih terpantau ramai lancar, begitu juga untuk di sekitar Jalan Palmera Barat. Pada sore hari ini juga masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Cuaca masih terpantau cerah, kita kembali ke rekan Rico di studio.
3: Hans, terima kasih untuk informasi yang disampaikan. Oke, ada Pak Sukono juga menyampaikan ini ya. Cibinong menuju arah Jakarta padat. Ini di ruas tol pastinya ya. Betul ya Pak Sukono ya, 3 lajur. Terisi penuh, Cibinong yang menuju ke arah Jakarta lalu lintas terpantau padat. Pak Sukono, terima kasih. Kami boleh menemani perjalanan di kesempatan sore hari ini meskipun padat ya, Cibinong menuju ke arah Jakarta lalu lintas ya padat. Terima kasih Pak Sukono. Kita teruskan ya, sonora hari ini lagu dari Hanson Bersaudara, judulnya Embap ya. Lagu ini dirilis di 1997.

0: Ya, selamat sore untuk Kak Becky yang ada di Bandung. Ini sore hari ini mengingatkan saya atas satu nama, dan itu makanan ya, namanya lapet katanya. Sore-sore gini Kak Becky ngasih tahu ada lapet katanya di Pasar Senen banyak, Bang Riko. Ya betul ya. Suka memang dengan lapet, terakhir kemarin minggu yang lalu ya. Waduh, nikmat sekali ya. Ada yang dari beras campur kelapa, isinya dalamnya itu gula merah ya. Ada juga yang warna ungu, ketan ya itu ya. Ketahuan gak pernah bikin ya. Oke, untuk Anda yang mungkin dalam waktu dekat sudah waktunya akan donor darah, barangkali informasi ini berguna untuk Anda.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.

Kawi yang terindah, lagu dari Niji, It's Me underscore 4R ya. Oke, Ibu Ismi menanyakan Palmera di gimana kondisinya di Pejombongan juga. Informasi kami terima, situasinya masih ramai lancar ya. Tadi perkembangan terakhir, laporan dari reporter Sonora, Mas Lili. Ini memang unjuk rasa ada di depan gedung Parlemen Senayan Jakarta, gedung DPR. Itu ada sekitar 100-an ya, mahasiswa dari Universitas di Bogor ya. So far aman, Ibu Ismi, terima kasih banyak. Tadi juga ada info yang disampaikan sebentar ya, Kak Vina. Kak Vina Maya Ekaterina di ruas tol Jakarta Tangerang kilometer 25, lalu lintas macet di sana, tol Jakarta Tangerang kilometer 25 ya. Kak Becky, terima kasih banyak sapaannya. Terima kasih banyak, Bung. Sama-sama, Bu Ismi. Hati-hati di jalan ya, Bu. Kalau mungkin, mungkin di rumah ya saat ini ya, sedang menunggu anaknya kerja di sekitaran Palmera Pejompongan ya. Lanjut, ada Westlife.

0: Informasi Jalan Tol.
1: Kami teruskan lalu lintas di tol dalam kota dari Semanggi kilometer 7 ke arah Pejombongan kilometer 10 padat, Angke ke Pluit di kilometer 20 juga padat. Ini Angke di sekitaran kilometer 18 ya, ke arah 20 padat. Sebaliknya tol dalam kota Slipi kilometer 11 ke arah Pejombongan ini padat, Kuningan ke arah Tebet juga sudah padat di lokasi tol dalam kota. Perkembangan ruas tol Jakarta Tangerang ini dari Kembangan ke arah Karangtengah kilometer 9 padat, Karangtengah ke arah Kunciran di kilometer 13 juga padat. Untuk Kunciran kilometer 13 ini padat karena kepadatan keluar masuk rest area ya. Sebaliknya Bitung kilometer 24 ke arah Karawaci kilometer 22 juga padat. Sementara Karawaci ke arah Kunciran di kilometer 16 padat, ada kendaraan truk muatan bata hebel, ini gangguan pecah ban di bau luar sebelah kiri. Perkembangan lanjutnya untuk tol Jor E, Taman Mini Cikunir, Cakung, Rutan lancar. Sebaliknya Bambu Apus kilometer 35 ke arah Ceger kilometer 34 padat. Tol Jagorawi Cipayung kilometer 9 ke arah Cibubur kilometer 12 padat. Sebaliknya Citerep Gunung Putri, tol Cagurawi, Jagorawi dari Citerep ke Gunung Putri padat. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan. Informasi untuk layang MBZ, Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang lancar dua arahnya. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek, dari Cikunir kilometer 10 ke arah Bekasi Barat ini padat. Bekasi Timur ke arah Tambun di kilometer 19 juga padat, keluar masuk rest area penyebabnya. Kemudian Cikarang Pusat kilometer 36 ke arah 39 lalu lintas juga padat. Untuk arah sebaliknya Karawang Barat kilometer 42 ke arah Cikarang Pusat kilometer 41 padat. Cikarang Barat kilometer 29 ke arah Jakarta di kilometer 28 juga terpantau padat. Lanjut untuk ruas tol Purbalenyi, kami dapatkan informasinya dari Dawan pada Larang Paster Cilenyi, ini lancar dua arahnya.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
1: Baik, selamat sore untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru saja bergabung di Sonora FM 92 Jakarta. Saya Rico Marbun, masih bersama dengan Anda. Oke, ada Pak Theodorus. Selamat sore, ada Kak Bintang Senja. Betul, Kak Bintang. Mas Theo di Magelang ya. Ada Pak Joe, Mr. Joe di Kuala Lumpur watching. Wah, nonton dari Kuala Lumpur ini ya, di live TikTok Sonora. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Oke, Bintang Senja. Betul sekali Bintang. Terima kasih banyak sudah mampir di TikTok-nya Sonora ya. Ada RD Matematika. Salam dari Kediri. Selamat sore Bang. Selamat sore Mas RD. Kediri gimana? Cuacanya aman ya. Semoga cerah. Sudah hujan kah di sana nih, berapa lokasi khususnya di Tangsel tadi saya sempat sampaikan ya, Tangsel ada beberapa yang krisis air bersih itu, dua kecamatan ya, di Setu sama Serpong ya kalau tidak salah ya. Oke, Sukabumi juga tadi kami sempat baca informasinya. Oke, kita jalan-jalan deh, lanjut ya. Mau kemana kita? Ke Jakarta, Jogja, atau kemana? Selamat sore yang baru gabung.
2: Oke, nyanyi dulu ya.

Ya, kita sudah sedikit jalan-jalan ya. Belum Bang Rico, masih direncanakan mau jalan-jalan kemana ya. Gunung Putri, sempat hujan kemarin ya Mas Rico dari Bu Indrianti. Baik, terima kasih Bu Yanti. Oke, di Jakarta Selatan. Sering dengar Sonora dulu ya Bu ya. KRD di Kediri, belum hujan di sana, masih apa nih? Masih mendung kah di sana? Kak Hussein Pelupesi, selamat sore Bang. Salam dari Jakarta. Salam kenal juga Bang. Siapa tadi? Bang Hussein ya. Oke. Ada Kak Bintang juga bergabung dengan kami di TikToknya Sonora. Ini menarik sahabat Sonora, biasanya kalau jam-jam seperti ini, sore begitu ya, kepadatan terkadang tidak terhindarkan. Meski mungkin beberapa titik masih lancar ya, Anda juga bisa berbagi pantauan bersama dengan kami. Anda bisa sampaikan di 0812-122-9200. Silakan ya, bisa sampaikan di pusat informasi Radio Sonora. Lanjut terus, kita nikmati lagu-lagu yang sudah disusun oleh Mas Music Director. Lagu ini berjudul Live di 2002.

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat tidak ada penambahan korban meninggal dunia pada hari ini. Gak jumlah disampaikan jumlah pengungsi yang menurun. Selengkapnya Olive sudah siap menyampaikan laporannya. Silakan Olive.
3: Baik Sobat Sonora, penanganan pasca bencana gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT terus menjadi perhatian publik, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB hari ini kembali menyampaikan update atau perkembangan penanganan pasca bencana tersebut. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kopusdatin BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan menjelaskan data yang menjadi catatan pihaknya bahwa per hari ini dipastikan tidak ditemukan penambahan korban meninggal dunia, sehingga data terakhir kemarin korban yang meninggal dunia yaitu 111 jiwa, dan pihaknya pun menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Berikut disampaikan PLT Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan.
4: I menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Adapun yang paling besar itu ada di Manggarai sebesar 45 jiwa, Manggarai Timur sebesar 38 jiwa, sedangkan yang ketiga adalah di Nagekeo sebesar 13 jiwa.
3: Selain itu, Sahabat Sonora, BNPB hari ini juga terus menyampaikan perkembangan dari gempa susulan yang terjadi, yaitu sebanyak 8.794 gempa susulan, dan diperkirakan masih akan terjadi 3 hingga 4 minggu pasca gempa utama terjadi pada pertengahan Agustus lalu. Dan adanya penurunan jumlah pengungsi sebanyak 719 orang, khususnya di wilayah Sika, sehingga total pengungsi saat ini tercatat sebanyak 175.909 jiwa yang masih berada di pengungsian terpusat maupun mandiri di NTT. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Kita teruskan, ada informasi juga yang disampaikan oleh sahabat kami Pak Widodo Sibarani. Masih pukul 17.45 menit, suasana di Pontianak sudah gelap dengan kabut asap. Mobil sudah hidup lampu semua ya. Oh iya, sahabat-sahabat kita di Kalimantan ya, sahabat Sonora ya, masih terkena kabut asap di sana. Ini di Pontianak, Bang Widodo Sibarani sudah menyampaikan ini kabut asap. Mobil lampunya sudah hidup semua ya, pukul 5.45 menit disampaikan. Terima kasih, semoga kehadiran kami Bang Widodo bisa, Lai Widodo ya, bisa menemani di kesempatan sore hari ini untuk sahabat-sahabat kami di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Silvia juga menyapa, halo Bung Riko, selesai tugas jam 18, betul. Bencana di mana-mana ya, jangan jadi ingat lagunya. Oke, semoga cepat terselesaikan. Ada Kak Luciana, sudah bergabung tadi, ada Kak Isyabel juga dari Kuala Lumpur. Wah, ada berdua ya dari Malaysia yang bergabung di kesempatan sore hari ini. Oke deh, kita lanjutkan ya, lagu-lagu terbaik masih terus kami hadirkan untuk Anda. Ini lagu dari Brooke White, Coldplay ya judulnya ya, Yellow, yang biasa dinyanyikan Coldplay cover ya, judulnya Yellow. Okay.

0: Ya, kami ajak Anda sebentar, sahabat Sonora, sejenak menuju ke depan gedung DPR Senayan Jakarta ya, untuk mengetahui bagaimana suasana terkini dari aksi penyampaian pendapat oleh sekitar 100 mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor ya. Apakah sudah selesai? Kita akan simak laporannya dari rekan Lili, silakan.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Aksi penyampaian pendapat yang disampaikan oleh sekitar 100 mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor pada pukul 17.35 lalu sudah selesai. Dan pada pukul 17.45, rombongan yang membawa mereka untuk menyampaikan aksi mereka pada sore hari ini, yaitu penyampaian pendapat di depan gedung DPR-MPR, sudah meninggalkan depan gedung DPR-MPR. Ada beberapa tuntutan yang mereka lakukan, yaitu mereka meminta dilakukannya evaluasi terhadap program MBG, makan bergizi gratis, dan juga operasi desa yang mereka nilai kurang tepat dalam pelaksanaannya. Kemudian juga mereka meminta agar pemerintahan Prabowo Gibran mengganti menteri-menteri yang dinilai kinerjanya kurang efektif, sehingga dengan penggantian ini diharapkan kinerja dari menteri dari kementerian tersebut bisa lebih efektif lagi. Sahabat Sonora, saat ini terlihat berangsur-angsur petugas keamanan juga sudah mulai meninggalkan lokasi depan gedung DPR-MPR. Dan padamnya aksi yang dilakukan oleh sekitar 100 mahasiswa dari Universitas Pakuan Bogor berlangsung dengan tertib dan kondusif. Untuk arus lalu lintas sendiri, kami melihat arus kendaraan yang datang dari Gerbang Pemuda Senayan yang melintas Gatot Subroto depan gedung DPR-MPR ini masih bergerak ramai lancar, baik arteri maupun juga di ruas tol dalam kotanya. Dan untuk arah sebaliknya yang kami pantau juga masih bergerak ramai lancar. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari depan gedung DPR-MPR. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Baik, Lili, terima kasih banyak untuk perkembangan terkini yang bisa disampaikan langsung dari depan gedung DPR Senayan Jakarta, gedung parlemen ya. Mendekati pukul 18, saya harus undur pamit ya sahabat Sonora ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Semoga di lain hari, di lain program kita bisa ketemu ya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Hans di kesempatan sore hari ini. Saya pamit ya. Sampai jumpa sahabat Sonora.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Selamat sore, sahabat Sonora. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan terhadap pasal 240, pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang mengatur mengenai penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan nomor 282 garis miring PUU strip XXIII garis miring 2025 hari ini menyatakan pasal 240 beserta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kita ke berita berikutnya, sahabat Sonora, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah nama Danau Ontario di Kanada menjadi Danau Amerika atau Lake America. Langkah ini diambil di tengah memanasnya perundingan perdagangan kedua negara. Didampingi peta besar wilayah Great Lakes bertuliskan Making the Great Lakes Even Greater di ruang oval Gedung Putih, Trump menegaskan perubahan nama tersebut berlaku tanpa penundaan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Selamat sore sahabat Sonora, Hans Christian kembali menyapa Anda di Selekta Sonora edisi Jumat 28 Agustus 2026. Tentunya menemani Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menemani Anda juga sahabat Sonora yang lagi dalam perjalanan menuju ke rumah ataupun juga untuk Anda yang lagi menikmati weekend-nya sahabat Sonora. Lalu lintas sore hari ini di Jakarta lumayan lancar dibandingkan dengan Jumat pada hari biasanya. Lebih lengang, mungkin banyak yang masih WFH juga sahabat Sonora. Bagaimana dengan pantauan lalu lintas di sekitar Anda? Juga kalau mau berbagi bersama dengan kami boleh banget langsung di nomor 0812-122-9200 sambil tentunya menunggu beragam informasi-informasi terkini dari Anda. Hans putarkan dulu satu lagu dari Eklat featuring dengan Caleb J dengan Berakhir Sama.

Ya, sambil kita update juga informasi lalu lintas dan juga cuaca dari Anda yang sudah masuk, Sahabat Sonora, di 0812-122-9200. Ada dari Pakde Kulo, ini berbagi informasi dari Karawang. Tadi malam sudah hujan cukup lebat, kondisi sekarang juga sudah mendung ya. Mudah-mudahan bisa turun hujan lagi. Terima kasih Pakde Kulo sudah kembali bergabung di sore menjelang malam kali ini. Dan juga buat Sahabat Sonora, ini juga di depan gedung DPR ya. Saat ini sudah bersih dari aksi penyampaian pendapat yang tadi sempat dilakukan sore hari tadi. Dan untuk kendaraan juga untuk ruas tol dalam kota masih bisa melintas dengan normal. Nanti masih akan terus kita update beragam informasi lainnya untuk Anda, tentunya hanya di Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
2: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
1: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
2: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
1: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
2: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gi, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
1: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
2: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
2: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
3: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
2: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku.

Sahabat Sonora, satu informasi untuk Anda di pukul 18.19 waktu Indonesia Barat, di mana Real Madrid Foundation memberikan ilmu kepelatihan bagi 50 pelatih sepak bola lokal Indonesia untuk mempelajari metodologi kepelatihan. Tim Real Madrid mendatangkan 3 pelatih teknis, Pablo Gomez, Rafinha, Carlos Gustavo Albert Gracia, dan juga Maria Boros Vazquez. Director of Camps and Clinics Real Madrid Foundation, Andres Muntener, menjelaskan pengetahuan yang diperoleh para pelatih nantinya diharapkan dapat membawa ilmu dan juga pengalaman tersebut kembali ke komunitas masing-masing, lalu diterapkan dan juga diteruskan kepada generasi pesepak bola muda berikutnya. Semoga ini menjadi angin segar bagi dunia persepak bolaan Indonesia untuk bisa kembali meraih beragam penghargaan-penghargaan bergengsi. Kira-kira kalau Anda melihat hal ini, positif nggak nih sahabat Sonora untuk membawa kemajuan dunia sepak bola Indonesia?

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, sahabat Sonora. Waktunya Hans untuk kembali mengupdate informasi di beberapa ruas tol untuk Anda. Kita mulai dari ruas tol dalam kota. Semanggi kilometer 7 hingga Tomang terpantau padat, sementara Angke kilometer 18 hingga Pluit kilometer 20 juga padat. Sebaliknya Slipi kilometer 11 hingga Pencompongan kilometer 10 padat, Kuningan kilometer 5 hingga Tebet kilometer 3 juga masih terpantau padat. Bergeser ke ruas tol Jakarta-Tangerang dari Tomang hingga Kedoya kilometer 4 padat, Kemangan kilometer 7 hingga Karang Tengah kilometer 10 padat, Karang Tengah kilometer 11 hingga Kunciran kilometer 13 padat, dikarenakan kepadatan keluar masuk rest area. Sebaliknya, Bitung kilometer 26 hingga Karawaci kilometer 22, Karawaci kilometer 21 hingga Kunciran kilometer 16, ini pun terpantau padat. Ruas tol Jorway 2U, Joglo kilometer 12 hingga Ulu Jami kilometer 16 padat, sebaliknya Ulu Jami, Ciledug, Joglo hingga Kemeruya terpantau lancar. Untuk ruas tol Jorway 2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat, sebaliknya Simpang Ulu Jami kilometer 16 hingga Pondok Pinang kilometer 19 padat. Ruas tol Jor E Ceger kilometer 34 hingga keluar Jatiwarna kilometer 37 padat, sebaliknya kilometer 45 hingga Jati Asih kilometer 43 terpantau padat. Ruas tol Jagorawi, Cawang kilometer 0 hingga Cililitan kilometer 2 padat, Dukuh kilometer 7 hingga Cibubur kilometer 12 padat, sebaliknya Citerep Gunung Putri terpantau padat dikarenakan ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Untuk ruas tol Jakarta Cikampek, Cikunir kilometer 10 hingga Bekasi Barat kilometer 14 padat, Bekasi Timur kilometer 15 hingga Tambun kilometer 19 juga terpantau padat. Cikarang Pusat kilometer 36 hingga 39 padat, Karawang Barat kilometer 44 hingga 45 padat, sementara sebaliknya untuk Karawang Barat kilometer 42 hingga Cikarang Pusat kilometer 41 dan juga Cikarang Barat kilometer 29 hingga 28 arah Jakarta padat. Ruas tol layang MBZ kedua arah masih terpantau lancar, begitu juga untuk ruas tol Perbalunyi di mana kedua arah masih terpantau lancar. Tetap berhati-hati dalam berkendara, sahabat Sonora, tetap utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Cegah Karhut telah meluas Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter lapangan, ada rekan Olivia Itran yang akan melaporkan untuk Anda.
2: Baik, Sahabat Sonora, menjawab keresahan masyarakat terkait perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di lapangan. PLT Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini terus dilakukan secara terpadu dan masif, sehingga untuk mencegah perluasan dampak karhutla, BNPB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. BNPB menghimbau agar tidak ada pihak yang membakar lahan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi karhutla. Telah berikut disampaikan PLT Kapusdatin BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan.
3: BNPB memahami perhatian dan kekhawatiran masyarakat terhadap perkembangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam. Saat ini penanganan karhutla terus dilakukan secara terpadu bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Menggala Agni, dunia usaha, masyarakat, serta kementerian lembaga terkait. Kami mengajak masyarakat untuk tidak membakar lahan, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kondisi yang berpotensi berkembang menjadi karhutla. Kami juga
2: Selain itu, Sahabat Sonora, pencegahan kebakaran dan aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama BNPB mengingat kondisi udara di beberapa wilayah terdampak, sehingga warga dihimbau untuk membatasi ruang gelap di luar ruangan. Demikian Olive melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Olive untuk laporannya pada malam hari ini dan selamat kembali bertugas. Beragam informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda hanya di Sonora Network.
0: Demikian Liputan Sonora. Sonora FM News Traffic.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Fenomena pikiran yang berpacu atau racing thought adalah dampak langsung stres berkepanjangan. Biasanya terjadi saat malam tiba. Pikiran dibanjiri dengan berbagai hal, kekhawatiran, kemarahan, kesedihan, dan sebagainya. Pikiran tidak berhenti melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya terus-menerus sehingga susah tidur. Untuk mengatasinya, lakukan 1. Brain dump. Caranya, tulis semua beban pikiran di atas kertas. Dengan demikian, otak merasa tugasnya telah selesai, sehingga kantuk lebih mudah datang. 2. Jika dalam 20 menit berbaring tetap tidak bisa tidur, bangun dan keluar dari ranjang. Lakukan aktivitas yang menenangkan tanpa gadget, misalnya baca buku, mendengarkan musik lembut, berdoa, dan sebagainya. 3. Latihan pernafasan. Caranya, tarik nafas dalam melalui hidung secara perlahan selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, dan hembuskan melalui mulut selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, dan kembali ulangi. Fokus pada suara napas, aliran udara, dan pergerakan otot pernapasan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

bersama kami di Sonora Network. Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam sahabat Sonora, Anda kembali berjumpa bersama dengan saya Hans Christian di Feng Shui Sonora. Dan seperti biasa, kalau acara Feng Shui, Hans nggak sendirian, sudah terhubung juga melalui line telepon di malam hari ini. Ada Pak Kang Hong Kian. Selamat malam Pak Kang, sehat Pak Kang?
1: Selamat malam juga Gan Hans. Selalu sehat, selalu, always
0: Han. Luar biasa. Malam hari ini kita kembali menjumpai sahabat Sonora dan juga para penonton setia FSE nih, Pak Kang.
1: Oh, so pasti dong.
0: Kita mau mulai bahasan dari mana, Pak Kang?
1: Ini ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan terkejar semua terjawab.
0: Boleh.
1: Ada yang bertanya soal perselingkuhan. Mm-hmm. Ada yang bertanya patung yang kepalanya menjorok ke dalam rumah.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga yang bercerita, bertanya soal pintu yang nggak pernah dipakai nih.
0: Oke, okay, seru nih Pak Kang. Kita mulai dari mana?
1: Dari pertanyaannya Juragin Seli Sepetu deh ya.
0: Boleh, selamat malam.
1: Juragin Seli Sepetu, mm-hmm, tanya pada video Feng Shui lukisan gambar motif meja kerja yang berbentuk L ya. Nah, katanya nih, selamat malam Pak Kang dan tim FSE Sonora.
0: Selamat malam.
1: Eh, kita juga mengucapkan yang sama, selamat malam.
0: Betul.
1: Dengan harapan juga Ginjalis sepetu sekeluarga dan handai tolanya semua sehat, sejahtera ya, sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, Pak Kang.
0: Mm-hmm.
1: Ada ahli katanya nih.
0: Oke.
1: Okay. Berkata, ahli Feng Shui katanya berkata,
0: mm-hmm,
1: jika ada pintu kamar tidur di area ruang tamu,
0: mm-hmm,
1: perselingkuhan sering terjadi.
0: Oke.
1: Okay. Berakhir dengan perceraian, apakah begitu? Terima kasih, Pak Kang.
0: Mm-hmm.
1: Ya, bisa aja sih ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Tetapi tentu saja mungkin,
0: mm-hmm,
1: bukan satu-satunya penyebab kali ya.
0: Oh iya.
1: Karena kita juga harus melihat.
0: Mm-hmm. Apa nih Pak Kang?
1: Ada orang yang diselingkuhi pasangannya tetap aja tuh masih setia.
0: Yeah.
1: Nah, ini mungkin,
0: mm-hmm,
1: mungkin loh ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang jodohnya sangat kuat kali ya.
0: Oh, iya.
1: Kita nggak mau ikut campur yang seperti itu.
0: Iya, kan? iya.
1: Pada kenyataannya ada kan yang seperti itu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul, Pak.
1: Hmm. Nah, jadi kalau kita berbicara perselingkuhan,
0: mm-mm,
1: tentu banyak aspek.
0: Betul.
1: Mungkin juga karena ya, ada satu hasrat yang mungkin susah dibendung, mm, ya.
0: Yeah.
1: Itu satu. Karena apalagi kalau bukannya mau menuduh ya.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kalau namanya manusia normal kan melihat yang indah-indah aja,
0: oh, senang ya, gitu. Ya. Betul Pak Kang.
1: Tetapi kan semua kembali kepada daya tahan ya, iman ya.
0: Iya, betul Pak Kang.
1: Kalau imannya kuat kan gak akan terganggu, tergoda.
0: Betul, tetap teguh ya.
1: Walaupun di depan mata itu bahkan mungkin dikasih lihat yang seronok sekalipun mungkin masih tambah gitu ya.
0: Betul Pak Kang.
1: Jadi kita harus melihat berbagai aspek.
0: Mm-hmm.
1: Banyak aspek yang bisa menyebabkan terjadinya perselingkuhan.
0: Mm.
1: Pintu di depan yang berada atau berhadapan di ruang tamu,
0: mm-hmm,
1: pada umumnya berkaitan dengan aspek ekonomi gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mungkin aja ada kekeliruan lain yang sehingga, mm-hmm, berdasarkan pengalaman si praktisi Feng Shui tadi,
0: mm-hmm,
1: hal itu mungkin dianggapnya sebagai salah satu penyebab, bisa aja terjadi seperti itu kan.
0: Iya betul.
1: Tetapi memang yang paling penting, yang paling kita khawatirkan dan sering kali terjadi berdasarkan empiris ya,
0: mm-hmm,
1: ini misalnya air adalah yin,
0: yeah,
1: api adalah yang,
0: yeah. Yeah.
1: Api dan air keduanya saling bertentangan dan maunya membunuh salah satunya.
0: Betul.
1: Ya, yeah. Jadi air pengusaha membunuh api, memadamkannya. Kalau air disiramkan ke api, api padam.
0: Betul.
1: Tapi api juga bisa menguapkan air.
0: Oh iya betul.
1: Adanya hujan pun itu pertanda bahwa air teruapkan dong. Air sungai, danau, laut teruapkan hingga menjadi awan dan awan kembali menjadi air. Dong. Nah, artinya api dan air walaupun kedua-duanya itu sebetulnya bertentangan, dia saling membutuhkan satu sama lain.
0: Oh iya.
1: Nah, asalkan jangan diadu. Nah, dalam konteks feng shui ini, penyiasatan penataan, janganlah misalnya kompor berhadapan dengan sink cuci piring.
0: Oh iya.
1: Nah, ini kan bisa mengakibatkan terjadinya perselingkuhan. Kemudian dapurnya ada dua, gitu kan?
0: Iya.
1: Yeah. Orang mengkhawatirkan kalau dapur kan urusannya istri tuh.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau dapur ada dua, khawatir istrinya ada dua.
0: Istrinya ada dua, ya.
1: ini yang perlu diwaspadai. Tetapi ada satu hal.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Kita pernah bicarakan bahwa di samping api nggak boleh berhadapan dengan air. Kemudian juga yang paling harus diwaspadai kamar mandi WC.
0: Oke.
1: Kamar mandi WC yang seperti apa yang bisa menyebabkan perselingkuhan, Hans?
0: Waduh, yang seperti apa tuh, Pak Kang?
1: Misalnya, kita seringkali melihat nih, Hans. Kamar mandi WC yang berada di tengah dua kamar, Hans.
0: Oh iya.
1: Dan kedua kamar ini bisa memakai WC yang berada di tengahnya.
0: Iya.
1: Ya, jadi ada terkoneksi WC tersebut dengan kamar di kiri dan di kanannya, toh.
0: Oke, ada pintu tembusnya gitu ya, Pak Kang.
1: Nah, dan ini nggak ada masalah.
0: Oke.
1: Yang jadi masalah kalau satunya tembus ke kamar tidur dan satunya ke ruangan lain yang bukan kamar tidur, kan?
0: Oh iya.
1: Misalnya ke ruang keluarga, ruang tamu. Nah ini bisa memicu hal seperti itu, gitu ya?
0: Oh iya.
1: Nah kemudian ada lagi satu lagi, Han.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Misalnya ada satu, ini ada satu rumah nih, Han. Dia selalu menaruh mobil di samping rumah. Kemudian mobilnya kepanasan, Han. Karbon.
0: Betul, betul.
1: Nah, kemudian supaya jangan kepanasan, pasang awning dong.
0: Iya.
1: Pasanglah awning. Nah, awningnya nggak berbentuk ke depan turun ke dari samping dari belakang turun ke depan atau sebaliknya. Ya, atau juga berbentuk dia bikin bentuk atap segitiga gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi dia atapnya dia karena mau irit mungkin ya, Han. Ya tempelin nih di dinding.
0: Oh.
1: Rumah.
0: Ya.
1: Menjorok ke samping gitu ya.
0: Ya.
1: Nah, dengan bahan kayu atau tanah gitu ya. Nah, ketiga hal tadi itu betul-betul baru kita bisa bilang potensi perselingkuhan tinggi.
0: Oke, ini juga harus hati-hati.
1: Bahkan wanita pun akan terpicu oleh karenanya, gitu, Han.
0: Oke.
1: Nah, tetapi kalau cuma baru satu aja, Han, ya kita juga sering kali lihat kompor berhadapan dengan air, kan ya?
0: Iya.
1: Jangan kemudian nanti si istri atau suaminya berpikir, oh jangan-jangan pasangan gua selingkuh nih.
0: Jadi nuduh ya, Pak Kang ya?
1: Iya. Gak begitu ya.
0: Iya.
1: Kita dari satu hal bisa kejadian seperti itu. Jangan mencurigai, jangan apalagi menuduh ya.
0: Iya.
1: Jadi kecuali ya, misalnya terjadi tiga hal tadi gitu. Itu baru kita mulai curiga dan mulai menyelidiki gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak ya janganlah, jangan terlalu kecurigaan.
0: Betul, apalagi kalau cuma salah satu ya, Pak Kang ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Karena banyak aspek yang bisa menyebabkan terjadinya hal itu. Misalnya, yang mereka dua-dua nggak cocok setelah kita hitung jodohnya.
0: Iya, benar.
1: Kemudian cara berpikirnya berbeda, pernikahannya pada saat yang salah, gitu ya. banyak aspek yang harus dikaji, nggak bisa seenaknya kita menduduk akan terjadi
0: selingkuhan.
1: Gitu ya?
0: Baik.
1: Lanjut.
0: Boleh Pak Kang, ada siapa nih berikutnya?
1: Ada juragan apa juragin? Kirbase kalau nggak salah.
0: Oke, selamat malam.
1: Ada video feng shui lukisan, gambar motif meja kerja berbentuk L.
0: Oke.
1: Selamat malam Pak Kang, Radio Sonora dan FSA.
0: Selamat
1: feng shui enthusiast. Pak mau tanya, oh kita selamat malam juga dong ya.
0: Betul, selamat malam ya.
1: Atau juga gin airbase,
0: ya.
1: Selalu sehat, sejahtera.
0: Amin.
1: Selamat malam Pak Kang, udah. Pak mau nanya katanya, bagaimana dengan patung ular?
0: Oke.
1: Apakah baik kepalanya menghadap ke dalam? Dan bagaimana cara untuk mengetahui kusen pintu kayu yang seratnya menghadap ke atas atau ke bawah? Nah, bagaimana Tuhan, patung ular boleh nggak kepalanya ke dalam?
0: Kayaknya mending keluar ya Pak Kang ya.
1: Itulah, karena ular kan hewan berbisa ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kecuali kita berasumsi kalau racun bisa obat. Menetralisir racun gitu ya.
0: Oh iya.
1: Nah kalau racun bisa menetralisir racun. Berarti hadap ke dalam menganggap kita sendiri racun dong ya.
0: Atau enggak mulutnya dilakban Pak Kang.
1: Jadi jangan berasumsi kita racun, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Sebab kalau kita lihat tuh di apotek-apotek semua.
0: Oh iya benar ya, gelas sama ular ya Pak Kang ya.
1: Nah, kalau dia ke dalam karena racun menetralisir racun, jadi kita dianggap racun dong sebagai iya, penghuni.
0: Ularnya menetralisir ya.
1: Iya. Ya, jadi sebaiknya siapkan ke luar ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian bagaimana caranya mengetahui kusen pintu yang seratnya menghadap ke atas atau ke bawah? Ini mungkin yang dimaksudkan kalau sudah terpasang kali ya.
0: Oh iya.
1: Kalau sudah terpasang gimana Tuhan bisa tahu Hans?
0: Gimana tuh Pak Kang? Masa mesti bongkar Pak Kang?
1: Memang susah Hans. Kalau udah dipasang, itu mesti mengorbankan Hans.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sebab saya pikir yang tahu soal kayu cuma tukang-tukang kayu yang berpengalaman Hans.
0: Iya betul.
1: Dia bisa melihat dari serat kayu Hans, kemudian dari di apa itu mata kayu ya berputarnya kemana ya. Berarti kalau mata kayunya ada di bagian bawah, wah ini terbalik nih, karena namanya cabang kan ada di atas bukan di bawah ya kan.
0: Betul.
1: Nah, itu jangan-jangan seperti itu bisa ya. Tetapi kalau kita punya cara lain nih, Han, jadi juga saya tahunya dari tukang kayu yang berpengalaman.
0: Oh, gimana tuh, Pak Kang?
1: Bukan berarti praktisi feng shui jago-jago melihat kayu loh ya.
0: Tapi karena belajar juga sama tukang kayu ya.
1: Kalau udah terpasang, repotnya Hans, kita mesti mengorbankan. Nih ada kita udah curiga nih ya, saat kayunya terbalik nih. Kita sekut Hans.
0: Oh oke. Okay.
1: Ya, nah kalau kayunya belum terpasang sih enak Hans.
0: Ya.
1: Karena kita udah pesen nih, ya kusen dari pabrikan. Kan kalau dulu kan tukang kayu bikin sendiri tuh Hans. Ya, kalau sekarang kan pesen di pabrik kan.
0: Iya udah jadi ya.
1: Nah, udah jadi datang. Nah, padahal kita udah bilang jangan sampai terbalik loh ya sekat kayunya. Iya katanya.
0: Ya.
1: Tetapi kita kan juga harus mengeksa nih, benar nggak nih? Nah, caranya nih Hans.
0: Gimana tuh Pak Kang?
1: Kan bagian kayu tuh ada yang mulus di depan tuh yang bakal dicet.
0: Betul.
1: Pada waktu datang dari pabrik kan belum dicet dong.
0: Betul.
1: Nah, paling-paling dia udah diserut, udah amplas, udah mulus deh gitu ya.
0: Iya.
1: Tinggal di plamir atau tinggal dicet gitu ya. Nah, di sebaliknya Hans, yang ada angkur. Angkur tau gak Hans?
0: Gak tau Pak Kang.
1: Ada besinya Hans.
0: Oh iya.
1: Nah kalau gak ada besinya, itu kayu ditempel di bata Hans, gak mau nempel dia Hans.
0: Oh iya.
1: Dia mesti ada angkur masuk ke dalam bata atau masuk ke dalam betonan, nanti kan di jadi satu sama semen tuh.
0: Yeah.
1: Jadi dia punya angkuh memegang kuat kan. Nah di situ kan yang ada angkuhnya itu kan bakalannya nempel ke tembok kan nggak kelihatan kan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Nah kita sekut bagian itu kan.
0: Oh ya. Yeah.
1: Nah kita sekutnya ke atasan sesuai mana bagian atas kusen, mana bagian bawah kusen. Ketika kita sekut dia macet, kecenderungannya kemungkinannya itu adalah terbalik Hans.
0: Oh, okay.
1: Ya, tetapi kita juga harus curiga, ya, karena jangan-jangan serat pohonnya yang memang pemotongannya terbalik, gitu ya. Tetapi cara seperti ini cara satu-satunya yang kelihatannya paling efektif ya.
0: Oke.
1: Kalau dia macet, curiga itu terbalik gitu ya.
0: Oke. Ini diserutnya seberapa panjang, ada aturannya apa Kang?
1: Ya lumayan ya.
0: Lumayan ya.
1: Yang kita bisa serut aja.
0: Oh,
1: kan?
0: Oke.
1: Okay. Bagian belakang juga antar biasanya kan angkuh itu ada 2 atas bawah atau 3. Agaknya cukup panjang kan.
0: Iya.
1: Tak kita serut seenak kita itu kan.
0: Iya, betul betul betul. Baik.
1: Oke ya, paham ya.
0: Paham Pak Kang. Kita lanjut Pak Kang.
1: Nah, ini ada juragan atau juragin pinball.
0: Oke, selamat malam.
1: Ya, pada video feng shui ramalan 12 sio dan fenomena bulan Imlek ke-7 Cipwe.
0: Oke.
1: Selamat siang Pak Kang. Oh, selamat siang.
0: Selamat malam ya harusnya.
1: Malam tentunya ya.
0: Iya.
1: Untuk gudang, apakah pintu kamar mandi yang tidak terpakai tertutup sekat gypsum, apakah tetap berpengaruh? Nah, ini maksudnya berpengaruh apa nih ya?
0: Oke.
1: Jadi ada satu lagi nih.
0: Apa nih Pak?
1: Ini mirip kelihatannya nih ya, ditandai ini sama tim FSA.
0: Oh iya, boleh.
1: Dari Juragan Herianto Susanto.
0: Oke, selamat malam.
1: Ada video feng shui, ramalan 12 sio, dan fenomena bulan Imlek ke-7 Cipwe. Oh, sama videonya.
0: Oke.
1: Kalau kamar mandiri, ada kamar mandiri, dia bilang ya. Komplek perumahan, gak digunakan. Dikunci. Apakah mempengaruhi penghuni rumah? Nah, ini kan sama nih.
0: Iya.
1: Yang satu bilang kamar mandinya pintunya ketutup, berarti itu kamar mandi nggak pernah dibuka dong.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Pintu mati ya?
1: Pintu mati. Ya jadi akan berpengaruh nggak? Berpengaruh apa ya? Berpengaruh jelek.
0: Iya, betul. Harus difungsikan ya?
1: Harus difungsikan. Nah. Kemudian kalau di perumahan tidak digunakan dikunci, apakah berpengaruh terhadap penghuni rumah? Iya berpengaruh.
0: Iya.
1: Nggak akan berpengaruh kepada pemilik kalau pemiliknya nggak tinggal di situ.
0: Iya. Berpengaruhnya pada yang nanti tinggal di situ ya Pak Kang ya?
1: Pada yang tinggal di situ. Jadi nggak ada kaitannya. Kan yang punya bukan gua, yang punya kan dia. Gua cuma kontrak, gua cuma sewa, gua cuma kos. Nggak bisa. Yang terkena dampak buruk adalah yang penghuni, karena feng shui tidak mengenal kepemilikan, ya. Yang ada adalah masalah penghunian. Jadi kalau ada pintu yang terkunci dan kemudian penyakit kalau timbulkan masalah dan penyakit, ya seharusnya minta dibuka. Kalau bukannya punya sendiri, kalau punya sendiri kan kita nggak usah ngomong, dari kita buka aja.
0: Iya,
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Betul. Iya.
1: Kalau bukannya punya sendiri ya kita minta dong ya, tolong dibuka ya, sering-sering dibuka. Kalau ada pintu yang dikunci mandiri sampai nggak pernah dibuka dalam waktu yang lama, kita juga curiga ada apa di dalamnya.
0: Iya benar ya Pak Kang ya. Iya.
1: Nah. Padahal, misalnya nih Hans, seseorang nih punya pintu mati nih Hans, dalam rumahnya. Di bagian mana kita bisa tahu tuh Hans penyakitnya apa Hans, gitu.
0: Di sektor berapa ya?
1: Iya, jadi itu juga yang menjadi acuan kita. Apakah betul nggak sih bahwa pintu mati itu bermasalah, gitu ya?
0: Oh, oke.
1: Okay. Emang biasanya kalau pintu mati, pada umumnya nih Hans setelah 3 bulan gitu Hans, Nah, itu akan menimbulkan dampak-dampak buruk yang aneh-anehan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nyakit bisa segala macam begitu.
0: Tapi ini menarik, Pak Kang. Kalau misalnya ada orang menyewa rumah, Pak Kang. Nah, rumah ini udah setahun nggak ada yang nyewa. Nah, otomatis sama pemiliknya ditinggal. Ini kan pasti banyak pintu mati itu, Pak Kang. Pintu kamarnya nggak dibuka atau at least pintu balkonnya nggak pernah dibuka. Ini sebelum kita pindah, apa yang bisa kita persiapkan, Pak Kang?
1: Itu bagus banget tuh pertanyaan Tuhan. Nggak ada yang nanya, Tuhan. Kan bagus banget ini nanya-nanya nih. Jadi gini, Han.
0: Iya.
1: Sebaiknya dibuka dulu semuanya supaya angin tak berembus dan sinar bisa masuk. Karena kalau rumah udah lama nggak dibuka juga apek, kan?
0: Iya benar, Pak.
1: Ya, kita buka kan udara mengalir, apeknya juga hilang. Maka daripada itu, Han, untuk rumah misalnya gini nih, Hans beli rumah tua nih, Han. Hans bilang gua nggak pusing deh, gua pengen robohkan gitu ya. Gue pengen bangun ulang nih.
0: Iya.
1: Ada masalah dong sama pintu mati atau apapun dong.
0: Iya, betul.
1: Nah, setelah Hans busuk nih, habis nih, kata sebaiknya jangan langsung dibangun, Hans.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
1: dia 1-2 bulan biar udaranya mengalir dulu, Hans.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, baru kita rencanakan bangun. Kecuali memang karena hal mendesak itu harus disegerakan ya. Tapi kalau bisa dikasih waktu dulu. Begitu pula dengan rumah yang udah lama nggak pernah dibuka, dikunci, ya harus dikasih alirkan udara.
0: Oke.
1: Biar mengalir masuk dan bukan hanya udara, sinar pun, pencahaya pun demikian.
0: Oke.
1: Karena Hans, apa sih maknanya feng shui, Hans?
0: Keseimbangan.
1: Tetapi arti kata daripada feng shui, feng itu kan angin.
0: Iya.
1: Shui itu kan air.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi angin dalam konteks feng shui di sini juga menyertai pencahayaan.
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau kita bilang feng shui itu bukan cuma angin gitu ya, tapi juga cahaya ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi angin, cahaya dan air itu sangat penting dan harus bisa menyeimbangkan energi di dalam rumah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini sebelum pindah 2 bulan biarkan kosong dulu, dibuka dulu semua gitu ya, Pak Kang ya. Baru setelah itu pindah ya.
1: Mungkin nggak perlu 2 bulan.
0: Oh, nggak perlu 2 bulan ya?
1: Ya, kalau kita bukanya sesering mungkin, mungkin seminggu aja udah cukup gitu ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gantung juga kelembabannya seperti apa.
0: Iya.
1: Jangan-jangan rumah yang baru dijual dan Hans beli itu orangnya masih suka datang mereka.
0: Oh, iya. Siapa tahu ya.
1: Jadi nggak terlalu lembab kan?
0: Betul-betul, Pak Kang.
1: Iya, kecuali benar-benar. Wah, udah 5 tahun, 10 tahun dikunci. Nah, ini kita kasih waktu paling nggak seminggu, 2 minggu supaya angin, cahaya, ya, dan airnya betul-betul lancar. Kalau itu udah lancar semua, udah bagus, kita nggak perlu khawatir lagi, Han.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Kang. Oke. Okay. Pak Kang, kita harus jeda dulu sejenak, Pak Kang.
1: Oke.
0: Kita nanti akan kembali lagi. Dan pastinya juga untuk Anda, sahabat Sonora yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh sampaikan kepada kita di 0812-122-9200. Pastikan nama Anda dilengkapi juga dengan tanggal, bulan, tahun, dan juga jam lahir. Baru disertakan dengan pertanyaan Anda. Nanti akan kita sampaikan kepada Pak Kang, kira-kira siapa yang akan kita jawab pertanyaannya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Feng Shui Sonora. We'll be right back.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonar FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Masih bersama dengan saya Hans Christian dan juga Pak Kang Hong Kian di Feng Shui Sonora. Pak Kang, masih ada yang mau ditambahkan, Pak Kang?
1: Sebetulnya enggak, tapi saya teringat sesuatu.
0: Apa tuh, Pak Kang?
1: Ini, dari tadi kan seri CP7 Gagin ya. Itu kan dia bertanya, apakah mungkin pintu kamar tidur yang berada di apa di ruang tamu ya?
0: Iya.
1: Itu bisa mengakibatkan perselingkuhan. Kemudian juragan Irbeis itu kan bertanya bagaimana mengenai kayu yang serannya terbalik ya?
0: Oh iya, betul.
1: Jadi dari dua itu saya teringat.
0: Apa coba kan?
1: Kalau memang serat kayu itu terbalik, apa yang bisa terjadi, Hans?
0: Apa, Pak?
1: Saya pernah cerita, Hans, di acara kita ini bahwa serat kayu yang terbalik bisa mengakibatkan suami istri ribut terus, gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi berantem, ya?
1: Berantem. Nah, terus kalau kemudian adanya di ruang tamu, ya mungkin dari dua hal itu bisa memicu terjadi.
0: Oh, perselingkuhan.
1: Perselingkuhan. Ya, karena udah ngap, gitu. Ya,
0: betul, Pak.
1: Tetapi, ya, kalau misalnya salah satunya aja mungkin lemah, gitu ya. Misalnya, ada saya punya klien dulu yang terjadi serat terbalik itu. Ya, ada beberapa orang memang itu ribut, tapi ya karena jodohnya kuat ya mereka nggak berpisah tuh sampai 8 tahun sampai kita dia mencari saya dan kemudian kita temukan ada serat yang terbalik. Nah, buktinya nggak ada masalah, nggak tahu kalau terjadi itu ya. Tapi walau alam mereka berdua selalu kelihatannya setia begitu.
0: Oke, baik. Jadi ini memang banyak faktor ya, Pak Kang ya.
1: Benar ya.
0: Oke, baik. Ada lagi, Pak Kang?
1: Saya pikir sementara cukup dulu ya. Jadi nggak bisa dari satu hal kita kemudian curiga dan dari kecurigaan itu kita kemudian timbul satu penuduhan. Itu nggak pantas gitu, jangan gitu ya.
0: Ya, baik. Oke deh, kalau gitu kita masuk ke WhatsApp, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini ada sahabat sonora pertama yang menanyakan, namanya adalah Ririn Mutakhirin. Hans bantu aja, Pak Kang.
1: Iya.
0: Ririnnya di Romeo India Nano.
1: Iya.
0: Untuk Mutakhirinnya di Mama, Uzbek, Tango, Alfa, Kilo, Hotel India, Romeo India Nano.
1: Iya.
0: Ini tanggal lahirnya 19 bulan 5.
1: Wanita ya?
0: Wanita, betul, Pak Kang?
1: Ya.
0: 19 bulan 5, tahunnya 1994.
1: 1994.
0: Betul. Jamnya 10:12 pagi, Pak Kang.
1: 10:12 pagi, ya.
0: Betul. Ini menanyakan soal selamat malam Pak Kang dan juga Hans, mau bertanya soal finansial ini seperti apa, usaha yang cocok ini bergerak di bidang apa, keahliannya sebenarnya di bidang apa, dan untuk handicap serta masa depannya seperti apa, Pak Kang? Terima kasih.
1: Kalau bicara finansial dalam arti kata potensi dia ya cukup bagus, tapi finansial dia sekarang ya saya suruh nebakin tak dulu.
0: Sulit ya. Iya.
1: Tetapi potensinya memang besar, gitu ya. Jadi rezekinya, keberuntungannya, hokinya itu besar. Nah, kita lihat ada nggak hambatannya? Oh, ada. Ya, Kirin bukan orang yang gampang tersinggung, ya. Juga bukan orang yang gampang dendam. Tetapi memang cenderung justru pemaaf. Hanya saja. Kira-kira apa, Hans?
0: Apa, Pak Kang? Gampang marah? Enggak juga.
1: Betul sekali.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Jadi kalau udah ngamuk, kan, setan pun ikut kabur, kan?
0: Okay.
1: Kan manusia aja kabur, loh. Setan pun
0: kabur, ya?
1: Jadi, tolong itu ya, itu yang bisa menghambat. Jadi apa-apa maunya cepat, apa-apa maunya apa itu gampang
0: instan gitu ya.
1: Iya, jadi itu yang harus diwaspadai. Kan? Dan kemudian harus juga dibarengi dengan tekad.
0: Oke.
1: Okay. Kalau tekadnya kuat, udah deh. Juga gini-gini ini bakal aja luar biasa.
0: Oke. Oh, okay. Nah,
1: gitu ya. Yeah. Kemudian bidang bisnisnya ya, ditanya ya.
0: Betul, Pak Kang.
1: Yang paling cocok tuh yang berunsur kayu dominan dan logam dominan. Nah, tapi perbandingan logam dengan kayu 1:6.
0: Oh, gitu jauh ya. Lebih besar?
1: Lebih besar kayu.
0: Oh, lebih besar kayu.
1: Iya, okay. Bagian kayu dong ya. Tapi kayu tuh bukannya cuma jualan kayu loh ya. Kayu dan turunannya dari hutan hasil bumi, segala turunannya misalnya apa? Tas, padi-padian, itu kan
0: kan? Sembako gitu ya.
1: Sembako, gitu. Jadi dan turunannya gitu ya. Nah, jadi tolong dipahami itu.
0: Iya.
1: Kemudian apa lagi yang ditanyakan?
0: Tapi sebelum ke situ, Pak Kang penasaran, ini pembisnis kah cocok atau kerja sama orang?
1: Sebetulnya buat dia, dua-duanya bisa dia lakukan.
0: Oh, dua-duanya bisa ya?
1: Iya, jadi kemampuan bisnisnya ada, tapi kecenderungan dia bekerja juga ada. Gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi tinggal tergantung dia maunya gimana. Namun, kalau dia mau berbisnis, tentu potensi peluangnya untuk memiliki keberuntungan yang maju pesat sekali sampai sukses luar biasa, itu kan lebih terbuka dong ya.
0: Oh iya, betul.
1: Nah, untuk itu tentu saja dia harus sering pakai baju warna putih misalnya. Dan juga jangan tadi emosian gitu ya.
0: Oh iya.
1: Dan jangan terlalu cepat segala sesuatu dipikirnya, harus berdasarkan bukan hanya logika, tetapi juga naluri bisnis harus dikembangkan. Nah, masalahnya ini orang yang terlampau logik gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, jadi harus dibarengi keduanya itu. Kalau itu bisa, maka luar biasa dia punya hoki. Dan daripada itu, apalagi dia tanya?
0: Udah sih, Pak Kang. Handicap paling masih ada yang mau ditambahkan lagi, Pak Kang?
1: Saya pikir udah cukup.
0: Cukup ya? Oke. Okay. Baik, kalau gitu sudah terjawab semua, Pak Kang. Kita beralih ke pertanyaan lainnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada dari sahabat Sonora Anselpan.
1: Laki-laki.
0: Laki-laki betul, Pak Kang. Ansel di Alfa Nano Sierra Eco 5. Pannya di Papa Alfa Nano.
1: Anselpan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Anselpan laki-laki tanggal 27 bulan 1.
1: Tanggal 27 bulan 1
0: tahunnya 2021. Jamnya jam 00, Pak Kang.
1: Oke.
0: Ini menanyakan soal bakatnya ini apa, Pak Kang, dan untuk pendidikan yang cocok, ini cocoknya diarahkan ke arah mana? Terima kasih.
1: Ya, Anselpan ini sadar nggak, Hans? Ini tanya.
0: Baru 5 tahun.
1: Kalau karena dia lahirnya itu adalah di penghujung tahun kalender Imlek, dia lahirnya kan tanggal 15 bulan 12 nih. Jadi ke tahun baru Imlek masih 15 hari lagi.
0: Betul.
1: Ya, dan dia masih siotikus. Artinya bukan kalau biasanya 5 tahun ditambah 1 dong dalam kandungan dong ya.
0: Ya.
1: Tapi karena dia makan tahun, jadi satu lagi.
0: Oh, jadi
1: 7 tahun usianya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi paham ya?
0: Iya, paham.
1: Siotikus logam, tikus emas, lahir pada tanggal 15 bulan 12 tahun 2571, hari Rabu ya. Kemudian apa yang dia tanya masalah?
0: Bakat dan pendidikan, cocoknya diarahkan ke arah mana?
1: Tetapi sebelum kita ke bakat dan pendidikan, harus diketahui saya mau... orang tuanya nih mestinya memiliki rumah yang berkecocokan dahulu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya kepingin bagian daripada rumah dibentuk satu sektor yang membimbing ya, mengayomi sang anak ya. Nah, kenapa saya berharap begitu? Karena si anak ini punya kecenderungan nggak mau bergaul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dia agak menutup diri. Jadi temannya terbatas, sehingga pergaulannya nggak bisa luas. Padahal kalau kita berbicara bakat dan karir di masa depan, ya, pergaulan itu kan nomor satu, Han.
0: Iya benar, Pak Kang.
1: Ya? Hmm. Nah, paling enggak sekarang nih sebelum kita tahu lebih jauh soal orang tuanya, kita minta tolong dulu, anak ini sering dikasih baju warna hijau, paling enggak pulang sekolah ganti dah baju pakaiannya hijau, ya. Ya. Nanti setelah setahun dua tahun juga kasih baju warna merah gitu ya. Nah, kemudian anak ini, aduh, saya nggak khawatir ini.
0: Kenapa, ya, Pak Kang?
1: Karena dia hobinya makan asin.
0: Oke.
1: Okay. Saya khawatir dia sering makan fast food.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Yeah.
1: Fast food kan rata-rata asinnya luar biasa.
0: Betul. Dan nagih biasanya, Pak Kang.
1: Nagih, ya. Yeah. Nah, ini yang harus diwaspadai karena dia punya... Satu ya, dia punya bawaan jantung nggak bagus. Saya khawatir tangannya suka basah, suka lengket gitu, yeah, suka dingin gitu ya. Dan juga dia punya lambungnya kurang bagus gitu. Ini yang jauh lebih penting yang harus ditangani oleh orang tuanya ya. Dalam ya. Dan tolong nanti kalau anak ini udah seneng dengan baju tertentu, dia bakalan milih warna gelap-gelap. Tolong dikurangi gitu ya. Nah nanti dia kalau makan tuh hobi banget gitu ya. Makannya tuh dia tahu benar taste makanan. Maka daripada itu dia cocok untuk di bidang kuliner.
0: Oke.
1: Ya. Nah kemudian dia juga cocok di bidang logam dan cocok di bidang otomotif gitu ya. Jadi dia cocok sekolah ke teknik mesin, teknik industri, teknik komputer begitu.
0: Atau tata boga tadi apa kan?
1: Tata boga ya, itu IPS-nya ya.
0: Yeah.
1: Selain itu dia juga cocok untuk ke hukum dan politik.
0: Oke. Okay. Baik, semoga membantu nih untuk bisa mengarahkan anaknya dengan lebih baik ke depannya, Pak Kang ya. Supaya karena lebih sukses ya.
1: Anak ini kan masih kecil, butuh bimbingan yang betul-betul intens, betul-betul betul-betul lebih baik. Maka daripada itu, saya berharap sektor daripada bimbingan orang tua itu dikuatkan benar-benar.
0: Oke, baik. Semoga menjawab. Kita ke penanya berikutnya, Pak Kang.
1: Ya.
0: Ini ada Halim.
1: Halim.
0: Betul, perlu diajak Pak Kang?
1: Enggak perlu.
0: Enggak perlu ya. Halim, lahirnya tanggal 10 bulan 1.
1: Tanggal 10
0: bulan 1.
1: Bulan 1.
0: Tahunnya 1987.
1: Ya.
0: Lahirnya jam 5 pagi Pak Kang.
1: Ya.
0: Mau bertanya, ini saya tahun 2021 akhir renov rumah katanya Pak Kang. Selesai.
1: 2021 akhir.
0: Betul.
1: Renov rumah. 2021 ya.
0: Iya.
1: Jadi tahun kerbau ya.
0: Lalu selesainya di tahun 2022 pertengahan Pak Kang.
1: Di tahun macan dong ya.
0: Terus posisi rumahnya hadap barat laut Pak Kang.
1: Posisi rumahnya hadap barat laut. Hadap barat laut.
0: Iya. Dan posisi kompor saya ini menghadap ke pintu utama.
1: Saya nggak mau lanjut lagi.
0: Oke. Okay. Kenapa nih, Bang?
1: Udah nggak cocok gitu.
0: Ya. Oh, udah nggak cocok ya?
1: Iya. Jadi ngapain dilanjutin lagi?
0: Oh iya betul. Karena dari hadapnya aja udah nggak cocok, dalamnya juga udah pasti diperbaiki dulu hadapnya ya. Oke, okay. Baik. Jadi ini bagusnya hadap mana sih, Pak Kang sebenarnya?
1: Jadi bukannya hadap sebetulnya. Jadi orang suka rancu kan. Kalau hadap, kalau gitu pintunya aja kita
0: digeser ya.
1: Ya kan gitu ya.
0: Yeah. Ya
1: sebetulnya nih. Sebetulnya konsepnya berkedudukan dan hadap. Nah yang pertama kita, kalau tadi dibilang hadap barat laut, saya langsung menilainya bukan hadap barat laut, Han.
0: Berkedudukan menghadap barat laut.
1: Kedudukan di tenggara.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, dia berkedudukan tenggara walaupun enggak jelek, perkembangannya lambat gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya. Jadi untuk menyusun untuk misalnya ngumpulin duitnya juga agak repot deh gitu ya. Nah. Kemudian barulah pintu kita arahkan. Maka daripada itu, ya, tolong dipahami benar oleh semua sahabat sonora kita bahwa ada orang nih yang memperbaiki pintunya, mengubah posisi kedudukan. Orang bilang, rumah kamu salah tuh. Sekarang adepnya timur. Coba dimiringin ke tenggara. Bisa bagus deh. Gitu ya. Dia miringin ke tenggara. Nggak maju, Han.
0: Oke.
1: Dia miringin ke selatan. Tetap aja. Miringin kemana. Nggak bisa maju. Kenapa, Han?
0: Karena cuma pintunya aja digeser ya?
1: Iya, kedudukannya salah, Han.
0: Oke.
1: Misalnya, dia nggak boleh ngadep timur. Tapi kan baratnya kan nggak boleh punya kedudukan, ya?
0: Betul.
1: Nah, karena dia udah keduduknya di barat, pintu mau dikemanakan pun, maka ada orang, Hans, yang merubah pintu belasan kali, tetap aja nggak ada kemajuan. Dia bilang apa? Feng shui bohong.

0: Boleh.
1: Oh, oke. Baik, jadi memang disarankan pindah rumah ya, Pak Kang ya?
0: Ya, kalau memang ya dia puas dengan kondisi yang sekarang, silakan.
1: Oh, gitu. Iya, oke. Okay.
0: Tapi dibilang jelek, enggak. Mm-hmm. Tapi majunya perlahan-lahan gitu.
1: Oke, okay. Baik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Kalau begitu, Pak Kang.
0: Ya.
1: Ada Julianti Kurniati, Pak Kang. Julianti Kurniati. Hans, bantu aja, Pak Kang.
0: Boleh.
1: Oke, di Juliet, Uzbek, 5, India, Alpha, Nano, Tango, India.
0: Ya.
1: Kurniatinya di Kilo, Uzbek, Romeo, Nano, India, Alpha, Tango, India.
0: Oke.
1: Tanggal lahirnya di tanggal 27 bulan 8.
0: Bentar, tanggal 27
1: bulan 8.
0: Bulan 8.
1: Tahunnya 1971, Pak Kang.
0: 1971.
1: Betul, jamnya jam 7 pagi.
0: Ya.
1: Selamat malam, Pak Kang. Saat ini saya buka usaha di bidang tour and travel dari tahun 2009. Ini joinan 5 orang, Pak Kang. Usaha lain apa yang cocok selain bidang tour and travel untuk persiapan masa tua saya nanti? Saat ini...
0: Oke, saya potong dulu ya.
1: Oke, boleh, Pak Kang.
0: Tour and travel termasuk yang cocok.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi perkembangannya agak lambat.
1: Oke.
0: Okay. Karena dia memang cocok di bidang jasa.
1: Oh, iya.
0: Tapi untuk travel mm-hmm. yang menggunakan laut dan udara, dia lemah, gitu. Nah, kalau yang mengendalikan perusahaan ini adalah Julianti, tentu akan bermasalah di bagian laut dan udaranya.
1: Okay.
0: Jadi kalau dia nih misalnya ekspedisi, bagusnya ekspedisi darat aja lah, lebih diutamakan gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yeah? Yeah. Jadi laut udaranya bermasalah. Nah, karena dia berkumpulan sama 10 orang.
1: 5 orang, Pak Kang.
0: Berapa?
1: 5, Pak Kang.
0: Oh, saya ngedobel ini. Karena dia 5 orang, kita kan gak tahu siapa yang kelola.
1: Oh iya, betul.
0: Ya, kalau yang kelola cocok ya pasti ada kemajuan yang lebih signifikan tentunya. Terus apa lagi yang ditanyakan?
1: Masa tua ini bagusnya bisnis apa, Pak Kang?
0: Masa tua?
1: Jadi kayaknya dia ada rencana bikin bisnis lain, Pak Kang, untuk masa tua.
0: Kalau dia berpikir yang masa tua, ya. Jadi kalau sekarang ini ya benernya jangan usaha dulu dong ya, kan maunya tuanya pasti. jadi yang mau sekarang, mau tua, mau kapanpun, yang paling cocok memang dia di bidang jasa, bidang properti, ya. Jadi di bidang yang berunsur tanah, dia ada juga yang di bidang berunsur kayu atau logam, tapi bedanya jauh banget gitu. Okay. Ya.
1: Iya.
0: Nah, jadi dia bisa ke bidang konstruksi juga bisa.
1: Oke. Okay. Ini menanyakan soal renovasi rumah, tapi masih ada suami nih, harus pakai data suami ya, Pak Kang ya?
0: Benar. Nah, tadi dia bilang apa tuh?
1: Apa, Pak Kang?
0: Pindah rumahnya?
1: Bukan, Pak Kang. Pindah rumah yang tadi, Pak Kang.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Sorry.
1: Yang ini lagi renovasi bersama dengan suami, tapi kan kalau masih ada suami, datanya harus mengikuti data suami ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Baik deh, Pak Kang. Kalau begitu, semua sudah terjawab pertanyaan dari Julianti, dan sekaligus juga kita harus pamitan, Pak Kang.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Sehat selalu untuk Pak Kang.
0: Sama-sama, Han. Sehat selalu buat Han, juga teman-teman di studio ya. Dan juga tentu saja kita juga mendoakan agar sahabat kita, sahabat saudara di belahan bumi manapun selalu sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu makin sukses sehingga beroptimalisasi dalam kesuksesannya itu.
1: Amin. Pak Kang, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Selamat beraktivitas kembali, Pak Kang.
0: Salam sampai minggu depan, Han.
1: Sampai minggu depan, Pak Kang. Dan juga tentunya untuk Anda, sahabat Sonora Feng Shui, Sonora akan kembali hadir menemani Anda di setiap hari Jumat ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Sonora Network. Saya Han Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti di AMK Malam.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat malam, sahabat Sonora. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Saya Hans Christian, kembali menyapa para sahabat Sonora yang lagi bergabung di Sonora Network 92.0, Sonora Jakarta, Sonora Pontianak, Sonora Yogyakarta, dan juga di kota-kota lainnya. Juga tentunya buat Anda juga yang lagi mendengarkan di streaming ya, di www.sonora.co.id maupun juga di www.sonora.id. Hans akan kembali hadir hingga tuntas nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu requestan dari Anda. Boleh kirimkan kepada kami di 0812-122-9200 lagu apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Sambil juga kalau mau berbagi informasi lalu lintas juga boleh ya, sahabat Sonora. Tapi yang paling penting, pastikan lagu-lagu pilihan Anda adalah lagu-lagu dari tahun 93 hingga masa kini agar bisa Hans putarkan di AM KM Malam. Mengawali perjumpaan kita, Hans siapkan dulu satu lagu untuk menyapa Anda, menemani yang lagi di jalan, ataupun juga untuk Anda nih, sahabat Sonora, yang masih kerja kayak Hans, masih di kantor. Semangat, sahabat Sonora. Katy Perry dengan Dark Horse.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Hans Christian masih hadir menemani Anda, sahabat Sonora. Malam hari ini 20 lewat 8 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di program AMKM Malam. Kali ini kita sapa dulu, ada sahabat Sonora yang minta lagunya Cat's Eye dengan Gabriela. Ini adalah permintaan lagu dari Elizabeth ya. Ini yang sudah bergabung di malam hari ini, lagunya sudah masuk ke dalam playlist tentunya untuk seluruh sahabat Sonora. Disusul juga nanti dengan lagunya Bruno Mars, ada Just The Way You Are. Satu lagu pilihan dari, sebentar, ini siapa tadi yang minta ya? Lagunya Bruno Mars, Just The Way You Are, Ibu Sri ya, yang ada di Petojo. Lagunya mau dikirimkan salam untuk Ibu Oriza, Ibu Rianti, Ibu Nur, Kak Sisi, dan juga semua pendengar MKM di manapun berada. Buat Bang Han serta kru, selamat bekerja sampai tuntas. Dan juga terima kasih. Terima kasih juga sudah bergabung Ibu Sri di Petojo. Ada Ibu Oriza, selamat malam Bu Oriza.
1: AMKM Malam, selamat melanjutkan siarannya Hans. Tolong diudarakan lagu dari American Authors berjudul Believer. Lagu buat kita semua di mana saja berada. Titip salam buat Tin, Nur, Lily, Lena, Pony, Vanda, Sylvia, Grace, Rianti, Riani Sutopo, Sri Petojo, Edi Sutopo, Yulia P, R, Asti, Zizi, Ani, Pinka, Alika, Becky, Elis, Noval, Philip, Siprianus, Widodo Sebarani, Mama Doli. Salam sehat buat semua. Terima kasih Hans, diputarkan lagunya. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bu Oriza. Namun lagunya belum tersedia nih Bu Oriza. Mungkin mau diganti dengan lagu lainnya. Boleh kembali dikirimkan ya malam hari ini. 0812-122-9200. Ada yang sudah lama tidak menyapa Hans. Ada Becky, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Hans. Bagaimana kabar? Sehat ya? Harus sehat. Ya wes deh, gitu aja ya. Oh ya, kalau kamu mau kasih aku lagu juga, oke, dengan tangan lebar saya buka, senang hati. Ya sudah, nanti kalau buka tek-tek, oke lah, kita ngobrol di bayi tek-tek ya kalau kamu buka ya. Oke, sampai nanti, sehat selalu ya Mas Hans.
0: Terima kasih. Nanti Hans pilihkan lagunya ya setelah Bruno Mars Just The Way You Are untuk Becky juga yang lagi bergabung di malam hari ini. Tapi yang jelas buat yang masih mau bergabung, mau request-request kirim-kirim salam atau berbagi informasi lalu lintas bersama dengan Hans juga boleh banget. Langsung aja di nomor 0812-122-9200. Satu lagu dulu untuk Anda, Cat's Eye dengan Gabriela.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: Temple Trap dengan Sweet Disposition baru saja hadir untuk Anda. Pilihan dari Pak Michael yang ada di Tangerang. Selamat malam, terima kasih sudah kembali bergabung di malam hari ini. Lagunya dikirimkan buat Hans dan juga seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung katanya. Titip salam juga buat kru yang lagi bertugas, semangat terus. Terima kasih. Dan juga tentunya buat Anda nih sahabat Sonora. Ini tahu gak sih kalau HIV dan juga IMS ini bukan hanya persoalan kesehatan saja, tapi juga ini persoalan edukasi, akses layanan, serta juga bagaimana kita sebagai masyarakat mampu untuk memahami dan juga memperlakukan mereka yang hidup dengan HIV. Berbagai upaya pencegahan sebenarnya ini terus dilakukan, mulai dari edukasi, tes HIV, pengobatan, ARV, hingga pelibatan komunitas. Namun, nyatanya di lapangan masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk stigma dan juga diskriminasi yang dapat membuat seseorang ragu untuk mencari pertolongan atau menjalani pengobatan. Lantas, seperti apa sebenarnya upaya pencegahan HIV dan juga IMS yang dilakukan di lapangan? Apa saja tantangannya dan bagaimana kita bisa mengambil peran untuk mendukung pencegahan sekaligus juga menghapus stigma? Anda bisa dengarkan jawabannya di talk show program Health Corner Sonora di hari Senin nanti 31 Agustus 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan tema Masih Banyak Yang Salah Paham tentang HIV dan juga IMS dan mari kenali faktanya. Tentunya hanya di Sonora FM 92 Jakarta dan juga kanal YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Jangan sampai terlewatkan kalau mau tahu beragam informasi dan juga bagaimana cara-caranya, ini boleh dinantikan ya di Sonora FM 92 Jakarta hari Senin nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
4: Sonora FM News, Traffic and Music.
0: Sahabat Sonora masih bersama dengan saya Hans Christian tentunya di AMKM Malam.
5: What's going on?
0: Yes, masih menemani Anda di pukul 20 lewat 31 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu pilihan dari Anda yang sudah masuk ya di WhatsApp 0812-122-9200. Selamat malam, ini Hans ucapkan untuk Pinka. Hai, apa kabar malam hari ini? Mau request lagunya Lean On by Major Lazer. Lagunya untuk Hilda, Giselle, Ibu Oriza, Kohans, dan juga semua sahabat Sonora dimanapun berada. Lalu juga untuk Kohans, selamat bertugas katanya. Thank you so much Pinka sudah bergabung. Nanti juga akan disusul dengan dua lagu berikutnya. Ada lagu pilihan dari Pak John di Jakarta Barat. Ini minta lagunya Avicii dengan Wake Me Up. Lagunya buat pendengar yang sedang nyetir, tetap semangat dan juga waspada. Menyusul lagunya Pak John, juga nanti ada pilihan dari Ibu Eri yang ada di Jogja ya. Minta lagunya Aqua dengan My Oh My. Lagunya dikirimkan buat Mas Hans ya. Selamat bertugas dan juga sukses selalu. Terima kasih. Semoga sahabat Sonora juga sukses, bahagia dimanapun Anda lagi mendengarkan malam hari ini. Yang lagi nyetir, jangan ngantuk kalau kata Pak John ya. Tiga lagu ini akan menemani Anda tentunya masih di AMK Malam.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Masih dalam rangkaian perayaan ulang tahun Radio Sonora Jakarta, kami kembali mempersembahkan Donor Darah 54 Tahun Sonora. Acara ini akan berlangsung pada Kamis 3 September 2026 mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai bertempat di Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmera Selatan nomor 21 Jakarta Pusat. Di sana akan ada kegiatan donor darah oleh PMI Tangerang Selatan, pemeriksaan kesehatan oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation dan Puskesmas Tanah Abang, beragam talk show edukasi kesehatan, dan Anda bisa mendapatkan bingkisan menarik dari Kongguan dan PMI Tangerang Selatan. Jadi, pastikan Anda ikuti acaranya. Daftar sekarang juga. Klik bit.ly/donorsonora54. Sekali lagi, Anda bisa daftar di bit.ly/donorsonora54. Untuk informasi lebih lanjut, chat ke WhatsApp Customer Care Sonora 0851-5655-9200. Donor Darah 54 Tahun Sonora didukung oleh IHC, Indonesia Healthcare Corporation, dan Kongguan,

0: dan Sonora Network.
1: Ya, sahabat Sonora, masih bersama dengan saya Hans Christian di AMKM Malam. Kita masih akan terus putarkan lagu-lagu pilihan dari sahabat Sonora. Kali ini ada Naufal juga yang akan kembali menyapa Anda. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Naufal dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Shawn Mendes yang berjudul There's Nothing Holding Me Back. Lagu ini buat sahabat Sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Silvia, Bu Rianti, Bu Lena, Bu Nur, Basti, Pak Philip, dan juga untuk kru Sonora yang sedang bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Hans di malam hari ini. Lagunya juga sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani Anda sahabat Sonora. Dan sebelumnya Hans putarkan dulu ada satu lagu pilihan dari sahabat Sonora. Mana tadi yang minta ya? Di nomor belakang 3147. Selamat malam. Mau ikutan request lagu katanya, nemenin lagi di jalan. Satu lagu dari Imagine Dragons dengan On Top of the World. Lagunya tentunya dikirimkan buat seluruh pendengar aja yang lagi bergabung juga di AMKM Malam. Boleh, lagunya sudah siap menemani Anda. Dua lagu ini dari Imagine Dragons dan juga nanti akan disusul dengan satu lagu dari Shawn Mendes.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung di MKM. Hans Christian masih menemani Anda di pukul 20:53 waktu Indonesia Barat. Kita kembali sapa dulu ya, sahabat Sonora yang sudah bergabung. Ibu Oriza sudah siap dengan lagu penggantinya. Mau diputar lagu apa nih, Ibu Oriza?
1: Baik, Hans. Tolong diganti dengan Best Day of My Life atau Jet Lag atau Fireflies. Terima kasih, Han. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. American Altars, Best Day of My Life, nanti akan menemani Anda, sahabat Sonora. Ada Kristi juga, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Koko Hans. Saya Kristi. Saya mau request lagu dari Stephen Bishop, It Might Be You. Kalau nggak ada, diganti sama Lois Lane yang judulnya It's the First Time. Makasih ya Kokohan, sehat selalu, God bless you.
0: Terima kasih, tapi mohon maaf nih lagunya belum bisa Hans putarkan. Mungkin kalau punya lagu pengganti lainnya, boleh kembali dikirimkan malam hari ini 0812-122-9200. Ada juga sahabat Sonora, Pak Johan.

0: dari saya Johan di BMS Serpong. Oh ya, Kohan, itu tadi saya nge-request lagu tadi siang sama Nico. Kok saya punya voice note-an tidak dibacakan sama si Nico ya? Apa maksud dan tujuannya Nico itu? Hah? Jangan begitulah caranya. Ya, profesional lah kalau jadi host di studio broadcast. Kawan saya juga banyak. Hah, di studio broadcast Trijaya. Kayak si Fadli, hah? Ike. Hah? Banyak kawan-kawan saya di Trijaya FM gitu, tapi mereka profesional. Ini si Nico kok tidak profesional kerjanya, bikin malu Sanora saja. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam Pak Johan. Impotennya waduh. Kalau nanyanya ke Hans, Hans gak bisa jawab Pak Johan. Nanti coba kami coba konfirmasi ya Pak Johan ya. Tapi terima kasih untuk inputannya. Tapi yang jelas mungkin kalau sahabat Sonar menanyakan kenapa lagu-lagunya mungkin gak bisa diputarkan, tidak terbaca atau tidak terputar, ini memang ada beberapa faktor sahabat Sonar. Mungkin lagunya dibuat tahun 93 atau memang lagunya lagi berulang gitu ya, lagi tidak bisa untuk diputarkan by sistemnya di reject seperti itu. Oke, nanti lagu dari Pak Johan boleh ditunggu ya. Selepas pukul 21 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda dari Maribet dengan Denpasar Moon. Tapi kali ini kita ditemani dulu dengan American Authors dengan Best Day of My Life.

0: Cynthia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Halo, selamat malam Radio Sonora dalam acara MKM Malam. Selamat malam Ko Hans, nama saya Sebastian Hartono. Saya lagi ada di Bintaro Sektor 9 Tangsel. Rame-rame nih lagi habis konvoy, habis pulang dari rame-rame lah jalan-jalan makan-makan sama geng-geng motor, sama konvoy rame-rame dengan Aldo, Lender, Christian, Christina, Jojo, Jovan, sama teman-teman lain lah. Seperti biasa, Kohan, saya mau request lagu. Judul lagunya Where Do You Go, penyanyinya dari No Mercy. Lagu ini ucapannya untuk seluruh kru Radio Sonora yang sedang bertugas dan juga anakku tersayang Alexander Nicholas di Queens NYC dan juga pendengar setia MKM Malam. Thank you, Kohans. Lagunya udah diputerin. Terima kasih and have a good night. Have a nice weekend, Kohans.
2: Have a good night. Thank you so much, Pak Sebastian Hartono sudah bergabung. Selamat menikmati weekend-nya. Lagunya No Mercy dengan Where Do You Go akan menemani Anda. Masih di MKM Malam.

Yes, Sonora FM Jakarta and Distribution Music masih menemani Anda malam hari ini di MK Malam edisi 28 Agustus 2026. Malam yang menyenangkan karena jalanan Jakarta walaupun ini weekend sepi, sahabat Sonora, tidak seperti Jumat-Jumat pada umumnya. Mungkin banyak yang memilih untuk diam saja di rumah ataupun juga mainnya di pinggir-pinggiran gitu ya, di Tangerang gitu, ke Bogor. Arteri Jakarta cukup lenggang malam hari ini. Nextnya Hans punya satu lagu pilihan dari Ibu Liliani di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ini katanya untuk kakakku Petrus yang ada di Palembang. Happy birthday. Semoga panjang umur, sehat, bahagia bersama dengan anak, cucu, rezekinya lancar. And may God bless you always ya. Untuk Hans juga terima kasih dan juga salam sehat selalu. Lagunya minta diputarkan dari Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Titip salam juga untuk Fonny, Orisa Silvia, dan lain-lain. Ada Pak Joko Priyono juga dari Lubang Buaya, Jakarta Timur, sudah menyapa dengan lagunya Coldplay dengan Yellow. Lagunya mau dikirimkan buat semua pendengar Radio Sonora dimanapun berada. Kak Hans yang lagi bertugas, selamat bertugas.

0: Yes, once on Farm God Blading and Yellow baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. 21:19 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di MK Malam bersama dengan saya Hans Christian. Ada juga yang kelihatannya masih menempuh perjalanan nih. Ada sahabat Sonora yang Hans baru nongol lagi, lihat lagi namanya. Dari Sisil Wagyu, selamat malam.
1: Halo Sonora, selamat malam. Dengan Sisil Wagyu dan Ibu Novi di Bidong Perbai Karawaci. AMKM Malam mau ikut request lagu judulnya 1000 Kali by Gea. Untuk Kak Hans dan seluruh kru yang bertugas malam hari ini dan seluruh sahabat Sonora dimanapun berada, tetap semangat, hati-hati di jalan bagi yang masih ada di jalan. Sampai jumpa, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Kemana aja nih, semoga sehat ya. Hans baru lihat lagi nih soalnya namanya. Oke, okay, nextnya juga nanti menyusul. Ada satu lagu pilihan dari Ibu Foni yang menyapa dari Sunter, Jakarta Utara. Minta diputarkan lagunya Blue dari Yungkai. Lagunya untuk Hans yang lagi bertugas, titip salam juga untuk Ibu Sylvia, Ibu Nur di Pekalongan, Pedi Sutopo, Bu Yulia Pastel, Bu Rianti di Gunung Putri, Bu Wati, Bu Oriza, Liliani, Lena, dan juga Naufal. Ditunggu dulu ya lagunya Ibu Foni setelah satu lagu dari Kendrawari, kurang lebih 4 menitan dengan 1000 kali.

The Weeknd dengan Save Your Tears, sahabat Sonora, baru saja menemani Anda di malam hari ini. Pilihan lagu dari Ibu Sylvia. Lagunya dikirimkan untuk semua sahabat Sonora, juga buat Bung Hans serta kru Sonora. Selamat berbahagia di akhir pekan. Terima kasih Bung Hans. Setiap manusia adalah penentu dari kesehatan atau penyakitnya sendiri. Sehat-sehat dan juga semangat beraktivitas untuk Bung Hans. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Sylvia sudah bergabung di malam hari ini. Ternyata juga malam hari ini lagi ada yang mendengarkan ya. Dari Om Agus dan Tante Wiwin. Selamat malam Om Agus, Tante Wiwin. Ini sudah bergabung, katanya lagi di jalan mengantar kepergian jenazah Mak ke Jogja pakai ambulans dan juga 3 mobil. Ini salam juga katanya buat Ibu Grace dan juga Pak Ang. Salam kenal juga buat Tante Ratih, katanya baru kenal, ini semobil katanya. Terus berduka tentunya buat Tante Wiwin, Om Agus dan keluarga semua yang ditinggalkan ya. Semoga dikasih kekuatan dan semoga dikasih penghiburan menemani di jalan yang katanya lagi dalam perjalanan ke Jogja. Ini Hans putarkan satu lagu dari The Overtones dengan I Still Love You. Tentunya untuk Anda sahabat Sonora yang masih bergabung juga di malam hari ini, Hans masih nantikan ya lagu-lagu permintaan dari Anda.

0: Broken Angel dari Rush featuring dengan Helena, satu lagu pilihan dari Pak Sugeng Haryono di Gunung Putri ya. Baru saja menemani Anda. Salamnya buat Mas San saja. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng sudah bergabung. Lagunya juga sudah Hans putarkan. Ada Pak Philip juga sudah menyapa. Selamat malam Pak Philip.
1: Malam Bang Han. Mau request lagu dong dari Jam dari Blackpink. Saya tujukan buat rekan-rekan AMKM malam Radio Sonora. Juga Bang Nova, terima kasih ya Bang Han ya.
0: Terima kasih juga sudah bergabung ya. Lagunya sudah masuk dalam playlist, nanti akan menemani di malam hari ini. Tapi sebelum ke lagunya Blackpink, ada lagu dulu dari BTS dengan Dynamite.

Yes, satu lagi dari Black Wing dan Jam baru saja menemani Anda, sahabat Sonora. Selamat malam juga untuk sahabat Sonora di nomor belakang 825. Ini menanyakan mohon informasinya untuk KRL jurusan Parung Panjang Tanah Abang dan juga sebaliknya untuk besok tanggal 29 Agustus 2026 apakah beroperasi? Sampai saat ini masih beroperasi dengan normal ya. Belum ada informasi mengenai pengalihan ataupun juga penutupan jalur karena untuk KRL sendiri hari ini semua berjalan dengan normal. Dan juga untuk besok hari memang kita belum mendapatkan informasi terbaru seperti apa untuk operasionalnya. Tapi kalau berkaca dari hari ini seharusnya besok juga masih berjalan dengan normal, sahabat Sonora. Dan kita masih akan mendengarkan kembali satu lagu berikutnya dari Four Events featuring dengan Stereo Wall, ada Jakarta Hari Ini. Satu lagu pilihan dari sahabat Sonora yang sudah bergabung, ada Trixie dari Bandung. Selamat malam. Ini minta lagunya For Events dengan Jakarta Hari Ini. Sudah masuk dalam playlist. Lagunya dikirimkan untuk seluruh sahabat Sonora yang lagi bergabung bersama dengan Hans di malam hari ini.

waktu Indonesia Barat. Setelah ini juga ada Rest and Relax yang akan menemani dengan lagu-lagu jazz terbaik ya, dari pukul 22 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Juga nanti akan dilanjutkan dengan Sonora Ratnaceo tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Hans Christian, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat Sonora. Satu lagu menutup kebersamaan kita dari Wiz Khalifa dengan See You Again. Have a great night, sahabat Sonora. Bye-bye.

0: Nokia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night.

0: Dengarkan komposisi musik klasik pilihan setiap minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Rest and relax, Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, Traffic, and Music.

Ya bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara, setiap Sabtu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia, setiap Minggu, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night, mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Bunga FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hit.

0: Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.

News, Traffic, and Music. Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Sonora Network.
1: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm94.4.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tanggal lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Halo sahabat Sonora, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Sonora Weekend Pagi. Sabtu 29 Agustus 2026. Udaranya masih sejuk dan belum ada sinar matahari yang terik. Jadi kalau Anda mau berolahraga, mau beraktivitas fisik di pagi hari ini, bisa sangat menikmati cuaca pagi ini ya sahabat Sonora. Atau kalau Anda mau di rumah ya beres-beres, mungkin mempersiapkan aktivitas di pagi hari ini juga, selamat memulai aktivitas sahabat-sahabat Sonora semuanya. Senang sekali saya Yudi Samadi bisa hadir menemani sahabat-sahabat Sonora lagi Sabtu yang semoga menjadi Sabtu yang indah untuk kita semua ya pagi ini. Salam sehat, salam bahagia dimanapun sahabat-sahabat Sonora berada. Boleh absen ya sahabat Sonora pagi ini, berbagi cerita, berbagi semangat. Mungkin boleh sambil update cuaca juga di tempat Anda seperti apa. Silakan Anda boleh WhatsApp langsung ke Studio Sonora 0812-122-9200. Saya ada satu lagu dari Moka untuk membuka Sonora Weekend Pagi Sabtu ini.

0: Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Kita update dulu satu berita dari dunia olahraga, dunia sepak bola tepatnya. Real Madrid Foundation memberikan ilmu kepelatihan bagi 50 pelatih sepak bola lokal untuk Indonesia. Ya, teknik atau yang diajarkan materinya ini adalah mempelajari metodologi kepelatihan. Tim Real Madrid mendatangkan 3 pelatih teknis. Ada Pablo Gomez Revenga, kemudian Carlos Gustavo Albert Garcia, dan Maria Borres Vazquez. Director of Camps and Clinics Real Madrid Foundation, Andres Muntaner Borajo, menjelaskan pengetahuan yang diperoleh para pelatih di Indonesia diharapkan dapat membawa ilmu dan pengalaman tersebut ke komunitas masing-masing, lalu diterapkan, diteruskan ke generasi pesepak bola muda berikutnya, sehingga bisa meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air.

Ya, sahabat Sonora, kerusuhan yang terjadi tanggal 29 Agustus, dua hari yang lalu, ini menyisakan duka bagi keluarga Bambang Setiawan, salah satu warga Jakarta yang kemudian meninggal dunia dampak dari kerusuhan yang terjadi dua hari yang lalu. Dan Gubernur Jakarta Pramono Anung melayat ke rumah duka keluarga Bambang Setiawan yang meninggal saat aksi ricuh terjadi di Pejompongan Jakarta Pusat. Kedatangan Pramono di rumah duka yang terletak di Jalan Pejompongan Raya RT 2 RW 6 Bendungan Hilir Jakarta Pusat terjadi kemarin malam ya, Jumat 28 Agustus. Datang ke rumah duka selepas maghrib, Pramono datang mengenakan baju kemeja hitam dan peci didampingi Wali Kota Jakarta Pusat. Sesampai di rumah korban, Pramono langsung bersalaman dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Dan Pramono menguatkan keluarga korban yang ditinggalkan. Dia juga sempat berbincang dengan keluarga korban selama kurang lebih 30 menit. Kemudian, seusai melayat, Pramono langsung meninggalkan rumah duka. Polisi sebelumnya juga menerima laporan adanya seorang warga meninggal saat aksi rusuh terjadi di Pejompongan, Jakarta. Pihak kepolisian sempat membantu evakuasi setelah menerima laporan tersebut. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, berawal dari informasi yang diterima oleh kepolisian, ditindaklanjuti dengan melakukan evakuasi dan juga memastikan keamanan setelah lokasi aman. Bidokes Polda Metro Jaya mengevakuasi korban yang saat itu sudah dalam kondisi pingsan. Namun naas, korban dinyatakan meninggal dunia saat ditangani dokter di Rumah Sakit TNI AL Minto Harjo.

Sonora FM 92 Jakarta, selamat pagi. Ada Mbak Pinka di petukangan udaranya masih sejuk, cuacanya cerah. OTW jogging nih katanya mantap. Di hutan kota Srengseng. Ya, warga Jakarta ini bisa memanfaatkan ruang-ruang terbuka hijau, hutan-hutan kota atau juga tempat-tempat arena bermain itu banyak ya di beberapa wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Mungkin di hutan GBK juga bisa, ini ramai kalau Sabtu pagi begini. Di Srengseng juga nih sambil menghirup udara segar ya, oksigennya juga berlimpah begitu ya. Segar, bagus buat pernafasan sambil tentu saja mengaktifkan otot-otot dan sendi-sendi ya dengan olahraga dari mulai yang berat sampai yang ringan. Sesuaikan dengan intensitas dan kemampuan tubuh masing-masing ya sahabat Sonora. Karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda, jadi olahraga yang dilakukan harus sesuai dengan tingkat kemampuan atau kebugaran dari masing-masing orang gitu ya. Satu olahraga, satu gerakan mungkin bisa jadi ringan buat satu orang, tapi bisa jadi berat untuk orang lain. Jadi gak bisa disamakan, gak bisa. Ini bukan sebuah kompetisi, tapi ya melihat kemampuan orang. Karena kita bukan atlet ya. Kita atletnya atlet konten ya. Jangan lupa konten juga kalau perlu di ramaikan sosial medianya sahabat Sonora. Tapi kita tentu masih berharap juga untuk sahabat-sahabat di belahan Nusantara lain, terutama di Sumatera, sebagian Kalimantan juga yang masih terdampak karhutla, bisa segera pulih. Memang sulit sekali kalau kebakarannya itu terjadi di lahan gambut yang bara apinya tuh tidak hanya akan padam dengan siraman api, kadang-kadang masih menyisakan arang-arang atau kayunya itu masih menyala, begitu tertiup angin itu bisa saja kemudian timbul lagi api baru. Maka memang tantangan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan itu cukup berat ya, karena mungkin kita melihat sudah apinya sudah padam, ternyata kayu-kayu yang terbakar atau material yang terbakar itu masih mengandung bara api yang suatu saat kalau ada pemicunya itu bisa menyala kembali begitu ya, ada angin, tiupan angin atau ada material-material yang kemudian ada dan mudah terbakar, daun-daunan itu kemudian bisa memicu api lagi. Jadi kita doakan semangat ya, karena beberapa informasi yang saya muncul di timeline saya juga kemarin sempat nonton Kompas TV itu ada petugas-petugas yang banyak mengalami kelelahan berupaya untuk memadamkan kebakaran di sana sahabat Sonora. Semoga dikuatkan teman-teman di sana yang berjuang memadamkan api. Ini luar biasa, ibadah sekali ya buat mereka. Semoga bisa disehatkan, begitu dilancarkan upayanya. Satu update dari dampak kebakaran hutan, ini Mendikdasmen Abdul Mukti juga mengatur penerapan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah yang terdampak asap karhutla dan diterapkan berdasarkan tingkat pencemaran serta resiko kesehatan yang mungkin dialami di setiap masing-masing kota atau kabupaten. Ketentuan itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen tentang penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla. Dirilis kemarin ya surat edarannya, diterbitkan karena asap karhutla dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan para peserta didik, pendidik juga para gurunya, kemudian tenaga kependidikan sekaligus mengganggu proses kegiatan belajar mengajar sahabat Sonora. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menentukan moda pembelajaran dengan mengacu pada indeks standar pencemar udara harian. Kualitas udara dipantau sedikitnya 2 kali sehari, yakni sebagai kegiatan pembelajaran dimulai dan pada pertengahan hari. Untuk ISPU 1-50 atau kategori baik, pembelajaran tetap dilakukan tatap muka. Untuk ISPU 51-100 atau kategori sedang, pembelajaran juga masih tatap muka, tetapi aktivitas luar ruangan seperti upacara, olahraga, ekskul dibatasi atau dipindahkan ke dalam ruangan atau indoor. Sementara ISPU 101-200 ini kategori tidak sehat, pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas karena kategorinya tidak sehat. PJJ ini diberlakukan bagi kelompok rentan termasuk peserta didik dari PAUD, SD kelas 1-3, SLB, dan siswa dengan penyakit peserta. Nah, ada satu kategori lagi, ISPU 201-300 atau sangat tidak sehat. Jadi sekolah wajib menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan beralih ke PJJ. PJJ dapat dilakukan secara daring maupun luring sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.

0: hanya kaulah arti mama.
1: Sahabat Sonora, secara geografis Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Ya, Ibu Nur dari Pekalongan juga menyapa kita pagi ini. Cuacanya cerah. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi dari Jakarta ya. Menyapa kita semua nih. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tetap semangat dan juga sukacita, penuh sukacita. Tuhan memberkati katanya. Bu Aneka Tomasoa, selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dengan sukacita dalam kemurahan Tuhan. Pak Joko Priyono, selamat pagi. Samsat atau gerai yang buka untuk perpanjangan STNK di Jakarta di mana? Baik, kemudian juga Ibu Kukristi, selamat pagi ya. Terima kasih banyak untuk update informasinya. Cuaca di Jakarta Timur pagi ini terpantau cerah. Dan sahabat-sahabat, selamat juga, selamat bersiap-siap juga ya untuk Anda yang saat ini memang tetap harus bekerja meskipun akhir pekan. Sebagian juga kemarin ada yang WFH selama 2 hari. Bahkan situasi lalu lintas cenderung lengang juga nih kemarin hari Jumat di beberapa titik, karena kantor-kantor banyak yang memberlakukan work from home juga untuk karyawan-karyawannya setelah hari Jumat juga ya. Ya, tadi untuk update informasi terkini pelayanan STNK sementara untuk Samsat di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur tidak ada pelayanan untuk hari ini Sabtu 29 Agustus. Kota Tangerang ada di alun-alun Cibodas dan juga parkiran busway di Food Most Pair dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Serpong di halaman parkir Samsat dan juga di depan ITC BSD sampai dengan sekitar jam 1 siang nanti. Kemudian Ciledug ada di halaman kantor Samsat dan juga komplek Rukan Fresh Market Green Lake City. Ciputat ada di Kelurahan Pondok Betung. Kelapa 2 ada di kantor Kecamatan Pagedangan. Kemudian Kota Bekasi di halaman parkir kantor Kecamatan Bekasi Barat. Kemudian Kabupaten Bekasi, Samsat keliling tidak ada pelayanan. Sementara Depok ada di Kelurahan Cipayung. Dan Cinere ada di halaman kantor Kelurahan Pasir Putih. Silakan bisa dimanfaatkan dan dipersiapkan untuk Anda yang akan berencana memperpanjang STNK Anda ya.

Sahabat Sonora, di tengah aktivitas kita sehari-hari, ternyata banyak hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, Kementerian HAM hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui berbagai layanan dan program untuk membangun kesadaran, kepedulian, sekaligus memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Mau tahu informasi layanan Kementerian HAM? Gampang banget. Langsung saja hubungi call center 150145 ya. Ini hubungi call center di Kementerian HAM 150145. Kementerian HAM hadir lebih dekat untuk Indonesia. Salam P5 HAM.

Ada yang menarik nih sahabat Sonora, 1476 anak muda dari 10 kampus sudah terpilih menjadi bagian dari tim ekspedisi Patriot 2026 Kementerian Transmigrasi. Mereka dibagi ke dalam 246 tim dan dikirim ke 53 kawasan transmigrasi di Indonesia selama 4 bulan. Tapi mereka bukan sekedar datang dan melihat kondisi masyarakat, mereka mendampingi warga, mengembangkan potensi ekonomi lokal, peluang usaha, sampai penerapan teknologi tepat guna. Jadi ilmu yang dipelajari di kampus harus bisa turun langsung, menjawab persoalan nyata dan memberikan dampak. Kehadiran para patriot ini diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan sebagai fondasi menuju Indonesia maju.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Dalam dunia yang serba cepat ini, seringkali aktivitas makan dijadikan sebagai aktivitas multitasking. Makan dilakukan sembari kerja, disambi nonton, bahkan sambil jalan. Cara ini disebut sebagai mindless eating. Dalam jangka panjang, mindless eating mempengaruhi kesehatan. Mindless eating membuat kita cenderung kurang menikmati makanan sehingga berpotensi makan berlebihan. Hal ini bisa memicu gangguan mental, misalnya gangguan makan, dan juga berpotensi menyebabkan resistensi insulin, peningkatan berat badan, diabetes, dan sebagainya. Secara biologis, tubuh membutuhkan waktu sekitar 20 menit agar lambung bisa mengirimkan sinyal kenyang ke otak. Informasi tentang makanan juga membantu otak dalam mengelola sinyal kenyang. Misalnya, informasi dikirim ke otak ketika mata melihat jumlah, bentuk, dan tampilan makanan. Informasi lain melalui indera pengecap dan penghidu juga akan memperkaya otak dalam mengolah sinyal kenyang. Ketika kita makan buru-buru dan tidak memusatkan perhatian kepada makanan, pengiriman sinyal bisa terganggu.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Sonora Weekend.
1: Jadi ada event Merdeka Run, sahabat Sonora, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus hari ini. Dan MRT Jakarta menyesuaikan jam operasional